Walau-walau Radio Kota FM dan Dute Surabaya. Selamat pagi dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kota FM, syukur alhamdulillah di noiki di Norbu kalender 5 Agustus. Oke, mudah melikur ketemu mana dalam program Pasar Kota Panturan Parian Surabaya. Jam itu kantos semangki jam sedoso siang. Kalau cak bejo ngaturaken sugeng injing dumateng dulur-dulur derek-derek sobat Kota FM kang ngeraos nggih ngerantos program Pasar Kota Panturan Parian Surabaya. Wancine delek duluran, delek konco on air di 5614-1416-567-6923 utawa nang WhatsApp Radio Kota FM. WhatsApp Radio Kota FM 081-7505-8881.

Nemu duit satu senang dukure papan di lepok peti kotak celengan. Sobat kota, ulan Agustus adalah ulan kemerdekaan. Ayo masang bendera merah putih gaya menghormati jasa-jasa para pahlawan. Ayo, gaya sampean-sampean yang belum memasang bendera merah putih dan dipasang ya. Kan informasinya harapannya untuk Agustus ini awak dhewe benar-benar memeriahkan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81.

Walau-walau kama si jirat di Kota FM dan di Surabaya. Dulur cuaca Surabaya di Noiki BMKG Juandeki memperkirakan cuaca Surabaya cerah mulai pagi sampai sore di Rabu 5 Agustus 2016. Dini hari dan malam diperkirakan berawan tanpa indikasi hujan, suhu udara berkisar 22 sampai 30 luru derajat Celcius dengan angin timur laut 28 km per jam. Masyarakat diimbau tetap menjaga kondisi tubuh dan memantau pembaruan perakiraan cuaca teko BMKG.

0: Sebagai FM beberapa waktu yang lalu ya, ini sing kebocot temen nih ya, padahal kursi-kursi wesiku didekek nang di pinggir jalan kan untuk warga untuk menikmati keindahan kota, lagi kok malah dicolong. Dan terungkap maling nang Surabaya gawa kabur kursi bersih ki gawe ambulan klinik. Para pencuri kursi bersih milik Pemkot Surabaya ini melakukan berbagai cara untuk melancarkan aksi pencurian. Supaya gak dicurigai, pelaku memboyong fasilitas umum itu memakai mobil ambulan milik klinik. Menurut Kepala Bidang Taman P3KH DLH Surabaya Pramudita Yustiani, pelaku pencurian kursi dengan mobil ambulan milik klinik swasta. Dan kalau saat ini sudah diproses oleh Polsek Gubeng. Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup Surabaya, ono kurang lebih sekitar 6 titik kursi besi Pemkot sing dicolong. 4 kursi diantaranya ditemukan dalam keadaan masih utuh, sisanya iki wis dibongkar. Setelah temuan kursi itu, Pemkot Surabaya menelusuri rekaman CCTV di Diskominfo di jam aksi pencurian. Hasilnya baik penadah maupun pencuri saat ini telah diserahkan ke Polsek Gubeng oleh Satpol PP Surabaya. Jika beberapa kali aksi pencurian sering ketahuan, warga juga turut peduli dengan cepat melaporkan tindakan pencurian ke CC112. Dan iki yang kebajet mana dulur ya, gak cuma kursi wesitok, Dita juga mengingatkan warga untuk tidak mengambil bunga. Seperti yang sebelumnya viral di rekam warga, ada seorang pemuda mengambil sejumlah bunga merah di pinggir jalan mer tanpa helm. Data DLH Surabaya itu menyebutkan pada 31 Mei 2016 satu kursi dicuri dari Jalan Profesor Mustofa dan dua kursi dari Jalan Dharma Wangsa. Selanjutnya 5 Juni 2016 ada dua kursi di Jalan Erlangga sisi barat pintu masuk kampus B Unair dan depan gedung ASEK kampus B Unair sing dicolong. Gak berhenti toko kuno dulur, pada 23 Juli 2016 sebuah kursi yang berada di depan Wali Kota Mustajab dan satu kursi di Jalan Embong Malang juga dicolong. Ayolah ya, kalau awak dewe gak iso membantu dalam materi untuk memperindah kota Surabaya dengan sikap ya, kursi-kursi itu dijogo kan untuk kenyamanan warga ya. Digawe mungkin sampean pas melaku-melaku kesel, kepingin istirahat sampai menikmati pemandangan malam hari nang kota Surabaya iso lunggu-lunggu nang kursi iki, bukannya terus dicolong ya. Apalagi nyolongi kursi ku gawe mobil ambulan klinik swasta. Pasar Kota, Pantunan Parian Suroboyoan.
1: Kota FM Dangdutnya Surabaya, Assalamualaikum abangku.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ucok, selamat pagi.
1: Prihatin bang ya. Masalah Surabaya, kursi gitu. Itu sama bang. Di Mojokerto itu bukan kursi bang.
0: Apa itu?
1: Bunga yang mahal-mahal itu loh bang.
0: Oh, dicolong ya?
1: Depan kantor kami di Grahati, di kantor Bupati, yang mahal yang hilang bunga.
0: Benar, makanya emang pada kursi itu kan
1: bacot, itu milik bersama, ya Pak. Pertama prihatin aja, kita bisanya cuma prihatin. Semua itu butuh uang, tapi kalau cari uangnya jangan yang seperti itulah, banyak lain.
0: Kocok kan terus gitu, mencuri milik fasilitas publik ya. Oke.
1: Inilah orang lapar bang, aku nggak bisa bicara banyak bang, saya pernah lapar juga.
0: Benar, tapi ya nggak harus begitu. Tarik.
1: Ngerebus bajul bang, dibuat tak. Lalu anak kucing itu bang. Namanya harimau. Siap. Harimau itu anak kucing bang. Daripada aku simpan bang Bejo, semakin itu lebih baik lo tahu apa yang aku mau.
0: Waduh, mantap. Siap. Ada lagi bang Uca?
1: Ada orang Amerika bang. Punya surat nikah. Sekali merdeka, tetap merdeka.
0: Merdeka. Oke. Masuk Bang Ucok. Oke.
1: Yang aku kagumi. Pertama buat Cak Gianto Rembo, Pak Toto Glodak, Pak Yati yang selalu galau. Di versi cinta hebat ya itu.
0: Siap.
1: Sama itu Bang, orang yang lucu, lucunya melebihi Mbak Tari itu, Pambu Kalista, salam Cina
0: ya. Oke, siap siap.
1: Terus Pak Yanto, ada lagi Bang, Bu Farha, dan bunda-bunda yang seger-seger aja Bang. Kalau ingin naik odong-odong ke Bunda Yanti Bang.
0: Ya, oke, mantap.
1: Bang Bejo, putarkan lagu Wish Oleh Ganti.
0: Wish Oleh Ganti.
1: Dari
0: ini Ken ya.
1: Ya, ini kan aja. Okay. Jangan geri-geri
0: kita, Bu. Siap.
1: Pernah gue pelajari. Enak ini kan, Bang.
0: Oke.
1: Untuk Bang Bejo, salam satu nyali Wani.
0: Wani.
1: Kita tetap merdeka.
0: Merdeka. Terima kasih untuk Bang Ucok di kawasan Mojokerto. Sudah gabung di Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan. Monggo, dulur. 561-1416 567-6923 dan juga Sobat Kota FM bisa gabung di WhatsApp Radio Kota FM 081-750-58881. Selamat pagi Abah Ahmad Samsuri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pasar Kota Cak Bejo. Kita sedoyo tansah pinaringan sehat walafiat. Amin. Keberawan hadir. Tuku kebun nang pasar Keramat Raya dinten Rebo monggo semangat Kranten Tasik tanggal muda. Salam kagem Cak Miskan, Cak Gianto, Mbak Kingan, Cak Sur menganti Bunda Sutira, Mbak Ima, Mbak Santi, Salah Langsong, Mbak Ika, Gersian, Solikin Dilosar, Mas David, Mas David. Matur nuwun Abah Samsuri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Gedung RRI Surabaya. Gedung Radio Republik Indonesia yang dibangun ketika masa penjajahan Belanda terletak di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Surabaya. Di gedung ini, naskah proklamasi yang diterjemahkan ke dalam bahasa Madura berhasil disiarkan. Dalam kurun waktu 13-20 Oktober 1945, Bung Tomo aktif membacakan pidatonya melalui RRI Surabaya. Kemudian, pada 28-30 Oktober 1945, gedung RRI Surabaya diambil alih oleh pasukan Gurkha dari Inggris. Pertempuran antara tentara Inggris dengan rakyat Surabaya pun terjadi. Pertempuran ini mengakibatkan banyak korban jiwa dan terbakarnya gedung RRI Surabaya. Buat sobat kota yang ingin mampir ke gedung RRI Surabaya, alamatnya ada di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Kecamatan Genteng, Surabaya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Mas Oca Banjarnegara Jawa Tengah hadir di pasar kota. Matur nuwun Mas Oca, sambal kecap. Selamat pagi absen dari Medan, salam untuk penggemar Kota FM Surabaya. Kakak laki-laki semoga beruntung dengan tugas Anda sampai selesai. Matur nuwun untuk sambal kecap ya. Bapak Aziz hadir Glugurimbun Kampung Krekel Medan Sumatera Utara. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat pagi Cak Bejo, Mas Harun Al Rasid dari warga Pancing City Medan hadir kembali di isi absen. Dan sekalian menyapa fans pasar kota. Cak Bejo selamat bertugas dan salam sehat selalu beserta keluarga tercinta. Lapor cuaca di Pancing City sangat cerah dan lalu lintas lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Putra Andriansa, pagi semua sahabat Pekalongan merapat. Mama Kori dari daerah Medan Sumatera Utara hadir. Matur nuwun untuk Mama Kori. Cak Asmawi Awi, semangat proklamasi numpak sepeda nang Surabaya tuku jajanan pasar turi. Ayo sedaya selamatan proklamasi. Jogo merdeka lahir dan batin, pantun dan ucapan yang sangat membakar semangat untuk menyambut bulan Agustus, bulan kemerdekaan Indonesia. Tetap fokus bekerja hari ini bersama temani calon Cak Bejo di Radio Kota FM Surabaya. Merdeka, merdeka pasar kota, pantunan parian Suroboyoan. Mbak Ispania, assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Bejo. Kamal Madura hadir, salamnya untuk buat semua yang lagi pantau Kota FM, selamat bertugas. Pantun untuk Mbak Ispania, selamat pagi pasar kota, pantunan parian Suroboyoan.
1: Kota FM dangdute Surabaya. Assalamualaikum Cak Bejo.
0: Kadang salam digawe campuran sego kari. Waalaikumsalam. Dos pundi Abah Kosim kabari?
1: Budal sekolah. Apa iku ketemu Cak Faiz? Alhamdulillah kabari api.
0: Alhamdulillah. Niki pun tentang ngata, Abah?
1: Loh. Iya wis. Mari sarapan aja gak
0: salah. Ya, Pak. Iya, dikangen minggir temenan.
1: Wah,
0: ya sido. Gigi. Mari ke mendung ta, Mbak? Mriki lagi mendung soalnya Surabaya.
1: Anu panas ya, Bejo.
0: Panas nggih, alhamdulillah.
1: Tapi winginane ya, Bejo, anu apa iku jam 3 mbok jam 2 udan ya, Bejo. Manggil rodok deres. Lele di Rembang gerimis tok ya, Bejo.
0: Nggih. Mugi-mugi cuacane cerah terus nggih, Pak.
1: Cerah ya, Bejo.
0: Nggih.
1: Monggo. Langsung ditarik ya,
0: Bejo. Tarik.
1: Tuku tau ge wadah kerdo Cak Bejo.
0: Nggih.
1: Budal nang Krian liwat Kedintang.
0: Heeh.
1: Rebo age tanggal 5 Agustus Cak Bejo. Apa iku?
0: Napa, Pak?
1: Duwe apa iku?
0: Duwe entek.
1: Duwe kembang. Cedek kutang.
0: Ya Allah. Angel juku ini ku balik ngoten.
1: Waduh wayahe gajian iki.
0: Lah iya, wis juku soro niku juku angel. Nggih.
1: Yo, rubo ake wayahe anu. Oh jarene ngene. Isih sak duwe anu. Apa iku sik durung si an ngenteni transfer teko Jakarta. Waduh. Ya mandar mugo ae Cak Bejo.
0: Nggih, mugi-mugi wonten rejeki malih, Mbah.
1: Wis gak ono Cak Bejo, cuma wis apa iku dodolane ya dodol kembang iku Cak Bejo. Wis gak ono liyan.
0: Nggih. Wonten malih, Mbah.
1: Sampun Cak Bejo.
0: Sampun.
1: Pokoke sing penting absen
0: malih gitu. Tarik. Lagune napa?
1: Salam-salam ae Cak Bejo.
0: Lagune napa, Mbah?
1: Oh lagune anu Cak Bejo, apa lagune ya?
0: Napa?
1: Lagune iku ae Cak Bejo, apa iku? Lagune Mansur Cak Bejo.
0: Sing napa?
1: Jarene ngene, apa iku? Pager maka tanaman.
0: Lho. Ya Allah.
1: Tapi anu Cak Bejo, apa iku lek wis kadung apa iku wis gak ketok pagere.
0: Ketok suket tok.
1: Suket tok.
0: Nggih. Dia bah.
1: Salam buat Kak Edo, Mas Aditya, terus apa itu? Kak Jena, Kak Prapto, terus siapa sih anu deh?
0: Sintan.
1: Lamongan itu apa sih?
0: Waduh, supi gue lupa ya lamongan itu.
1: Terus tak kasihan ono sapa iku Mbak Ella, Mbak Kuti, Pak Wiyoto, Pak Jono Tamrin, terus ono sapa iku
0: Napa?
1: Bunda Mami, Bunda Julaika, terus Bunda Farha, Bunda Rucu, Bunda Wulan, Bunda Mimi, Cece Aini, Cece Aimana, terus Mbak Ika, Mbak Yanti, terus siapa mana ya?
0: Sinten.
1: Wis kuabeh ya pecah.
0: Oke.
1: Sing ono di Bali barang iku sing ono di apa Semarang, Jakarta, Medan, wis kuabeh sing rungono kowe iku kota FM semuanya wis tak dungane seger waras, rezekine lancar. Tak bejo matur suwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi matur nuwun kagem Abah Qosim yang ada di kawasan Rembang. Wis lek ketok bayaran wis digawa mbok dhewe ora angel iki pagi. Eh bagi-bagi tansah pinaringan lancar damel Abah Qosim sekeluarga dalam beraktivitas. 561-1416-567-6923 monggo dulur. Jam itu kantos makin jam setoso awan gabungan di program Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan.
2: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum Ambesir.

Walau walau koma siji radio Kota FM dan Dute Surabaya. Selamat pagi Pasar Kota, Pasar Kota, Panturan Parian Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian hadir cak, semoga panjenengan sekeluarga diberikan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. PT Cilik nontol upo jelek Siti aku terima. Butuh jombangan ketupat orang duwe bojo ora sambat. Bayame wis kuning-kuning, ayame ya wis isok nyanding, kembang suket mekar pasore awakku mumet mikir kowe.

Panten parikan kula menawi lepat nyuwun pangapura salami spesial mi Siti Amaro Sido Mukti Vivian Alia Alesa Ferry Andianto di Perumtas 5 Prambon dan semuanya aja dimanapun berada semoga diberikan sehat walafiat berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Matur nuwun kagem Pak Dianto. Selamat pagi. Assalamualaikum Cak Bejo tarik parikane nang krukah tuku jajan jasoke nang Kertosono tuku sepatu Mbak Ika selasa bengi menang lomba karaoke. Mergane sak bendina latihan bengok-bengok ngomeli aku. Tuku peniti nang gone pegirian nang Sidoarjo tuku jenang Mbak Ima karo Mbak Santi budal piknik nang gone Panteria Kenjeran. Kepingin ngirit Cak Bejo tibake bontot rengginang. Salamnya buat semuanya dia jaduluran salawat sih Cak Bejo sehat selalu selamat bantu ke matur nuwun. Selamat pagi juga untuk Cak Gianto Rimbu matur nuwun. Pagi juga untuk Mbak Tanti yang ada di kawasan Pumpungan.

Pagi ada Mbak Tumi Ridawati, pagi Bang Bejo dari Juanda Medan, selamat pagi. Assalamualaikum, waalaikumsalam Mbak Ika Jelita, aku hadir. Matur nuwun Mbak Ika ya, Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan, matur nuwun. Mbak Sartono yang ada di kawasan Jakarta, Pademangan, Jakarta Utara hadir Cak Bejo, salam sehat buat semuanya aja. Matur nuwun untuk Mas Sartono, selamat pagi. Mbak Diwanti Lailawati Sukabumi Jawa Barat hadir, selamat pagi, matur nuwun untuk Mas Diwanti.

0: Selamat pagi, assalamualaikum Cak Bejo, waalaikumsalam Cak Kandisati Bukit Kidul ya, Banjurip Kidul. Titip salam buat Cak Ribut, Cak Dwi Laksono dari Gombes, Cak Mul, Cak Arjuni, Mbak Timut, semuanya tanpa terkecuali salam satara tanan. Matur untuk Cak Kadir, selamat pagi Pasar Kota Panturan Parian Surabaya. Nggih, matur nuwun, terima kasih. Pasar Kota Panturan Parian Surabaya. Halo.
1: Kota FM Dangdutnya Surabaya.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ela ada di kawasan Prigen. Sehat ye?
1: Nggih.
0: Ya napa pun wingi pun diuculi tak karungi.
1: Dalem?
0: Karungi pun saged diuculi, saged dilepas.
1: Iya Cak Bejo tak gunting karo aku Cak Bejo.
0: Nah
1: iya
0: melok lomba karo.
1: Pas nek gak digunting yo ora iso lepas ta Cak Bejo. Cak Bejo sehat nggih Cak Bejo nggih.
0: Pangestinipun sehat walafiat.
1: Ini baru pulang dari pasar masyaallah.

0: Apa yang jadi?
1: Harga sembarang kali lemahal, Cak Bejo.
0: Mahal.
1: Balik beras kula ane kulo 15.000 per kilo nih. Sak sake 305 didol piro, Cak
0: Lu,
1: Bejo.
0: boten saya ditulis carai.
1: Lah yo gak iso mumet lah an.
0: Lu, lek mumet malah ngeluh sirai, lek mumet.
1: Lah wong kan telur itu loh, Cak Bejo, telur harganya dari pasar itu tuh 23, tapi inang pembeli katanya di tuku 23, terus aku oleh opo lah an.
0: Lu alah makanya lek anu di anu nopo di
1: Parah.
0: diskon mawon.
1: Enggak, Cak Bejo, Masya Allah.
0: Gila
1: Bisa
0: anu
1: ikan barang
0: niki.
1: larang aja ini, Cak Bejo.
0: Napa ditulisi sak kilo 5.000 tapi difoto. Jadi wong lek tuku niki fotoe.
1: Lore, durung oleh 2 bulan lah bangkrut ini. Nah tulis itu toko bangkrut.
0: Monggo tarik.
1: Cari aneh nggak, Cak Bejo.
0: Enji.
1: Tuku kecepir. Tuku kecepir karo karo karo urang. Gak usah dipikir sembarang larang.
0: Enggih, sarno ae bapakno.
1: Nggih. Lagune nggih Cak Bejo nggih.
0: Lagu di Lapang Sal Salam saking
1: Mikir
0: Mas
1: blonjone
0: Rizal nih
1: lagune Cak
0: gitu.
1: Bejo ngelu aku Cak Bejo.
0: Nggih. Ya
1: Mikir
0: apa?
1: blonjone wis waduh wis salah yo apa nek ngene iki Cak Bejo.
0: Yesus, mikir kula mawon lho.
1: Mikir nyenengan. Jenengan sampun wonten sing mikir alis ari Cak
0: Lagi
1: Bejo yo apa?
0: Direwangi.
1: Oh direwangi ngono
0: nggih.
1: ah.
0: Sae.
1: Salame nggih Cak Bejo
0: Asal
1: nggih.
0: salam saking Mas Rizal iki lho.
1: Mas Rizal, sehat-sehat sekeluarga. Salam yang Cak Bejo, salam
0: Nggih,
1: ya apa
0: monggo.
1: kosim. Apa kosim Mas Rizal, Mbak Ika, Cak Gianto. Waduh
0: Nggih.
1: Cak Gianto karo Mbak Ika koyo iki akrab banget sih
0: Nggih.
1: gitu. Dan juga siapa nggih?
0: Cinta. Main bola di Sugui Kopi Mbak Ella, selamat pagi dari Abakosim.
1: Apa Kosim, selamat pagi juga. Dan juga terus ke
0: Sinten.
1: semuanya aja
0: Semua
1: Cak Bejo.
0: canggih.
1: Sampai ono wong
0: Oke.
1: bengok-bengok tuku Cak Bejo.
0: Nggih.
1: Matur nuwun Cak Bejo sehat
0: Enjih,
1: selalu Cak
0: matur
1: Bejo.
0: nuwun ugi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat Mbak Ella yang ada di kawasan Prigen, sudah gabung di Pasar Kota Pancoran Parian Surabaya.

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Yuk isi kemerdekaan dengan menebar kebaikan.

0: bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Sekali merdeka, tetap merdeka.
2: Penjara Kalisosok terletak di Jalan Kalisosok nomor 3-5 Kelurahan Nyamplungan, Kecamatan Papian Cantian, Kota Surabaya. Penjara Kalisosok dibangun sebagai penjara bagi mereka yang berani memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Di balik dinding-dindingnya yang terlihat kokoh, tersimpan kisah perjuangan, penderitaan, serta darah para pahlawan bangsa. Penjara ini beroperasi sejak awal abad ke-19 atas perintah Herman William Daendels, hingga resmi ditutup pada tahun 2000 karena faktor usia bangunan yang sudah tua. Meski tak lagi berfungsi sebagai penjara, bangunan ini tetap berdiri sebagai saksi bisu perjuangan bangsa. Setiap sudut bangunannya mengingatkan kita bahwa kemerdekaan yang dinikmati hari ini dibayar dengan air mata, pengorbanan, bahkan nyawa. Penjara Kalisosok bukan hanya destinasi sejarah, namun juga tempat untuk mengenang serta menghargai semangat para pejuang Indonesia.

Kota FM Dangdut Surabaya. Selamat pagi, matur nuwun untuk Cak Wahyu Supri. Wong kerapu ya, matur nuwun sambil beraktivitas gabungan ataupun ngrungokno Radio Kota FM lan program Pasar Kota. Semangat untuk Cak Wahyu Supri.

0: Pasar Kota Pantunan Parikan Suroboyoan.
1: Kota SN kang ditiru sak Surabaya.
0: Lu aduh rek wong sak
1: Surabaya. Assalamualaikum cacakku kecil.
0: Godong salam dicacah gawe godongan iki campuran sego kari. Waalaikumsalam Mbak Ima, sakniki dinten iki dos pundi kabare?
1: Saya
0: nggih, pun sarapan ah.
1: Iki sarapan.
0: Sarapan apa? Botok.
1: Roti.
0: Hah?
1: Roti.
0: Waduh kayak wong londo arek sarapan roti.
1: Iki kali.
0: Hah. Iya.
1: Yang ngengkel ku. Ah,
0: ngoten. Nggih.
1: Arek tau tipe kali niku.
0: Siap.
1: Kancaku mangan biasa nih.
0: Biasa ya pendok ah. Endok luru, kentang luru.
1: Jarine mbakku iki kudu endok.
0: Endok, ya endok luru.
1: Jarine ngomong endok, gak ambek iku.
0: Soale wong Lamongan kan gak iso ngomong endok, ngomongin endok.
1: Mbakku iki sampean dirasani apa, Jo?
0: Gak ngrasani aku ngilokno wong ana wong iki kok. Endok luru, kentang luru biasane iki. Ketimbang. Lho iya. Lho soalnya kan doke mesti loro, kentangi loro. Tarik Mbak Ima.
1: Godong kelara si jahe bungkus kecang teh. Mugi-mugi sampe mugi-mugi penjenengan seger waras bidik oke.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Utang gak so?
0: Eh?
1: Utang.
0: Beres karek nulis tok ae lho.
1: Jarene anu tak dianto mau lho.
0: Ya apa?
1: Mosok aku nanggone kantor ya.
0: Ayo.
1: Kabinang. Makan tadi nang sawurung, wis sawur 2000.
0: Lah. 2000 ge cukup apa? Ge cukup tas kresek iki 2000.
1: 2000 ge cukup kerupuk.
0: Lah iya, gak cukup. Oke, anak mana Mbak Ima? Gi.
1: Tuku bawang, keliru, tuku merico. Terus kagum Kak Gianto saya bantu di Rabi Kongkoi.
0: Loh, ya apa, ya apa. Tiwas ngenteni, rek, rek. Tiwas berharap.
1: Soalnya Kak Gianto kesuan soalnya.
0: Nah, iya.
1: Rabi Kongkoi, kapok.
0: Tiwas berharap gini.
1: Ayo balesen, ayo balesen.
0: Nah, iya, tiwas berharap.
1: Kalau Kak Gianto lewani.
0: Wangi turu paling gak ngerungok no iki. Lagu nih. Oh,
1: mungkin sampean tolong sampean cepetan lagu kehilangan deh.
0: Kehilangan siapa Mbak?
1: Kanca kula tadi malam
0: meninggal. Ya, indah. Ya, cinten.
1: Kanca kula ngaji.
0: Oh, kanca ngaji innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mugi-mugi ni husnul khotimah. Nggih. Terus e Cak Ari lho. Nekep Uma lagi ngombe banyu kelapa, Mbak Ima sampean lagi lapo. Cak Ari sami kerep.
1: Oh, kula lagi telepon kan sak bejo, Mas Ari sami kerep. Di sarapan.
0: Heeh. Oke. Eh.
1: Kok ana apa niku Mbak Ela nggih?
0: Nggih.
1: Mbak Ela sing ayu.
0: Heeh, wedok soalnya.
1: Mas Samsul kan Mbak

0: keluarga.
1: Nggih.
0: Apa kosim mau nggih?
1: Nggih.
0: Terus Mas Arisa Migeret, Koko Heri, Si Aini, Koko Ain Dedek, terus Pak Sugeng. Kita Mas Adi ya tak karepmu.
1: Kok kerenceng kok ngecek Mas Adi ya sapa sih?
0: Ngapain dari Mas Adi ya, Dek?
1: Ayo.
0: Samsuri, Samistan, Kak Rindu, Ekor, terus Mas Aditya sing buang sing di sak kerjanya. Lalu Mas Heru ini, apa Mas Heru? Apa Mas Heru? Oh Mas Heru lek mulai kongong dua rambutan dari Mbak Santi.
1: Tan, tani gak ada rambutnya sih ngake.
0: Oh, tani gak ada rambutnya. Terus itu Mbak Ika. Ika masuk Mbak Ika.
1: Oke.
0: Dua ya ke mawon.
1: Nggih. Matur nuwun.
0: Sakak sehat lan hati-hati. Matur. Oh, jare ini dinteni nggih enggak engkoan.
1: Nggih.
0: Matur nuwun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ima, Mbak Santi. Selamat pagi, selamat aktivitas di pagi hari ini.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Gedung RRI Surabaya. Gedung Radio Republik Indonesia yang dibangun ketika masa penjajahan Belanda terletak di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Surabaya. Di gedung ini, naskah proklamasi yang diterjemahkan ke dalam bahasa Madura berhasil disiarkan. Dalam kurun waktu 13-20 Oktober 1945, Bung Tomo aktif membacakan pidatonya melalui RRI Surabaya. Kemudian, pada 28-30 Oktober 1945, gedung RRI Surabaya diambil alih oleh pasukan Gurkha dari Inggris. Pertempuran antara tentara Inggris dengan rakyat Surabaya pun terjadi. Pertempuran ini mengakibatkan banyak korban jiwa dan terbakarnya gedung RRI Surabaya. Buat sobat kota yang ingin mampir ke gedung RRI Surabaya, alamatnya ada di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Kecamatan Genteng, Surabaya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM.

0: Walau-walau Radio Kota FM Dangdut Surabaya. Selamat pagi Bri Koming si Suwarti ya, yang ada di kawasan Cibangkaja Bali hadir. Selamat pagi Bri, sehat ya. Selamat pagi juga untuk Mas Faba, Bu Faizah Zakia Boru Saragi. Selamat pagi, terima kasih sudah gabung di Pasar Kota Pantunan Parian Surabaya. Pasar Kota Pantunan Parian Surabaya.
1: Pantunan Parian Surabaya. Kota FM Dangdut Surabaya yo Surabaya yo. Sidoarjo akeh wong dodol sego pecel. Terus iwak bandeng ya kudu remejo. Jenenge ta pecel jarene wong-wong ku wanteng. Ana tunggale. Jarene sapa? Ya jareku.
0: Iya. Mangan kelenteng. Ndang ada mecak soke. Ya iya, cak beda jarene ganteng. Wong liyane lho semaput kabeh.
1: Ya kuwi semaput iku yo iki.
0: Apa?
1: Gak semaput mergo ndelok pean.
0: Ya mukok ya.
1: Wong semaput iki mergo iki lho.
0: Apa?
1: Kena kumkumane banyu lolop.
0: Oh iya sih. Oh iku kena ku anu kumkuman banyu kumbaan seminggu.
1: Iya, paceman iku lho.
0: Kumbaceng.
1: Pirang dino kak diumai dulu.
0: Barang cinta sih sok banyaknya wuhirang.
1: Iku udah dikecamu. Isok. Cepet waras iku.
0: Temenan. Gak usah ada rumah sakit wis. Kira untuk salam toko Mas Edo. Semangat ya Edo. Wis ngombipil ya Mas. Loh saya ini gak ngombipil Mas.
1: Lompong. Aku onar kok malok siaran. Iku malok salam.
0: Lah iya.
1: Bisa. Cedo sopo, cedo yang diikut
0: kan kesini. Mas Aditya, Mas Aditya.
1: Oh Mas Aditya.
0: Iya.
1: Ayo. Wong kak, pilih wis kata ombe, wis kata ombe pilih wis kata ombe obat.
0: Wis waras.
1: Wis waras total.
0: Yo anu sego panas campur babat kadang waras kadang kumat.
1: Kumat oh iya, iku iya memang, enak iku memang iya.
0: Kandane gak
1: mangane. Sego babat yo campur soto, kadang kumat yo kadang ingin iki. Mandol prauto.
0: Ngebete panas banget sego kate, sego sate. Lek ditakoni akeh di kumat ambek waras yo akeh kumate.
1: Ya akeh kumate. Kandane arang-arang kumate iki sing sering.
0: Waras setengah dina kumat seminggu.
1: Tapi ngono gak dijuluki sing teko apa jebolan toko menur.
0: Kom laut tapi, ya, terbaik iki.
1: Nah yo jebolan toko menur, tapi kan ono wangi.
0: Coba.
1: Cepet yo. Pan gak jemuru ya aku, tapi yo.
0: Awak di ketua kelas saya tarik.
1: Iya. Apa nih yang kita tarik?
0: Ya ikut nih sembarang wis.
1: Buah duku, buah semangka. Apa ya bejo?
0: Buah apa?
1: Ya, disikar itu semua kerlipan panas-panas ini semua kone.
0: Iya dah.
1: Semua kone kalau disikar sih kan tanpa biji kan, oh kita lihat kulkas itu mantep banget nih.
0: Duh, suaranya kok jadi ini?
1: So pengono mang kore. Duh. Ana bawange barang nek.
0: Lah ya koncoe.
1: Wah iki mulai kumat iki. Iya,
0: koncoe. Koncoe on air ngerti deh nyopo.
1: Iya. Kodoke kok kan kodoke, biasa kan gampang kali kodoke.
0: Lah iya ya opo iki nek medeni. Iya,
1: biasa kan campur kodok-kodok barang ngono.
0: Ayo. Wis sana mana ta?
1: Sik. Pari ane.
0: Duh, medeni.
1: Gak lagi gak konsen nih pikiran nih.
0: Iya medah ini gini sih. Wah jelas aku suduk barang lho. Suaranya kok gini.
1: Tak wacana ayat kursi sih.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Ya gak kena ayat kursi-kursi sawat no.
1: Kecene ana ngono kan biasa ana demit-demit metu, gondoro-gondoro metu.
0: Ya apa wong iki sing on air iki gondoro, mbae gondoro. Oh,
1: iki pemimpine. Iki kan gara-gara kayame ketepa bakose meta dio ngamuk iki. Loh, ngene.
0: Loh,
1: ya apa? Ngene iki wong-wong wis padha merinding kabeh. Tapi yo gak wedi wong awan-awan kok. Cemrolas bengi ngono ya mbok maneh.
0: Justru wong awan. Justru wong-wong gak wedi ambek cake dhewe.
1: Ya wedi ambek bengi iki.
0: Ayo, lagu.
1: Sing paling diwedeni rak sing operator iki lho. Ngawur.
0: Lagu ini apa?
1: Lagu ini apa ini?
0: Apa?
1: Iki ya Ipen ini tak Pono ya lagu ini beda tiba-tiba.
0: Nah iya, jari ini Mas Adita ini genderuwa ini kota FM ini.
1: Iya, Ipen pengen pengen tadi genderuwa anak buahku ya tadi ya gini Gini Prit.
0: Itu salam teko Pak Dianto.
1: Pak Dianto, selamat pagi menjelang okay. Siang. Iki wong Wong loro iki lagi kayak eplek iki memang mangkane sing ngrungono sabar ae.
0: Saya ndangan kok coba ketularan aku.
1: Yo ben gak ketularan yo iki kaya ono iki.
0: Apa?
1: Eh?
0: Apa?
1: Iki lho tutupan apa jenenge isolasi lho, isolasi. Wes iki lagune iki.
0: Lagune apa?
1: Kangen Kota Batu.
0: Loh gak ono, iku lak Kota Malang, Kota Batu gak ono.
1: Kuwi ngira pengen kon setelo iku bali gak keliru judul e ta ya opo.
0: Iya iku Kota Malang iku Kota Batu gak ono. Kurang
1: ono.
0: Iya.
1: Kangen maksudnya kangen Kota Batu
0: ngono. Iya wis gak ono.
1: Iki wis nang ono lagu Fata Morgana eh.
0: Fata Morgana. Oke, siap.
1: Iki mas apa sing mlebu iki mang?
0: Wake wong 35.
1: Wong
0: 35.
1: Wong kabeh.
0: Kak demit campur.
1: Wong kabeh ketularan aku.
0: Yo kak, sing mlebu mau wong 35, 34 te wong sing siji iki demit.
1: Oh, bener nek ngono. Sing dhisik-dhisik mang berarti wong kabeh. Yeah. Berhubung iki mang demit.
0: Heeh.
1: Ademe amit-amit. Ya wis.
0: Oke. Okay.
1: Kang ngomong akeh-akeh iku
0: kali.
1: Ono sing protes.
0: Yeah.
1: Ono sing protes engko telepon aku.
0: Heeh.
1: Oh. Engko tak garape. Matur suwun njaluk yo.
0: Oke.
1: Okay. Wis meneh aku gak mlebu.
0: Ya, Cak.
1: Pondok saiki meneh yeah. Aku gak mlebu.
0: Ya, ya, Cak.
1: Tulisen engko nang meneh aku mlebu ben tampani ae.
0: Nggih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Edo selamat pagi, matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Mulyati. Mulyati juga nginjing Cak Bejo dari Ngasinan hadir neng Kedurus numpak angkutan mudun balai kota nekani undangan. Bulan Agustus adalah bulan kemerdekaan. Ayo pasang gendero gawe menghormati jasa pahlawan. Gravitasi Jo di Wepita, Pita Warawari, Toko Kertas. Aktivitas dino rebo tetap pantau pasar kota. Hanya pasar kota yang selalu bikin hari-hari jadi happy dan semangat beraktivitas. Matur nuwun Cak Bejo, sepat aktivitas. Semoga diberi kemudahan, kelancaran rezeki yang barokah, sukses sehat bahagia selalu bersama keluarga tercinta. Amin, amin, ya rabbal alamin. Matur nuwun untuk Mbak Mulyati, Mulyati yang ada di kawasan Ngasinan. Sudah gabung di pasar kota, Pantunan Parian, Surabaya.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Yuk isi kemerdekaan dengan menebar kebaikan.

0: kemerdekaan Indonesia.
1: Sekali merdeka, tetap merdeka.
2: Gedung Siola berdiri kokoh di sudut paling legendaris Jalan Tunjungan nomor 1 sampai 3 Genteng. Berdiri sang saksi bisu perjalanan zaman, Gedung Siola. Dahulu di era kolonial, tempat ini merupakan jantung kemewahan, pusat perdagangan mewah yang menjadi tempat berkumpulnya para elit, yang dipenuhi gemerlap transaksi dan riuk-pikuk kehidupan kelas atas. Namun, pada tahun 1945, saat tekad merdeka transformasi seketika menjadi benteng pertahanan, markas pertumpahan darah para pejuang yang bersumpah merdeka atau mati. Darah, keringat, serta jeritan keberanian menyatu di setiap sudut bangunannya. Hari ini, Siola kembali bangkit bertransformasi menjadi Museum Surabaya, sebuah mesin waktu yang siap membawa sobat kota menembus lorong waktu. Dari koleksi artefak bernilai tinggi, foto-foto langka yang membisu, hingga pameran interaktif yang hidup, semuanya merajut kembali kisah panjang sang kota.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.

Aditya Kedamaian Panganti Gresik hadir. Maturun untuk Mas Aditya Mahesa. Selamat pagi beli cabang Mustika. Selamat pagi, salam sehat selalu di Benjo. Sampangat Ganyar Bali, ikutan gabung. Maturun beli, selamat pagi.

0: sehat Cak Bejo, sing kula sadanten beranjangan niku anu Cak Bejo rada sakit-sakit berangkat.
1: Oh, nggih, saniki pun seger
0: nggih. Nggih, ambyuk kula.
1: Aduh, soalnya di forsir Bu Yanti.
0: Niku Cak Bejo mantun arisan PKL kakek ngombe es
1: dateng
0: rasane watuk.
1: Nggih, soalnya kan musim panas ngeten iki gawe ini es.
0: Nggih. Rek, tenagane ngoten sehat. Nggih, cuma niku lho watuk nggih. Ten semem niku nggih ngoten wis kula budal mah.
1: Nggih,
0: kena gawe tambah-tambahan belanja Cak Bejo.
1: Ah, saniki jenenge buka teng pundi Bu Yanti?
0: Niki kula menjeng kantuk job-joban ten gane perumahan tanggal 8-9. Mantun ngoten terus kesa suci acara Rebo Pekasan.
1: Nggih nggih niki anu nggih napa ten nggene anu haule Mbak Ali nggih teng SMA 12 niku ajeng.
0: Pun mantun.
1: Oh, pun mantun nggih.
0: Oh. Ampun, terakhir minggu wingi Cak Bejo.
1: Nggih nggih kula kinten dereng.
0: Nggih niki ajenge belanja kali yuga Cak Bejo.
1: Nggih, mugi-mugi lancar.
0: Amin.
1: Monggo ditarik.
0: Nggih, pejang nggih sehat ta Cak Bejo.
1: Alhamdulillah pangestunipun sehat walafiat.
0: Nggih, titik-titik mawon Cak Bejo mariyane sang kepingine mlebu. Mlaku-mlaku nang Semarang, ojo lali tuku jenang. Lek sampean atine bimbang gabung ae nang acara parian. Ana Cak Bejo sing siaran.
1: Leres niku wis pokoke gak usah bingung.
0: Nggih, saking kepingine mlebu Cak Bejo kapanane kula suarane niki sampe.
1: Sampai ente ini mau tasih ketorong ya tasih ani.
0: Nggih Cak Bejo wis niki acara full niki Agustus iki.
1: Wis mugi
0: mugi diparingi sehat Cak Bejo nggih.
1: Sekiye
0: kata barokah.
1: Amin amin.
0: Nggih Cak Bejo. Nggih. Kula nyuwun lagu Sajadah Merah Cak Bejo
1: nggih. Sajadah Merah. Oke
0: nggih. Salame kagem Cak Bejo mugi mugi diparingi sehat panjang umur. Rezeki katalan barokah rumah tanggane sakinah mawaddah warahmah saged damel tindak mekang nggih salame kagem Abah Kosim Pak Po Gedang Pak Sutoyo Pak Rusdi Cak Edo Mas Aditya Cak Prapto terus niku napa Cak Rembo Cak Sur Menganti Cak Boneng Bunda Wulan Bunda Repin Bunda Iin Bunda Sanipa, Bunda Waris, Bunda Sutira, Mbak Aini, Mbak Ainun, Mbak Kiyuti, Mbak Ima kale-kale ini. Kale Mbak Sinten, anu dari Mbak Ima niku?
1: Mbak Santi.
0: Nge, Mbak Santi. Okay. Terus Bunda Mami, Bunda Juleka. Nggih, Abah Kosim sampun niku lho sing omahe Majosari Bang Kobar. Pak Kasian, nggih Pak Dejumadi. Terus niku Cak Hari sambi kerep Cak Hari Citralen. Nggih, sedoyo pan kota FM mugi-mugi kula dongaaken sehat sedoyo rezeki katalan barokah. Matur suwun Cak Bejo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun kagem Bu Yanti ada di kawasan Lontar sampun gabung di pasar kota Pantura Parian Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.

0: Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need, so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Yuk isi kemerdekaan dengan menebar kebaikan.

0: Walau-walau koman siji Radio Kota FM dan Dute Surabaya. Sobat Kota FM gak kerasa lagi 3 jam golongan cari jenengan di program Pasar Kota Pantunan Parian Surabaya. Dinten iki dinten Rebo kalender ke-5 di bulan Agustus 2016. Matur nuwun sangat buat jenengan-jenengan yang sampun gabung di jualan telepon maupun sudah gabung di WhatsApp Radio Kota FM. Mugi-mugi paringi lancar sedoyo mawon buat jenengan. Tapi yang pasti tetap jaga kondisi, jaga kesehatan, tetap semangat untuk melaksanakan aktivitas. Hiji pun, matur nuwun. Tetap pantau 88,1 Radio Kota FM Dangdut Surabaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Matur nuwun sing wis gabungan.
2: Ketemu maneh sesuk nanggone acara Parian.
1: Pasar Kota Parian Surabayaan.

0: merdeka, tetap merdeka.
1: Penjara Kalisosok terletak di Jalan Kalisosok nomor 3-5 Kelurahan Nyampulungan, Kecamatan Papian Cantian, Kota Surabaya. Penjara Kalisosok dibangun sebagai penjara bagi mereka yang berani memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Di balik dinding-dindingnya yang terlihat kokoh, tersimpan kisah perjuangan, penderitaan, serta darah para pahlawan bangsa. Penjara ini beroperasi sejak awal abad ke-19 atas perintah Herman William Daendels, hingga resmi ditutup pada tahun 2000 karena faktor usia bangunan yang sudah tua. Meski tak lagi berfungsi sebagai penjara, bangunan ini tetap berdiri sebagai saksi bisu perjuangan bangsa. Setiap sudut bangunannya mengingatkan kita bahwa kemerdekaan yang dinikmati hari ini dibayar dengan air mata, pengorbanan, bahkan nyawa. Penjara Kalisosok bukan hanya destinasi sejarah, namun juga tempat untuk

0: seiki. Tapi ke afdol lek kayaknya midang dutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
1: Apa sih? Isu-isu rame ae.
0: Iki lho. Kate dangdutan ae premium kabeh.
1: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
0: Radio apa iku, Mbak? Peh, masalahnya aku ndak duwe radio, Mbak.
1: Bu ayo, jaman saiki gak kabeh kudu gawe radio.
0: Loh. Iya ta. Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
1: Iya, wes ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on ears lo.
0: Wah, iya suan Mbak.
2: Radio Dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan, takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.

0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
1: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
2: 10.612 kasus. Itulah catatan resmi Badan Pusat Statistik untuk angka HIV/AIDS di Jawa Timur sepanjang tahun 2025. Angka ini adalah yang tertinggi di seluruh Indonesia. Selama ini, publik terjebak pada stigma bahwa HIV semata-mata soal perilaku seksual orang dewasa. Namun, realitas data menampar kesadaran kita. Dinas Kesehatan Sidoarjo mencatat adanya 117 kasus pada anak usia 0 hingga 10 tahun sejak 2001 dan 60 kasus pada remaja usia sekolah 11 hingga 17 tahun hingga Juli 2026. Pertanyaannya, bagaimana mungkin bayi dan anak-anak usia dini bisa tertular? Jawaban ilmiahnya membongkar miskonsepsi besar di masyarakat. Angka tinggi pada balita terjadi akibat transmisi vertikal, yaitu penularan dari ibu ke anak selama kehamilan, persalinan, atau menyusui. Ini bukti nyata bahwa benteng pertahanan kita harus dimulai dari kewajiban screening bagi ibu hamil. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, Hinutri Sulistiorini, menjelaskan bagaimana upaya screening deteksi dini terus digenjot sesuai peraturan berlaku agar tidak ada ibu dan anak yang terlambat diselamatkan.
3: Kami pun melakukan kegiatan dari penderita HIV itu harus dicek tuberkulosis. Kemudian penderita tuberkulosis pun harus dicek HIV. Lalu ODGJ juga harus dicek HIV dan dicek TBC. Karena ini program dari Kemenkes sehingga kami mendapatkan angka demikian. Ternyata dari penderita tuberkulosis ditemukan sekitar 17% menderita HIV. Screening HIV tidak hanya kita lakukan di masyarakat biasa. Kita melakukannya selain secara pasif kita menunggu mereka datang ke puskesmas dengan segala gejala-gejalanya, kita juga masif, tapi harus ada persetujuan dari pasien yang akan kita lakukan pemeriksaan HIV. Dinyatakan positif, buntutnya panjang. Yang bersangkutan akan kita konseling dulu apakah status HIV-nya bisa dibuka untuk keluarga atau tidak. Semuanya itu tergantung yang bersangkutan. Tapi ketika seseorang itu dinyatakan positif HIV tanpa diminta karena sudah merupakan SOP dari kami, baik di puskesmas, klinik maupun rumah sakit, kami segera melakukan terapi pencegahan dan kami akan memeriksa viral load-nya secara rutin dan semuanya itu gratis. Hanya masalahnya mereka untuk memeriksa itu loh yang mereka segan. Semuanya gratis termasuk mendapatkan terapi ARV-nya.
2: Sementara itu, 60 kasus pada anak remaja usia sekolah adalah teguran keras bagi dunia pendidikan kita. Ruang kelas di Sidoarjo dan seluruh Jawa Timur tidak boleh lagi menganggap tabu edukasi kesehatan reproduksi. Rahma, warga Sukodono Sidoarjo, menyuarakan tuntutan yang mendesak agar generasi muda dibekali pemahaman ilmiah sejak dini, sebelum semuanya terlambat.
4: Saya sebagai warga Sidoarjo merasa prihatin dan juga khawatir semakin banyak anak-anak dan juga remaja yang terdampak HIV/AIDS. Harapan saya persoalan ini menjadi perhatian bersama. Begitu pula dengan sekolah, lebih memperkuat pendidikan kesehatan dan juga pendidikan karakter. Pemerintah terus meningkatkan edukasi, deteksi dini, serta layanan kesehatan. Semoga saja Sidoarjo mampu menjadi daerah yang sigap menangani HIV/AIDS, juga berhasil melindungi generasi mudanya melalui edukasi, kepedulian keluarga, dan juga kolaborasi seluruh elemen masyarakat.
2: 10.000 kasus di Jawa Timur adalah alarm bagi provinsi kita. 5.000 kasus yang didampingi di Sidoarjo adalah bukti keberanian untuk membuka mata. Alerta ini bukan untuk menciptakan kepanikan, melainkan panggilan kemanusiaan. Bahwa selama kita masih memelihara stigma, kita sedang membiarkan gunung es itu menghancurkan generasi Jawa Timur dari dalam.
1: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 Radio

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Penjara Kali Sosok terletak di Jalan Kali Sosok nomor 3 sampai 5 Kelurahan Nyempulungan, Kecamatan Papian Cantian, Kota Surabaya. Penjara Kali Sosok dibangun sebagai penjara bagi mereka yang berani memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Di balik dinding-dindingnya yang terlihat kokoh, tersimpan kisah perjuangan, penderitaan, serta darah para pahlawan bangsa. Penjara ini beroperasi sejak awal abad ke-19 atas perintah Herman William Daendels, hingga resmi ditutup pada tahun 2000 karena faktor usia bangunan yang sudah tua. Meski tak lagi berfungsi sebagai penjara, bangunan ini tetap berdiri sebagai saksi bisu perjuangan bangsa. Setiap sudut bangunannya mengingatkan kita bahwa kemerdekaan yang dinikmati hari ini dibayar dengan air mata, pengorbanan, bahkan nyawa. Penjara Kali Sosok bukan hanya destinasi sejarah, namun juga tempat untuk mengenang serta menghargai semangat para pejuang Indonesia.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasinya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam spesial looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Internatio terletak di kawasan Kota Lama Surabaya, tepatnya di Jalan Jayangrono Kerembangan yang tak jauh dari Jembatan Merah. Di sana berdiri sebuah bangunan tua yang dibangun sejak tahun 1926 dengan nama Gedung Internatio. Gedung ini memiliki nilai sejarah yang sangat signifikan bagi Kota Surabaya. Dahulu, gedung ini berfungsi sebagai kantor perdagangan Belanda yang menjadi pusat aktivitas ekonomi di era penjajahan. Namun, perannya dalam sejarah perjuangan kemerdekaan jauh lebih besar dari sekedar fungsi komersial. Gedung ini menjadi lokasi pertempuran awal yang secara langsung memicu peristiwa 10 November 1945. Arsitektur gedung Internatio yang khas dengan gaya kolonial Belanda masih terjaga dengan baik, menjadikannya objek fotografi arsitektur yang sangat menarik. Gedung ini menjadi pengingat nyata akan masa lalu kota yang syarat dengan dinamika kekuasaan serta perlawanan.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: sekali merdeka.
1: Gedung RRI Surabaya, Gedung Radio Republik Indonesia yang dibangun ketika masa penjajahan Belanda, terletak di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Surabaya. Di gedung ini, naskah proklamasi yang diterjemahkan ke dalam bahasa Madura berhasil disiarkan. Dalam kurun waktu 13-20 Oktober 1945, Bung Tomo aktif membacakan pidatonya melalui RRI Surabaya. Kemudian, pada 28-30 Oktober 1945, gedung RRI Surabaya diambil alih oleh pasukan Gurkha dari Inggris. Pertempuran antara tentara Inggris dengan rakyat Surabaya pun terjadi. Pertempuran ini mengakibatkan banyak korban pemuda Embong Kaliyasin, Kecamatan Genteng, Surabaya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan.

0: Lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: saja dengan menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Sekali merdeka, tetap merdeka.
2: Penjara Kali Sosok terletak di Jalan Kali Sosok nomor 3-5 Kelurahan Nyamplungan, Kecamatan Papian Cantian, Kota Surabaya. Penjara Kali Sosok dibangun sebagai penjara bagi mereka yang berani memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Di balik dinding-dindingnya yang terlihat kokoh, tersimpan kisah perjuangan, penderitaan, serta darah para pahlawan bangsa. Penjara ini beroperasi sejak awal abad ke-19 atas perintah Herman William Daendels, hingga resmi ditutup pada tahun 2000 karena faktor usia bangunan yang sudah tua. Meski tak lagi berfungsi sebagai penjara, bangunan ini tetap berdiri sebagai saksi bisu perjuangan bangsa. Setiap sudut bangunannya mengingatkan kita bahwa kemerdekaan yang dinikmati hari ini dibayar dengan air mata, pengorbanan, bahkan nyawa. Penjara Kali Sosok bukan hanya destinasi sejarah, namun juga tempat untuk mengenang serta menghargai semangat para pejuang Indonesia.
3: Lo.
4: Kenapa ini siang-siang kok nangis?
5: Aku overthinking.
4: Loh, overthinking kenapa?
5: Ternyata pacarku masih digoda sama mantannya.
4: Oh, digoda. Aku juga suka kalau digoda.
5: Hah? Apaan sih? Kok malah suka? Gak jelas.
4: Jangan salah. Digoda yang ini bisa bikin happy tahu.
5: Maksudnya gimana sih?
4: Digoda yang aku maksud itu digoyang dangdut, program yang muterin lagu dangdut koplo dan etnik ambyar. Jadi kita bisa happy balikin mood kalau kita dengerin digoda.
5: Aku ya mau juga kalau digodain yang itu.
6: Pancene bener rek, menemani istirahat siang, siap menghibur di segala suasana hati. Ya digoda solusinya. Gabung setiap hari jam 12-15 waktu Indonesia Barat, hanya di Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Kota Senusantara. Kembali hadir di Goda di Goyang Dangdut Uasik Lore edisi 5 Agustus 2026. Kali ini ditemani Nainika hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Merapat Sobat Kota.

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Lagu dangdutan enak, yonang digoda.
3: Wah, asik lho, Ren.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Digoda, digoyang dangdut. Asik lho, Re. Halo-halo, selamat siang sobat kotaku tercinta senusantara. Hadir kembali ya Digoda di Sirabu 5 Agustus 2026. Alhamdulillah, Naya happy banget karena setiap harinya itu bertemu sama sobat kota di udara. Ngunu tambah Naya yakin tak sampai yakin hati ini. Silakan yang mau bergabung di 567-6923 atau 561-1416. Aku langsung disapa sama Bunda tercinta. Sabar ya, sabar. Naya refresh dulu bundaku. Selamat siang Digoda.
1: Digoda, Digoda dangdut
0: asik lah. Ada Bunda Ani Boh. Ya Allah, ya Allah. Selamat siang, selamat bergabung Bunda.
1: Selamat siang juga Neng Naya, gimana punya kabar hari ini?
0: Alhamdulillah Naya happy sekali. Kalau Bunda Ani gimana kabarnya pada siang hari ini?
1: Alhamdulillah selalu sehat dan tetap bokai tentunya.
0: Aku memang sengaja tadi memutarkan lagu Hollywood, Bollywood ya, India, Ben Bunda Ani Munga. Kalau siang ini Bunda Ani mau request lagu apa? Silakan.
1: Aku enak ya, opo iki ana tretan-tretan negara iki
0: lho. Oh iya, ta siapa itu?
1: Ini ada official. Ada Mas Mustaki yang punya kawasan Istanbul.
0: Woi, Istana Bulak Banteng. Nanya sering muter-muter desa lo. Ya Allah. Ayo,
1: Istanbul, Istana Bulak Banteng.
0: Baik. Apa-apa mau request. Ini lagu etnik Madura Naya banyak sekali. Ada Aga Baik Kerong, Aduh Kacong Benak Senga, Para Bendesa, Nada-nada Cinta tapi versi etnik Madura juga ada. Oh.
1: Gin, request lagu apa Gin?
0: Atau Mengejar Badai tapi versi Madura juga punya Naya loh, yo kan?
1: Nyari kue tak pasteh, hai.
0: Tak pasteh. Tak pasteh. Oh sebentar, apakah sudah tersedia?
1: Tak bisa Apollo.
0: Sabar, sabar, sabar, nah, cek terlebih dahulu ya. Oh masih belum ada ini.
1: Ada. Sebentar. Ada kapan hari di setel nombek Mas Irsyad.
0: Nah iki sebentar ya. Atau opsi yang lainnya dulu selain tak pasteh itu apa coba?
1: Rebana manis.
0: Rebana manis.
1: Robena manis.
0: Sebentar ya, tadi ada dari Mas Irsyad katanya, sabar. Sebentar.
1: Dari siapa itu yang KDI itu loh, adik KDI kita.
0: Andi oh KDI, gitu ya, sabar sabar.
1: Lah jika orang itu sembarang wes.
0: Sembarang ya.
1: Pokok spesial buat tantretan.
0: Salamnya apa itu?
1: Bekem, selamat mendengarkan.
0: Oke.
1: Okay.
0: Baik, terima kasih Bunda Ani. Atau yang mungkin kapan hari silakan. Monggo-monggo silakan.
1: Untuk nanyanya sama bertugas saya wis sembarang wis.
0: Oke. Siap, terima kasih ya Bunda.
1: Oke, ya assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Bunda Ani yang paling bohai ya, luar biasa dapat tamu. Ini memang kalau dapat tamu disuguhkan lagu yang kesukaannya itu istimewa sekali. Silakan 567-6923 atau 561-1416 mau request lagu apa Naya mengundang sobat tonton untuk meramaikan pada siang hari ini. Ya, sabar. Wow, banyak banget ini lagunya. Selamat siang Digoda. Asik Lore, suara ini suaranya sangat kecil, bisa di mungkin terlalu jauh.
2: Assalamualaikum Mbak Naya.
0: Oh iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bunda Fitri kak ini. Enaknya, Bunda Fitri lagi di mana ini, istirahat kerja atau masih di rumah?
2: Enggak, libur Mbak Naya 3 hari sakit.
0: Oh iya iya iya, sakit apa Bunda?
2: Lambung dan tipes.
0: Oh, gak boleh kecapean berarti panjenengan iki. Iya, betul ya. Lekas sembuh ya Bunda. Syafakillah. Iya. Monggo, mau request lagu apa sambil ini istirahat di rumah?
2: Batas waktu bisa Mbak Naya.
0: Bagaimana Bunda, maaf?
2: Tanpa batas waktu, WA ya sih.
0: Oh gitu, judulnya ya mungkin tuh liriknya. Iya, iya. Nanti Bunda Fitri tinggal WA saja. Salamnya buat siapa? Tanpa batas waktu. Oh bisa, Uci Sucita ya Bunda. Halo Bunda Fitri. Wah, ini suaranya. Baik, terima kasih Bunda Fitri. Monggo nanti langsung disambung aja lewat WA. Mau request lagu apa, salam ke siapa saja boleh. Satu lagi penelpon di segmen yang pertama. Selamat siang Digoda.
3: Selamat siang Digoda, Digoyang Dangdut. Wasidore, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Bangladesh.
3: Iya, Mbak Naya,
0: Nika. Alhamdulillah Naya sehat dan happy. Kalau Bangladesh, kalau Mas Solehin gimana kabarnya ini?
3: Alhamdulillah kabar baik, sehat dan kuat Mbak Naya, Nika.
0: Aku anak sehat, tubuhku kuat gitu ya. Baik, terima kasih Mas Solehin. Silakan, mau request lagu apa siang ini?
3: Lagu Kapan Hari Itu Bisa ya, udah lolos.
0: Coba-coba sebentar. Naya cek apa? Tulisannya apa? Kemarin
3: Ana Fikri. Bagaimana? Ana Fikri.
0: Oh, itu Kapan Hari kata Kak Rahma kalah sama durasi. Durasinya hampir 10 menit. Satunya yang betul apa kemarin judul lagunya ya? Naya sudah kulakkan.
3: Winda, Pak. Satunya Winda, Pak. Warda, Pak. Satunya.
0: Iya, betul. Yang durasi sekitar 6 menitan ya. Judul lagunya apa, Mas Solikin? Lupa kemarin, Naya. Iya.
3: Apa namanya tuh?
0: Sudah kok, teh sudah.
3: Tadi ateh.
0: Lupa ini. Iya.
3: Aku. Oh, yang Ana Fikri terlalu ini ya, panjang ya.
0: 10 menit gitu kata Kak Rahma. Mbak Naya, ini 10 menit gitu ya. Tak Andi Ateh ya.
3: Yang ada,
0: betul. Yang Warda Amalia. Betul sekali.
3: Oh, iya. Mm-hmm. Itu lagunya buat telepon pertama siapa? Kayak suka lagu Madura itu ya, Mbak.
0: Betul.
3: Ani Bohai.
0: Bunda Ani Bohai lagi kedatangan tamu gitu.
3: Oh ya, buat itu Bunda Ani Bohai. Agungnya buat tamunya juga, selamat mendengarkan.
0: Baik, terima kasih Mas Solehin.
3: Ya, salamnya ada.
0: Salamnya.
3: Yang barusan yang kedua Bunda Fitri ya.
0: Bunda Fitri dari kawasan Sidoarjo.
3: Iya, Bunda Fitri juga dan Bunda Ani Bohai juga ada Mas Ali, Cak Toto, Cak Patno, Cak Mulyono. Cak Sugeng, Cak Salama, Cak Rusti, Cak Kasihan, Bunda Prabu, Bunda Fatona, Kak Rohim.
0: Baik.
3: Dan ke semuanya tanpa terkecuali. Untuk Mbak Naya Nika, semoga selalu sehat.
0: Amin Allah, amin. Terima kasih.
3: Kalau Mbak Naya juga baik. Baik, aku ke susu.
0: Iya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Mas Solikin Delosor ya. Ini dapat salam dari Bunda Diantara Tiwi yang jauh di mata dekat di hati. Allah. Ada Bunda Diantara Tiwi tadi salam buat Bunda Ani, Bunda Fitri sama salam buat Cak Solihin juga. Terima kasih loh. Mungkin tadi Bunda Ani yang dimaksud ini ya, Tak Andi Ateh ini mungkin ya. Ada lagi gentong nah Ateh Andika DI. Nah ini mungkin yang diinginkan oleh Bunda Ani Bohai. Oke deh, kalau demikian terima kasih buat para sobat kota yang sudah merapat di segmen yang pertama. 3 penelpon langsung, 2 cewek, 1 cowok. Biasanya itu dominasinya itu cowok-cowok. Sekarang cewek loh, luar biasa, ini istimewa. Baiklah sobat kota, langsung menuju di ruang dengar sobat kota semuanya. 2 lagu etnik Madura, 1 lagu satu lagu dangdut koplo. Tapi setelah jeda iklan yang satu ini tetap bersama Digoda, Digoyang Dangdut. Wasik lore.
4: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
7: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
7: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
8: Ambeien wasir, minum ambesir.
9: Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 88.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1900.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Digoda, digoyang dangdut. Asik lore, aduh enak banget lagunya. Barusan Sobat Kota ya, dua lagu etnik Madura, kemudian disusul sama lagu Koplo Remix. Sebetulnya ini lagunya itu soundtrack sebuah sinetron gak sih? Lagunya Tanpa Batas Waktu, enak banget, dibawakan oleh Uci Sucita. Boleh Sobat Kota request di program Digoda Pasar Kota, boleh ya. Tanpa Batas Waktu, aku ingin kayak ini lagunya sinetron deh. Bener loh. Ikatan Cinta, siapa dulu yang selalu mengikuti sinetron tersebut Sobat Kota, sampai waduh, apalagi kalau misalnya tayang pada hari tertentu, mungkin karena ada bola atau yang lain sebagainya, pasti dinanti-nanti sama Sobat Kota gitu. 2 jam 3 jam gak terasa Mbak Naya. Sampai malam banget gitu ya selesai sinetronnya. Ya, Ade Govinda ini penciptanya Sobat Kota. Lagu kalau diciptakan sama Ade Govinda tuh enak banget, seperti lagu yang barusan Sobat Kota dengarkan ya. Silakan yang mau bergabung. Ini tadi request lagu oleh Bunda Fitri yang informasinya sedang sakit, lagi sakit lambung sama tipes Mbak Naya. Baik, syafakillah ya Bunda, semoga cepat sembuh dan bisa beraktivitas lagi seperti sedia kala. Penyakit tersebut adalah combo bagi, maksudnya itu pasti itu bersangkut paut ya antara penyakit lambung sama tipes. Dulu Naya juga pernah mengalami hal demikian. Ini pengalaman Naya pribadi ya Bunda, jadi bukan pembandingan. Jadi pengalaman Naya pribadi, memang Naya memforsir tubuh Naya kurang istirahat, kerja. Dulu Naya kan kerja sebagai call center, itu maksudnya Naya pilih memang yang jam 5 pagi biar pulangnya agak sore, di rumah agak panjang lah durasi di rumahnya gitu loh. Masuk jam 5 pagi, maka setelah subuh Naya berangkat ke kantor, terima telepon ya sebagai call center, pulangnya jam 2:30, tapi kalau lembur bisa pulang 2:30 sore gitu. Kayak itu terus. Yang Naya bikin sakit itu adalah men-skip sarapan. Sarapannya itu enggak pasti, misalnya enggak rutin jam 8 pagi gitu ya. Sarapannya bisa enggak sarapan, bisa dirapel sampai makan siang tuh. Dan dulu kan istirahatnya itu 1 jam tapi dibagi 3. 15 menit, 15 menit, 30 menit. Dan ini bukan rutin 15 menit, 15 menit, 30 menit ya. Jadi 30 menitnya tuh acak, bisa di awal, di tengah atau di akhir. Naya tuh selalu makannya itu yang 30 menit ini. Kebetulan kok ya pas di akhir mau pulang. Jadi ini ya lambungnya sudah dalam tanda kutip bahasa Jawa itu skasep. Wes skasep lambungnya Naya gitu, baru kasih makan. Gitu terus ya, selalu seperti itu. Akhirnya kalah di lambungnya gitu ya. Belum lagi dulu Naya suka banget makan yang namanya pedes. Pedes itu suka banget, pedes, asem. Kemudian yang berbumbu-bumbu pekat gitu ya. Nah itu juga yang menyebabkan lambungnya Naya kalah gitu. Setelah itu apalagi yang ketiga adalah, karena memang 1/2 jam ini di akhir, itu kan memang bertepatan dengan ibadah sholat. Nah jadi 1/2 jam itu ya makannya, belum lagi ibadah sholatnya. Lalu jalan dari tempat Naya duduk sampai ke kantinnya kan butuh waktu nih, agak jauh. Itu juga pokoknya 1/2 jam itu dirapel semuanya ya, jalan ke kantinnya, makannya, sholatnya dan lain sebagainya. Otomatis makannya terburu-buru, makan terburu-buru, telat, tidak tepat waktu. Lalu suka yang pedes-pedes dan pekat gitu ya bumbunya. Kalah lambungnya Sobat Kota. Di rumah ini masih melakukan pekerjaan berat, misalnya nyuci, bersih-bersih gitu ya. Maksudnya yang fisik banget gitu, otomatis. Kalau cewek itu biasanya kanker, turun ini peranakannya. Ya Allah, perjuangan ya. Jadi Sobat Kota ini semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat selalu dan semangat terus seperti itu. Semangatnya terus Mbak Naya. Iya, istirahat ya Bunda. Coba dimanjakanlah, enggak apa-apa ini memanjakan diri sendiri itu enggak masalah, enggak popo. Jadi silakan dikasih waktu mungkin 1 minggu itu berapa kali dalam 1 minggu ini untuk istirahat full. Terus enggak lapo-lapo gitu ya. Jadi Naya terinspirasi sama tetangganya Naya. Satu rumah itu ibu sama 3 putrinya ini dikasih waktu hari Minggu itu tidak boleh masak sama ibunya. Kan memang sudah berumah tangga semua nih. Jadi hari Minggu tidak boleh masak full gitu. Jadi harus beli gitu, intinya kita merelaksasi 1 hari di 1 minggu ini gitu ya. Seneng-seneng misalnya karaokean di rumah dan lain sebagainya. Seperti itu ya. 5676923 atau 5611416. Silakan bunda-bunda, papa-papa, adik-adik, kakak-kakak yang mau bergabung mau request lagu apa. Naya persilahkan. Ada Mas Muhammad Syaifi, terima kasih. Digoda selamat siang. Ini belum dimulai digodanya loh jam 12, beliau tuh kirimnya di 10.34. Mama Syaifi request lagunya Kabut Biru. Salamnya untuk semuanya saja Mbak Naya. Kabut Biru itu, oh ya ya, dulu Naya pernah nyanyi ya. Nyanyi di lagu, di Dangdutan Rek. Awal lagunya yang sepertinya dia mencintaiku itu kan. Enak banget itu. Sip, kita siapkan dulu lagu Kabut Biru tapi versi duetnya dari Simpatik Musik. Terima kasih Mas Muhammad Syaifi. Lanjut ada Pak Jono. Request lagunya Sakit Gigi dari Maggie Z. Salamnya tuh Mbak Putri, ada Mas Abiroi, Syamsul Hadi, Eli Agustin, Miskan Kebraun, Bato Yibi, Pak Wiyoto, sama Teh Rini Setiawati Bandung. Mbak Putri Widayanti dari kawasan Tretes, Prigen Pasuruan, selamat siang, selamat bergabung. Ini mau request lagunya Do Not Leave Me, Koplo Version. Salamnya untuk Pak Sugeng, juga Abato Yibi, Cak Miskan, Pak Ahmad, Pak Gianto, Pak Jono, sama Bunda Lili. Terima kasih Mbak Naya. Ada Mas Abiroi, selamat bergabung. Dari kawasan Mojokerto hadir, Jos Gandos Kotos, Mojokerto hadir. Teh Mia Apsari Bandung, lagunya Tamu Tak Diundang, Teteh. Ada Mbah Toyibi, kawasan Tanjung Sari hadir. Selamat siang, selamat bergabung juga. Mau nitip salam untuk Teh Mia Apsari Bandung, Teh Rini, Mama Eli, Bang Ami, Pak Jono, Pak Wiyoto, Mbak Putri, Mas Syamsul Hadi. Buat yang berduka, sure, terima kasih. Oke Mbak Naya, kalau nge-rap corong dong diangkat teleponnya. Iya, kalau terlanjur ngerep-ngerep aja gitu. Selamat, aduh mohon maaf, belum beruntung Anda. Selamat siang digoda.
1: Selamat siang digoda.
0: Asik lho rek.
1: Wah, sowik lho rek.
0: Oh, asik lho rek laiki, pasti pegawainya Mak Mujiati.
1: Ya tempat pegawai. Ini pegawai tetap ini
0: pokoknya. Ya, cak boneng.
1: Pegawai ngepik rom.
0: Kangen aku sama Mak Mujiati rek, ya Allah. Oke, Cak Boneng. Alhamdulillah nggih. Siap.
1: Mana sih enak grupe Mak Mujiati coba pecaring. Masih digoreng mau mekar-mekar nek garing ngono.
0: Eh gurih lho, enak kerupuknya beneran.
1: Iya, enak mekar ya enak lho, gurih. Ya gimana melempem.
0: Loh, tapi kalau melempem itu malah diiris-iris biasa gitu. Maksudnya enggak usah digoreng. Jadi pas adonannya diiris terus dikukus. Kayak cireng. Oh, enak lho itu nah, juga.
1: Ya kasupe ya melempem ya. Goreng kan ae.
0: Kayak cireng. Baik, terima kasih Cak Boneng. Gimana kabarnya siang ini, sehat ya Cak Boneng?
1: Kabar sehat. Pol cuma aya puanas temen di
0: mana. Lah iya, panas kok kayak ini. Memang
1: budale kayak kepanas temen sampean mang.
0: Naya betul, Naya tuh kalahnya di mata Cak Boneng, ulap nih kalau bahasa Jawa ya, silau men gitu.
1: Wah, gampang untuk teman-teman aneh.
0: Apa ya? Ngawe abang-abang biru-biru kan?
1: Iya, ijo-ijo.
0: Ijo-ijo, oh tak kira abang-abang biru-biru. Duit lah nih kumana, ya Allah.
1: Ngamain kuas nokodong-kodongan.
0: Oh iya betul ya. Betul memang itu terapi, betul sekali Cak Boneng, terapi untuk iya, mata.
1: Untuk mata, terus ngono iku, apa jenengnya? Sing apa jenenge Mbak Naya nek ngarani jangan apa sing abang-abang niku lho kuning-kuning ta apa iku wortel-wortel.
0: Oh iya yang mengandung beta karoten betul.
1: Wortel iku cepet pole iku.
0: Ini ada Cak Miskan miskol-miskol lho Kak. Anu Cak Miskan ya.
1: Cak Miskan kawani.
0: Gupo ae Cak. Silakan. Mau request lagu apa Cak Boneng kali ini?
1: Ya ono lagu apa sing enak iki rek, panas-panas iki rek. Ya ono lagu kemarau ae.
0: Kemarau?
1: Heeh, iki kan tambah panas.
0: Semangat, tak kira bumi makin panas. Kemarau. Kemarau koplo Gary Mahesa ada, siap.
1: Kake ono ne wong bareng.
0: Enak iki. Wah, kejudul kemarau.
1: Kemarau mesti hati ae iki.
0: Iya. Siap.
1: Ya cepet panas, cepet nangkaring gripi.
0: Terima kasih Cak Boneng. Salam-salam nih.
1: Ada Mas Aditya, Cak Edo, Bunda iya. Wulan, ada Cak Sur,
0: iya.
1: Cak Rembo, Bang Uco, Mas Ali, ada Mas Solihin, Pak Rusdi, ada Mak Mujiati, jangan lali rek, emak rek.
0: Iya.
1: Ada Mbak Ima, ada Bunda Ella, Mbak Ella lali Bunda.
0: Iya.
1: Ada Pak Pogedang, Pak Ugeng, Kang Kuabe, Mbak Naya tanpa siap. Terkecuali. ya spesial buat Mbak Naya, mudah-mudahan diberi sehat keluarga.
0: Amin Allahumma amin.
1: Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, ada Cak Boneng dari kawasan Menganti. Iya, kenapa sih Mbak Naya kok kalau Cak Boneng itu katanya ini magang ya di tempat kerupuknya Bunda Sri Mujiati. Iya. Oke, terima kasih sudah bergabung di segmen yang kedua. Ada Cak Boneng dan beberapa WA sudah saya bacakan tadi ya, Sobat Kota. Baiklah, langsung meluncur di ruang dengar Sobat Kota semuanya. Sebuah lagu yang memang seperti suasana pada beberapa hari terakhir, kemarau panjang, anginnya kencang, kemudian debu berdebaran serta panasnya luar biasa. Dari Gary Maesa untuk Sobat Kota.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Internatio terletak di kawasan Kota Lama Surabaya, tepatnya di Jalan Jayangrono Kerembangan yang tak jauh dari Jembatan Merah. Di sana berdiri sebuah bangunan tua yang dibangun sejak tahun 1926 dengan nama Gedung Internatio. Gedung ini memiliki nilai sejarah yang sangat signifikan bagi Kota Surabaya. Dahulu, gedung ini berfungsi sebagai kantor perdagangan Belanda yang menjadi pusat aktivitas ekonomi di era penjajahan. Namun, perannya dalam sejarah perjuangan kemerdekaan jauh lebih besar dari sekedar fungsi komersial. Gedung ini menjadi lokasi pertempuran awal yang secara langsung memicu peristiwa 10 November 1945. Arsitektur gedung Internatio yang khas dengan gaya kolonial Belanda masih terjaga dengan baik, menjadikannya objek fotografi arsitektur yang sangat menarik. Gedung ini menjadi pengingat nyata akan masa lalu kota yang syarat dengan dinamika kekuasaan serta perlawanan.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
3: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
2: Mau. Tapi dengerin di mana?
3: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
7: Digoda, digoyang dangdut, asyik lho, Re.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Digoda, digoyang dangdut. Asik lore, aduh enaknya lagu tersebut. Terima kasih yang sudah request lagu yang enak yang bisa didengarkan oleh seluruh sobat kota di Nusantara. Sepertinya dia sayang padaku, gitu ya. Sepertinya dia mencintaiku. Asik, ya Allah enak banget. Di segmen yang ketiga ini silakan sobat kota mau merapat lagi, mau request lagu apa masih dipersilakan sama Nayam. Ada Mas David yang punya rempelo-rempelo Bu Guru Aishitaru 2. Aishitaru juga Mas David. Ada Bunda Lili Margo Mulyo, selamat bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagunya Manca, Mbak Naya. Lagu Manca, Mbak, permintaan dari Linda, judulnya WhatsApp. Salamnya buat semua teman-teman Sentong Margo Mulyo, selamat bekerja, tetap semangat. Dan oke, terima kasih. Ada Dewi Sabla dari kawasan Sentong Margo Mulyo, lagunya aku apa? Perceraian Lara dari Simpatik Musik. Salamin untuk Mama Joda, Mami Dewor, Mak Tiri, Alma Mahira, Tini Endeliawati, Bunda Lili, Bunda Elo, Ica Asilole, Linda, Madam Tioner, dan semua anak-anak mesin packing, mesin anak-anak mesin salam kompak selalu. Karena sudah hafal mungkin ya mesin packing gitu. Jadi langsung ngepir gitu kalau bahasa Jawanya. Mas Muhammad, Muhammad Arif ya ini ya, dari kawasan Banyuwangi, mau request lagu Ikatan Cinta. Lagunya buat Mbak Ella, apakah Mbak Ella mau langsung tak? Oke, langsung disensor sama Naya. Ahmad Syamsyuri dari kawasan Kebraun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebraun hadir, lagunya Wulan Andung-Andung dari Suliana. Salamnya kagem Cak Miskan, Cak Gianto Banggingan, Cak Syur Menganti, Bunda Suitira, Mbak Imeng, Mbak Shanti Syalala ngesong, Mbak Shanti Shalala ngesong koma, Mbak Ika gersikan koma, Solikin Delosor koma, Pak Jono Tamrin, Cak Samsul Hadi dan lain sebagainya ya. Oh, ini ki otomatis langsung mengasih koma sendiri ya bicaranya Naya di ketikannya. Ya ya, terima kasih. Terima buat sobat kota yang sudah memberikan apa itu salam-salam yang ada spasinya juga, terima kasih, Pak. Memudahkan kami untuk membaca gitu loh ya. Langsung edit sendiri ya Mbak Naya, betul. Ada Koko Harry Citralen hadir Mbak Naya. Lagu Di Mana Ada Kamu Di Situ Ada Aku, salamnya buat semua FKS Bers, matur nuwun. Thank you so much untuk Koko Harry kawasan Citralen. Di segmen yang ketiga ini tentunya Naya Mas ada berita yang, jadi Naya kan sukanya memberikan informasi yang lagi happening, yang lagi marak di media sosial gitu ya sobat kota. Mungkin sobat kota dilewati oleh berita ini. Jadi ramai di aplikasi Threads gitu ya. Viral pasien BPJS meninggal usai keluhkan layanan rumah sakit. Komentar, ada yang digaris bawahi adalah komentar-komentarnya yang memang mohon maaf kurang manusiawi ya sobat kota. Ini almarhum ya. Jadi ada akunnya almarhum Yuri Zeltrik. Ini dia cuma apa itu berkeluh kesah saja di media sosial. Aduh, keluh kesahnya seperti ini. 8 jam belum dapat ruangan, enggak mau sepil rumah sakitnya soalnya gue pakai BPJS. Jadi dia cuma mengeluh aja belum dapat ruangan gitu. Tidak menyalahkan rumah sakitnya apa di mana tidak ada ketentuannya di situ ya. Nah, ini media sosial Threads dihebohkan oleh unggahan seorang pasien pengguna BPJS kesehatan yang mengeluhkan pelayanan rumah sakit yang dinilainya lambat. Jadi melalui akun yang tadi Naya sudah sampaikan, pasien tersebut menuliskan pengalamannya menunggu selama berjam-jam tanpa kunjung mendapatkan ruang perawatan sobat kota. Alih-alih menuai simpati, unggahan tersebut justru dibanjiri komentar bernada sinis dan merendahkan dari sejumlah warganet, termasuk dari kalangan yang mengaku berprofesi sebagai tenaga medis atau tenaga kesehatan nakes ya. Salah satu komentar yang paling banyak disorot berasal dari akun yang diketahui milik seorang dokter penerima beasiswa tertentu. Dokter sekian, dokter ini gitu ya, tidak menyebutkan nama beliau melalui akun Threads-nya. Dalam komentarnya, ia mempertanyakan kapasitas berpikir si pemilik akun dengan nada yang merendahkan. PP-nya kayak orang have, jadi PP itu profile picture ya, gambar foto di akunnya gitu. PP-nya kayak orang have, tapi aslinya nggak
have not kan gitu, jadi nggak punya kan. Jadi komentar bernada serupa turut dilontarkan akun lain yang diketahui sebagai dokter lulusan fakultas tertentu gitu ya, melalui akun beliau. Ia mempertanyakan balik keluhan pasien tersebut dengan nada sangat sarkas, menyebutkan bahwa penuhnya ruangan perawatan bukan semata-mata soal status kepesertaan begitu, sembari turut menyinggung soal ketersediaan ruangan kosong seperti ruang jenazah sebagai sindiran atas keluhan yang disampaikan gitu Sobat Kota. Jadi kalimatnya beliau ini, kalau full mau dipindahkan kemana, mau di lantai, nggak ada hubungannya sama asuransi, maka otomatis yang dirawat juga banyak, nggak cuma Anda sendiri. Rentetan komentar yang dinilai warganet sebagai bentuk kurangnya empati ini dari kalangan tenaga medis kemudian menyebar luas dan memicu gelombang kecaman di berbagai platform media sosial. Sorotan publik pun semakin tajam setelah beredar kabar bahwa pemilik akun yang mengeluhkan pelayanan rumah sakit tersebut ternyata telah meninggal dunia, Sobat Kota. Jadi setelah beliau itu berkeluh kesah, dikomentari yang nada sinis dan lain sebagainya, muncullah komentar sebagai sepupunya memohon maaf ya kepada warganet bahwa sepupunya sudah meninggal dunia pada 31 Juli kemarin. Jadi sudah selesai saja sampai di situ, jangan diperpanjang gitu ya. Nah, dari sini kita bisa mengangkat pembelajaran ya Sobat Kota. Nah, selalu mengajak Sobat Kota untuk selalu apa ya, bijak

0: kurang berkenan di media sosial. Hati-hati ya Sobat Kota, ketika kita nanti harus dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Wis ngono Mbak Naya, wah berbahaya sekali Sobat Kota. Yang bagus-bagus gitu, yang enak-enak dilihat, dibaca. Gitu ya, mungkin bisa sebagai terapi juga, karena kalimat-kalimat yang bagus, mungkin kalimat-kalimat inspiratif ini bisa membuat kita jadi apa ya, ikut mengikuti mereka gitu ya. Semoga yang kita ketikkan ini sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Belum ada lagi, mungkin kita belum bisa berpikir positif saat ini, lagi apa ya, hektik, masalah pekerjaan, mungkin masalah dengan pasangan, rumah tangga dan lain sebagainya. Tapi bagaimana cara kita untuk memfilter apa yang kita alami hari ini, difilter, dimasukkan ke dalam ketikan-ketikan ini. Nah, itu ada apa ya, skill yang harus dijaga, ya, skill yang harus dilatih gitu. Sebetulnya kita sebagai manusia ini kan kepinginnya, aku lagi sedih ya, pokoknya sedih Mbak Naya. Lagi bahagia-bahagia gitu ya. Memang kita harus memvalidasi perasaan kita sendiri Sobat Kota, tapi jangan berlarut-larut. Kalau lagi sedih-sedih secukupnya, kita apa yang bisa membuat jadi naik lagi moodnya apa gitu. Pasti kan sudah hidup berpuluh-puluh tahun ini sudah tahu ya, yang kita inginkan apa kalau lagi sedih. Kalau lagi sedih inginnya tuh pengen tiduran Mbak Naya sambil dengerin lagu-lagu yang syahdu di Kota FM, boleh. Kalau lagi sedih-sedih Mbak Naya aku pengennya tuh makan-makan enak, boleh. Segampang itu loh yang. Kalau lagi sedih Mbak Naya aku kepingin dapat cuan banyak, boleh kerja gitu ya. Cari sampingan-sampingan. Iya, oh iya ya, ada telepon yang masuk ini. Mbak Naya ngerap terus ini, kapan terima teleponnya? Selamat siang Digoda.
1: Di Kota Wasi Glora. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Cak Gianter Rainbow. Ya Allah, kecam piro iki mau absene rek, rek baru dibuka. Selamat siang. Gimana gimana Cak? Sampeyan saiki di Surabaya Barat atau Surabaya Timur?
1: Barat, Mbak.
0: Di barat ya. Aman aman.
1: Paling menit tanggal 16 paling.
0: Baik, oke, silakan. Mau request lagu apa nih Cak Rainbow?
1: Lagu nih Terdiam Sepi ya Mbak.
0: Terdiam Sepi, sabar ya, nah siapkan terlebih dahulu. Salam-salamnya buat siapa saja?
1: Salam buat Mang Ujang, Cak Ari, Sambi Kerep, Cak Sur, Cak Samsuri Kebrawan, Cak Ali. Terus Pak Rusdi, Pak Toto, Cak Ido, Pak Jumadi, Pak Damucok, Pak Deanto, Cak Solihin, Delosor, Cak Jainal Perak, Cak Satrio Basuki, Pak Pugedang, Pak Kosim, Cak Afid, Pak Kasian, terus Cak Kadir Sate, Koko Heri, Cak Miskan, Cak Jipi, Pak Sugeng Denpasar, Pak Eros, Mas Rizal, Mas Aditya, terus Mas Heru, Mas Samsul Hadi, Cak Boneng, terus Bunda Sutira, Bunda Mujiati, Bunda Farha, Oma Mami, Mbak Dian Pratiwi, Mbak Yati, Mbak Ainun, Mbak Wiji, Balung Bendo, Mbak Yanti, Mbak Ika Gersian, Bunda Selamat, Cia ini, Mbak Tanti, Pungpungan, Mbak Ina, Mbak Santi, terus Mbak Widya, Mbak Putri, Mbak Aprilia, Bunda Lili, Mbak Ella, Bunda Lili Margomulyo ya.
0: Lili Margomulyo ada Bunda Lili, Mama Lili, Mbak Ida.
1: Tretes Paprika ini bodoh dah.
0: Iya. Ada Bunda Yanti Lontar ini Miss Call ini.
1: Iya Bunda Yanti, Bunda Yanti Lontar otong-otong ya.
0: Betul.
1: Ya wis, dan semuanya seduluran Salawase. Buat Mbak Naya saya selalu dimudahkan rezeki.
0: Amin
1: Allah, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cak Rainbow dari kawasan Bankingan sudah hadir ya. Baiklah, ini karena WA-nya banyak Pol, mari kita upayakan juga untuk menyapa satu persatu biar sama ratanya. Sabar sabar sabar, ada Bunda Diantara Tiwi. Selamat siang, selamat bergabung. Ini mau request lagu Sejarah Mungkin Berulang. Mas Aditya Mahesa dari kawasan Kedamaian hadir. Terima kasih, ada Mas Ami Wibowo Jakarta, lagunya Sekuntu Mawar Merah. Yoko Sniper Tegal, ada Bunda Fitri, terima kasih. Ya, lagunya sudah diputarkan tadi ya, Tanpa Batas Waktu. Mama Eli Agustin dari Pekarungan Sukodono, ada Abu Halim dari Bangkalan Madura hadir. Salamnya buat yang bertugas, semoga sehat selalu. Amin, terima kasih. Lalu ada Pak Purnomo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Pur. Ini mau request lagunya Payung Hitam. Salamnya buat semua fans Kota FM. Selamat beraktivitas dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala.

Alah, buat Mbak Naya matur nuwun digoda wasik lho rek, luar biasa. Iki jenenge macan, sampe niki maca ta mau kejar setoran. Ya, maksudnya mengejar setoran bacaan ini loh Sobat Kota ya. Oke, baiklah. Ini beberapa lagunya sepertinya didominasi oleh lagu dangdut kobloan Sobat Kota. Tidak perlu khawatir, tidak masalah, bisa kok diluncurkan. Tapi sabar, setelah jeda komersial yang satu ini tetap bersama Digoda, Digoyang Dangdut, Uasik Lorek.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Pendengarnya asik, penyiarnya seru. Lagunya enak buat nemenin aktivitas sehari-hari. Jelas Radio Kota FM Surabaya gak sih? Gak ono liyane. Cikgu.

Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Gedung RRI Surabaya. Gedung Radio Republik Indonesia yang dibangun ketika masa penjajahan Belanda terletak di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Surabaya. Di gedung ini, naskah proklamasi yang diterjemahkan ke dalam bahasa Madura berhasil disiarkan. Dalam kurun waktu 13-20 Oktober 1945, Bung Tomo aktif membacakan pidatonya melalui RRI Surabaya. Kemudian, pada 28-30 Oktober 1945, gedung RRI Surabaya diambil alih oleh pasukan Gurkha dari Inggris. Pertempuran antara tentara Inggris dengan rakyat Surabaya pun terjadi. Pertempuran ini mengakibatkan banyak korban jiwa dan terbakarnya gedung RRI Surabaya. Buat sobat kota yang ingin mampir ke gedung RRI Surabaya, alamatnya ada di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Kecamatan Genteng, Surabaya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Digoda, digoyang dangdut. Asik lho re. Gimana sobat kota? Sudah aman? Aman maksudnya gimana Kak Naya, lagunya sudah diputarkan yang tadi sudah di request sama sobat kota? Antri ya sobat kota, sabar. Naya yakin banget bahwa sobat kota ini sabarnya seluas samudra, setinggi langit di angkasa. Tak terbatas pokoknya. Ada Cak JP, oke kita accept dulu. Bismillah, selamat siang di Goda.
1: Asik, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak JP, alhamdulillah Jaja, Naya sehat istimewa. Kalau Cak JP bagaimana?
1: Kabarnya? Kabarnya Mbak Naya.
0: Alhamdulillah luar biasa. Silakan.
1: Mbak Naya tadi, Mbak Naya kan tadi memberikan berita pasien BPJS yang meninggal dunia ya.
0: Betul, betul sekali.
1: Tapi Mbak Naya mengutarakan ada beberapa netizen yang mengomentari ya.
0: Betul,
1: jadi
0: betul sekali.
1: Jadi orang HIV itu Mbak Naya adalah orang kaya, orang berada, bahasa slang ini, bahasa gaul yang sering digunakan.
0: Baik.
1: Yaudah, itu aja sih.
0: Oke, ya. Betul ya. Enggak apa-apa, itu memang hanya ketikan saja, saya Naya membacakan saja ya, tidak difilter sama sekali.
1: Iya. Ya udah,
0: lagunya apa ini?
1: Lagunya ini Tajamnya Karang versi Koplo.
0: Boleh. Salam-salamnya buat siapa saja Cak JP?
1: Salamnya Cak Rembo Gianto. Terus Kang Toto Sampai Jumpa, Mudayanti, Mak Tira, Mak Tuna, terus siapa lagi ya? Mak Ika Gersikan, Comsol Kindrosaur, terus Mas Eros, dan buat semuanya. Baik. Mudah-mudahan Mbak Naya juga jadi penyiar dan orang-orang HIV juga. Terima
0: amin,
1: kasih.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Cak JP dari Kasan Perak Surabaya untuk informasinya, betul. Jadi orang HIV itu maksudnya ini adalah kalimat kata gaul untuk akhir-akhir ini sobat kota. Jadi agar tidak terlalu sarkas gitu ya, orang punya, orang enggak punya, bukan yang seperti itu. Jadi nanti membacakan untuk komentarnya saja gitu ya. Jadi tidak diartikan secara gamblang begitu ya sobat kota. Oke, 5676923 atau 5611416 silakan. Tadi ada Bunda Yanti lontar yang miss call ketika lagunya mau diputarkan. Monggo Bunda Pinara. Silakan, yang mau telepon lewat WA Kota FM bisa, asalkan kualitas sinyalnya bagus ya, jadi biar tidak terputus-putus. Ada Pak Wiyoto dari kawasan Pandaan, Bapak mau request lagunya Cindai. Salamnya untuk Ning Rara, juga Mama Eli, Mbak Mia Ramadhani, Pak Jono, Mbak Putri Widayanti, Mbak Toyibi. Selamat siang, selamat beraktivitas. Cak Miskan, sebentar ya, ada telepon masuk. Selamat siang di Goda.
2: Di kota bersama Wong Ayu. Asik lho re, ya Allah.
0: Asik ya Allah, Mbak Ima sepurane sing wak. Oke, langsung mau request lagu apa ini Mbak Ima?
2: Oh, jadi lagu
0: Kandas. Woi, gara-gara kemarin mungkin dengar lagu Kandas kok enak ya Mbak Nayu. Oh, enak lagu Kandas ya. Oke, Nay siapin dulu salam-salamnya.
2: Barusan di tempat di Cak Cici. Iya. Tadi ada Cak Boneng ya.
0: Betul.
2: Cak Boneng sih.
0: Iya, yang biasanya Mbak Naya kemarin magang no Mak Mujiati, yuk iki Cak Boneng. Kemudian.
2: Cak Boneng terus kue garing
0: ah. Ya? Lah iya. Alhamdulillah jarene bar garing iki panase anu, jos. Panase jos.
2: Mbak Naya mau gua maem jarene.
0: Oh. Baik, habis ini Naya nanti kalau sudah closing Naya mau makan. Terus bontot Naya ya.
2: Ada Mbak Putri sama Mas Samsonya keluarga. Ada Mbak Ella.
0: Iya.
2: Ada iki kan suara ning Cak Ragil ku ki nandi.
0: Cak Ragil? Oh iya betul ya. Heeh, oh. Nanti biasanya dirasani dhek munggah. Heeh.
2: Iya. Sama Pak siapa? Oh Mbak, ini lho Mbak Naya sik Naya itu. Oh, Pak.
0: Iya.
2: Ya, saya kan adik Naya.
0: Iya, betul.
2: Terus Pak Rusdi, ayo masuk Pak Rusdi. Pula mau ngomong, Mbak Ima yang punya adilet-adilet ayo.
0: Iya.
2: Terus ada, itu, Cak Samsuri sama Kamis Kanga juga.
0: Baik.
2: Terus apa yo? Sur sama Cak Dianto.
0: Oke.
2: Siapa musik? Oh, Cak Sur dari
0: Nemu. Iya. Cak Sur, ada yang panggilannya hampir sama ya nadanya. Ada Cak Sur menganti, ada Cak Sis, Saleho, ada itu.
2: Mas Dari sama Mas Adit ya, sih nggak ada yang jadi satu satunya. Terus ada Mbak Ika.
0: Cak Ma'ruf, Benowo mau tadi sudah.
2: Iya, Cak Ma'ruf nggak ada yang jadi
0: satu. Afi Rahmat, Rafi Ahmad.
2: Rafi Ahmad dari Benowo. Dayanti, sudah Katona.
0: Baik.
2: Terus sudah Farhan, ayo. Yang punya gayam benar Farhan ya?
0: Betul, keripik gayam.
2: Iya, dan semuanya besar
0: aja. Siap.
2: Yang ada di tali, yang ada di tak salikin belajar ketinggalan.
0: Oke.
2: Mbak Naya jaga kesehatan, bilang hati-hati. Lima hari gak ribu.
0: Siap.
2: Hati-hati ya, gak pulang. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ima Ngesong. Lagunya kandas, oh enak betul ya. Lagu sebuah lagu dangdut yang fenomenal di zamannya sampai sekarang juga timeless gitu ya. Jadi sepertinya waktunya itu apa itu saya berhenti. Maksudku masih cocok sampai dengan sekarang gitu loh Mbak Naya. Ning Rara Sidarjo, halo Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau menyapa Pak Wiyoto, Pak Pogadot, Pak Pogatot, Cak Syamsul Hadi, Mas Pak Wahid Penjaringan, Mbak Putri Widayanti, Mbak Tanti Pumpungan, Mbak Eli Agustin, kemudian Mbak Mia Ramadhani, Bunda Mimi, Mbak Diandra Tiwi. Buat Mbak Nay juga terima kasih. Ada Cak Syamsul Hadi, selamat siang, selamat bergabung. Request lagunya Gembala Cinta versi Koplo. Salamnya untuk Mbak Shanti Shalala, Mang Ujang, Pak Wiyoto, Abi Roy, Imang Ngesong, Rayana Pandugo, Bunda Rara, sama Bu Eli Agustin. Mas Wawan, selamat siang Mas Wawan menganti. Puterin lagu Mbak Naya Permata Hati. Salamnya buat semuanya. Selamat leyeh-leyeh buat Mbak Naya. Semoga diberikan sehat-sehat ya. Amin. Allahumma amin. Mas Rizal Pratama Kelabu katanya. Oh, kok didukung no kelabu sereh. Oh, cukup kelabu toh Mas. Meskipun sekarang mungkin masih kelabu ya, langitnya masih hitam, mendungnya masih pekat. Insya Allah nanti setelah ini akan muncul pelangi. Hidupnya akan cerah ceria gitu ya. Amin. Mas Rizal kelabu loh, jadi sudah makan siang Cak. Iya, cuaca panas Mbak, matahari menyinari bumi, Mbak Naya menyinari hatiku. Waduh, Mas Rizal lagi. Ada Mbak Rika Herlina dari kawasan Kenjeran, Raja Ratu, Koplo Hits di Goda. Semangat selalu bareng FKS Surabaya Kenjeran, juga dengan Umi Naya. Tetap semangat senantiasa dilancarkan rezekinya. Amin. Ada Cak JP Perak, kemudian Mbak Tanti Pumpungan. Requestnya Aksara sama Aci, Mbak Naya. Inaku, ada Cak Gianto Rainbow. Matur suwun, Mbak. Mbak, gak nawani aku tam, Mbak Ima. Iya, Mbak Ima iki makan siang ya, tapi memang senang sekali kalau Naya melihat sobat kota yang apa itu memamerkan makan siangnya, kayak jadi terinspirasi nanti mau makan siang apa gitu loh. Jadi ada pegangan untuk mau beli apa ini. Ada Bunda Ruju, terima kasih ya. Kemudian ada Koko Hercitralen, Wong Kerapu, pantau langsung Dugi Ngriyo, Jalan Kerapu Perak. Kulo sambi kale ngantosi yugane wedok Dugi sekolah ning Naya. Mau request lagu Memandangmu, asik jos ya. Ada Mas Suharsono, selamat siang dari kawasan Boboh Menganti Gresik. Apa kabar? Baik-baik. Kak Rahma Imaniar, oh iya sudah ya. Ini Kak Rahma Imaniar di WhatsApp itu berarti ada sesuatu yang naik kulak ke beliau. Ngono tambah, iya dong haruslah. Harus diperbarui untuk literasi, untuk album-album lagu-lagu yang ada di Kota FM. Begitu. Baiklah, langsung meluncur di ruang dengar sobat kota semuanya. Ini lagunya juga enak. Beberapa waktu yang lalu tuh sering hampir setiap hari ada yang request lagu ini. Dari Tasya Rosmala, Orkes Melayu Adela, Tajamnya Karang untuk sobat kota.

0: Spektrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: 10.612 kasus. Itulah catatan resmi Badan Pusat Statistik untuk angka HIV/AIDS di Jawa Timur sepanjang tahun 2025. Angka ini adalah yang tertinggi di seluruh Indonesia. Selama ini, publik terjebak pada stigma bahwa HIV semata-mata soal perilaku seksual orang dewasa. Namun, realitas data menampar kesadaran kita. Dinas Kesehatan Sidoarjo mencatat adanya 117 kasus pada anak usia 0 hingga 10 tahun sejak 2001 dan 60 kasus pada remaja usia sekolah 11 hingga 17 tahun hingga Juli 2026. Pertanyaannya, bagaimana mungkin bayi dan anak-anak usia dini bisa tertular? Jawaban ilmiahnya membongkar miskonsepsi besar di masyarakat. Angka tinggi pada balita terjadi akibat transmisi vertikal, yaitu penularan dari ibu ke anak selama kehamilan, persalinan, atau menyusui. Ini bukti nyata bahwa benteng pertahanan kita harus dimulai dari kewajiban screening bagi ibu hamil. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, Hinutri Sulistiorini, menjelaskan bagaimana upaya screening deteksi dini terus digenjot sesuai peraturan berlaku agar tidak ada ibu dan anak yang terlambat diselamatkan.
2: Kami pun melakukan kegiatan dari penderita HIV itu harus dicek tuberkulosis. Kemudian penderita tuberkulosis pun harus dicek HIV. Lalu ODGJ juga harus dicek HIV dan dicek TBC. Karena ini program dari Kemenkes sehingga kami mendapatkan angka demikian. Ternyata dari penderita tuberkulosis ditemukan sekitar 17% menderita HIV. Screening HIV tidak hanya kita lakukan di masyarakat biasa, kita melakukannya selain secara pasif kita menunggu mereka datang ke puskesmas dengan segala gejala-gejalanya, kita juga masif, tapi harus ada persetujuan dari pasien yang akan kita lakukan pemeriksaan HIV. Dinyatakan positif, buntutnya panjang. Yang bersangkutan akan kita konseling dulu apakah status HIV-nya bisa dibuka untuk keluarga atau tidak. Semuanya itu tergantung yang bersangkutan. Tapi ketika seseorang itu dinyatakan positif HIV tanpa diminta karena sudah merupakan SOP dari kami, baik di puskesmas, klinik maupun rumah sakit, kami segera melakukan terapi pencegahan dan kami akan memeriksa viral load-nya secara rutin dan semuanya itu gratis. Hanya masalahnya mereka untuk memeriksa itu loh yang mereka segan. Semuanya gratis termasuk mendapatkan terapi ARV-nya.
1: Sementara itu, 60 kasus pada anak remaja usia sekolah adalah teguran keras bagi dunia pendidikan kita. Ruang kelas di Sidoarjo dan seluruh Jawa Timur tidak boleh lagi menganggap tabu edukasi kesehatan reproduksi. Rahma, warga Sukodono Sidoarjo, menyuarakan tuntutan yang mendesak agar generasi muda dibekali pemahaman ilmiah sejak dini, sebelum semuanya terlambat.
3: Saya sebagai warga Sidoarjo merasa prihatin dan juga khawatir semakin banyak anak-anak dan juga remaja yang terdampak HIV/AIDS. Harapan saya persoalan ini menjadi perhatian bersama. Begitu pula dengan sekolah, lebih memperkuat pendidikan kesehatan dan juga pendidikan karakter. Pemerintah terus meningkatkan edukasi, deteksi dini, serta layanan kesehatan. Semoga saja Sidoarjo mampu menjadi daerah yang sigap menangani HIV/AIDS, juga berhasil melindungi generasi mudanya melalui edukasi, kepedulian keluarga, dan juga kolaborasi seluruh elemen masyarakat.
1: 10.000 kasus di Jawa Timur adalah alarm bagi provinsi kita. 5.000 kasus yang didampingi di Sidoarjo adalah bukti keberanian untuk membuka mata. Alerta ini bukan untuk menciptakan kepanikan, melainkan panggilan kemanusiaan. Bahwa selama kita masih memelihara stigma, kita sedang membiarkan gunung es itu menghancurkan generasi Jawa Timur dari dalam.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 Radio

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Kota Langgin. Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 8.

kandas di Farina Indra Fendi adalah enak banget. Silakan Sobat Kota request juga di program yang sesuai. Kalau versi koplonya ya di Goda ada di Pasar Kota. Dan versi original bisa di request di program Dendang Surabaya. Masih rame lancar nih aktivitas WA-nya Radio Kota FM. Seneng banget aku. Ada Mas Agung WB Kali Santri. Halo, terima kasih Mas Agung. Selalu menyempatkan untuk interaksi dengan Kota FM ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagunya Rehana dari Ageng Musik. Salamnya untuk Mbak Shanti nih yang Shalala ya. Mbak Putri bukan Shalala. Mas Pratama, Bang Tejo, Cak Wahid, Cak Boneng, Cak Satrio, Bang Tejo lagi, Cak Sarwi, dan lain sebagainya. Ada Mbak Ella dari Kasan Prigen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ella, request lagunya Air Mata. Air Mata apa ini ya? Air Mata tiada arti mungkin. Oke, salamnya buat Mas Muhammad Arif dan kesemuanya saja Mbak Naya. Terima kasih. Inako, ada Bunda Ruju Kalijaran. Luar biasa. Oh iya, lagi sakit gigi ya Bunda. Baik, jadi banyak Sobat Kota yang sedang sakit kali ini. Semoga lekas sembuh ya. Semoga dengan penyakit ini bisa meningkatkan harkat martabat derajat kita sebagai manusia. Amin. Konon katanya kalau kita dicoba dengan rasa sakit atau rasa kesedihan itu bisa menghilangkan beberapa dosa gitu ya. Insya Allah. Baik, kita meluncur dulu di Facebooknya Radio Kota FM Surabaya. Wah Mbak Naya, jangan kau lupakan aku ya. Iya, harus Sagita, sayangku tak bagi rata di udara. Kita refresh dulu. Baik, di sapa-sapa yang sudah ada di sana. Bobo, selamat siang Medan. Yeni Kartika atau Mama Horik dari Medan juga. Bobo lagi, Bobo 3 kali, Bobo 4 kali, luar biasa. Mas Putra Andriansyah dari Jawa Tengah, Pekalongan hadir. Ada Sony Anderson Inches. Nah, ini tadi yang request lagu Antara Senyum dan Perang. Enak ya. Kemudian, Aba Waisel dari kawasan Gianyar, Bali. Ya. Iklan dulu ya, bukan iklan. Sambal kecap. Siang kakak, dari Medan absen. Oke, terima kasih sambal kecap. Enak loh, sambal kecap itu mungkin sederhana ya. Tapi kalau kita makan pas pagi hari sarapan, dikasih tempe goreng, tahu goreng, dipenyet-nyet-nyet-nyet gitu aja sama nasi apa? Nasi anget gitu, enak loh Sobat Kota. Dulu kalau ada masih ada almarhum Mbahnya Naya, itu kan suka sama lauk bandeng. Jadi kalau dapat bandeng goreng gitu ya, dari pengajian atau pas lagi punya hajat, bandeng gorengnya kan banyak. Itu bandeng goreng itu dipenyet sama sambal kecap. Enak, Pol. Coba deh Sobat Kota makan bandeng goreng sama sambal kecap. Dijamin mantap. Ada Mbak Redi Rentina dari kawasan Medan Area, Dex Apeng Klungkung, Dadok Semaron, Ayanda Bilkis. Senaria Randy, halo dari kawasan Kediri Utara hadir. Mbak Putri Widayanti, lagunya tadi Jangan Tinggalkan Aku atau Don't Leave Me sudah diputarkan. Ika Jelita Tegal, Tumium Virgo Medan. Luis, didominasi sama Medan ya. Hartono Tono dari kawasan Pademangan Utara Jakarta hadir Mbak Naya. Ripto Swasono dari Pakal. Britike kembaran dari Medan lagi, Britike 2 kali, Britike 3 kali. Sewenang aku, spam komen boleh kok Sobat Kota, malah kita happy banget. Britike kembaran 5 kali. Mas Irul Banda Soleh, ada juga Rintit Maides, Cameng Mustika, selalu monitor dari kawasan Gianyar Bali. Mbak Rubia Zakaria, terima kasih lope-lopenya. Mbak Tumiar Idawati juga, Pak Saat Budiono. Siapa ini? Ferry ya, Ferry-nya pakai F-E-R-I-Y, Ferry Sutarjo. Dari mana nih Mas Ferry? Oke, salamnya untuk Mbak Ika Gersikan boten Mas Aditya Mahesa. Oke, lanjut ada Mas Syamsul Hadi. Terima kasih ya teman-teman atau Sobat Kota semuanya. Baiklah, langsung saja ini Naya, ada lagu ya. Tadi kan sudah didominasi sama lagu dangdut koplo. Etniknya hari ini agak minim. Kebetulan tadi ada Mbak Tanti Pumpungan request lagunya Aksara untuk Sobat Kota. Mari kita dengarkan bersama-sama.

Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Kami merdeka, tetap merdeka.

0: masa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Oh,

0: Digoda, digoyang dangdut, asyik loh re.
1: Delapan satu Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Luar biasa Mbak Naya, menjelang akhir ini justru disuguhi sama lagu-lagu dangdut koplo manca yang menghentak-hentak ria gitu ya. Memang seperti itu biar Sobat Kota semangatnya bisa naik lagi. Sayang sekali, sudah saatnya Digoda bersama dengan Naya Nika ini pamit undur diri dari ruang dengar Sobat Kota. Terima kasih sudah gabungan pada edisi Rabu 5 Agustus 2026. Naya ucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf apabila banyak lagu yang belum sempat diputarkan pada kali ini. Insya Allah bisa besok hadir kembali. Yaudah, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you full Sobat Kota.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Ojo lali rek, follow TikTok Kota FM, Kota FM 881.

0: Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Sekali merdeka, tetap merdeka.
2: Gedung Siola.

awan itu runtuh digantikan kobaran api perjuangan. Gedung Siola bertransformasi seketika menjadi benteng pertahanan, markas pertumpahan darah para pejuang yang bersumpah merdeka atau mati. Darah, keringat, serta jeritan keberanian menyatu di setiap sudut bangunannya. Hari ini, Siola kembali bangkit bertransformasi menjadi Museum Surabaya, sebuah mesin waktu yang siap membawa sobat kota menembus lorong waktu. Dari koleksi artefak bernilai tinggi, foto-foto langka yang membisu, hingga pameran interaktif yang hidup, semuanya merajut kembali kisah panjang sang kota.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Kota FM di aplikasi X, Kota FM 88.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Iyi. Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeyen wasir, minum Ambesir.
7: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

0: merdeka, tetap merdeka.
1: Penjara Kali Sosok terletak di Jalan Kali Sosok nomor 3-5 Kelurahan Nyamplungan, Kecamatan Papian Cantian, Kota Surabaya. Penjara Kali Sosok dibangun sebagai penjara bagi mereka yang berani memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Di balik dinding-dindingnya yang terlihat kokoh, tersimpan kisah perjuangan, penderitaan, serta darah para pahlawan bangsa. Penjara ini beroperasi sejak awal abad ke-19 atas perintah Herman William Daendels, hingga resmi ditutup pada tahun 2000 karena faktor usia bangunan yang sudah tua. Meski tak lagi berfungsi sebagai penjara, bangunan ini tetap berdiri sebagai saksi bisu perjuangan bangsa. Setiap sudut bangunannya mengingatkan kita bahwa kemerdekaan yang dinikmati hari ini dibayar dengan air mata, pengorbanan, bahkan nyawa. Penjara Kali Sosok bukan hanya destinasi sejarah, namun juga tempat untuk mengenang serta menghargai semangat para pejuang Indonesia.

0: Besok kalau udah besar, adik mau jadi apa?
1: Mau jadi dokter, Bapak.
0: Pintar sekali. Kalau gitu, adik gak boleh nakal ya. Bapak cari uang dulu buat adik masuk dokter.

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Facebook, Ocho Lali, like dan follow fanpage atau halaman

0: Hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari Gift yang wanginya aku love banget. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada Gift Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Internatio terletak di kawasan Kota Lama Surabaya, tepatnya di Jalan Jayangrono Kerembangan yang tak jauh dari Jembatan Merah. Di sana berdiri sebuah bangunan tua yang dibangun sejak tahun 1926 dengan nama Gedung Internatio. Gedung ini memiliki nilai sejarah yang sangat signifikan bagi Kota Surabaya. Dahulu, gedung ini berfungsi sebagai kantor perdagangan Belanda yang menjadi pusat aktivitas ekonomi di era penjajahan. Namun, perannya dalam sejarah perjuangan kemerdekaan jauh lebih besar dari sekedar fungsi komersial. Gedung ini menjadi lokasi pertempuran awal yang secara langsung memicu peristiwa 10 November 1945. Arsitektur gedung Internatio yang khas dengan gaya kolonial Belanda masih terjaga dengan baik, menjadikannya objek fotografi arsitektur yang sangat menarik. Gedung ini menjadi pengingat nyata akan masa lalu kota yang syarat dengan dinamika kekuasaan serta perlawanan.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Semakin lama, makin saling melukai.
3: Jangan lupa follow Instagram @kotafm88.

0: Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Jelali rek, follow TikTok Kota FM 881.

0: bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Sekali merdeka, tetap merdeka.
2: Gedung Siola berdiri kokoh di sudut paling legendaris Jalan Tunjungan nomor 1 sampai 3 Genteng. Berdiri sang saksi bisu perjalanan zaman, Gedung Siola. Dahulu di era kolonial, tempat ini merupakan jantung kemewahan, pusat perdagangan mewah yang menjadi tempat berkumpulnya para elit, yang dipenuhi gemerlap transaksi dan riuk-pikuk kehidupan kelas atas. Namun pada tahun 1945, saat tekad merdeka membakar dada warga Surabaya, kemewahan itu runtuh digantikan kobaran api perjuangan. Gedung Siola bertransformasi seketika menjadi benteng pertahanan, markas pertumpahan darah para pejuang yang bersumpah merdeka atau mati. Darah, keringat, serta jeritan keberanian menyatu di setiap sudut bangunannya. Hari ini, Siola kembali bangkit bertransformasi menjadi Museum Surabaya, sebuah mesin waktu yang siap membawa sobat kota menembus lorong waktu. Dari koleksi artefak bernilai tinggi, foto-foto langka yang membisu, hingga pameran interaktif yang hidup, semuanya merajut kembali kisah panjang sang kota.

0: Walah, enakan lagu senenganku iki lah. Coba rungokno.
1: Loh, sik. Lagu dangdute kok enak-enak ngene sih, Rek? Ngrungokno ngendi iku?
0: Aku iki ngrungokno tekan radio.
1: Oh, jaman saiki sih ono ya radio sing keren.
0: Jelas ono, tapi cuma nang radio Kota FM Dangdute Surabaya. Nang kono pasti lagunya update, Rek. Aku yo lek dukung lagu favoritku lho nang acara Tugu Pahlawan, 17 lagu dangdut paling menawan. Ya wis, ndang setelan radione saiki, mumpung wis wayahe, iso ngrungokno lewat analog 88.1 atau streaming nang website Kota FM dan juga aplikasi On Ears.
2: Sobat Kota jangan lupa dengerin terus Tugu Pahlawan, 17 lagu paling menawan. Setiap hari Senin sampai Sabtu jam 5 sampai jam 7 malam. Di sini Sobat Kota bisa pilih playlist lagu dangdut yang sudah disediakan dari urutan 1 hingga ke 17 hanya di Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Halo, selamat kata selamat sore. Tunggu pahlawan sudah hadir ya. Iya dong, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Waktunya Rahma Imaniar yang bakal ngajak Sobat Kota untuk vote lagu jagoan Anda. Sampai nanti jam 7 malam, jangan lupa gabungan.
1: TP 16.

Astaga bercanda, ini adalah lagu yang ada di tempat nomor 16 Sobat Kota. Akbar Chalai featuring Mingse. Lagu dangdut hip hop yang satu ini Sobat Kota, kalau mau dengerin lagi bisa di program Pasar Kota bisa ya, biar paginya tuh makin semangat juga. Yang lain ini masih rumah tungguin vote-nya yang masuk, kita sudah buka kesempatan ya untuk pilih-pilih lagu di program Tugu Pahlawan. Rama barusan share juga di WhatsApp story, terus juga di fanpage Facebook, di mana lagi di X juga ya kan. Kasih tahu sama Rama Sobat Kota, lagu pilihannya Sobat Kota ada di TP nomor berapa. Kalau lagunya Baranugara, Rama kenalin nih baru lagunya Baranugara Sobat Kota. Ini adalah salah satu talent, salah satu ajang pencarian bakat dangdut ya KDI, yang merilis lagu dangdut original yang sudah rilis dari bulan Juni 2025 di bawah naungan label Akar Musik. Judulnya Terbuai Asmara. Ini Bara itu ya, selain penyanyi, dia itu juga menciptakan lagu Sobat Kota untuk diri sendiri. Bahkan untuk teman-teman di label-labelnya dia, itu banyak juga karya-karyanya Bara untuk teman-temannya. Wah keren banget di Bara Nugara. Vote yuk kalau suka di TP nomor 9, Terbuai Asmara, Baranugara. TP

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau

0: hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 8.

Harapan Temu, ini adalah single terbaru dari Paul Gayo, Sobat Kota, yang rilis sejak 28 Mei 2026. Lagu yang menceritakan tentang perasaan seorang yang lagi jatuh cinta atau kasmaran. Dia juga mempunyai harapan yang besar untuk bisa bertemu serta bersatu dengan sang pujaan hatinya. Semua pasti seperti itu ya, Sobat Kota. Memiliki harapan yang emang pengennya bersatu sama orang yang kita sayangi gitu kan, kita cintai gitu deh. Semoga semuanya Sobat Kota yang lagi dengerin Kota FM juga bisa bersatu dengan orang-orang yang sayang sama Sobat Kota gitu kan, orang-orang yang emang saling support gitu kan. Terus orang-orang yang bisa apalagi, iya orang-orang yang baik-baik pastinya ya. 17 lagu dangdut baru yang sudah Rahma pilihkan untuk Anda, silakan didukung. Ada 17 lagu dangdut paling menawan di program Tugu Pahlawan. Kira-kira di antara banyaknya lagunya, Sobat Kota suka sama lagu yang ada di nomor berapa gitu. Bisa pilih lebih dari satu, mau pilih satu juga bisa banget. Seperti Mariana. Halo Mariana, terima kasih sudah memilih lagu yang ada di TP nomor 16. TP 16 sudah Rahma putarkan di awal program Sobat Kota. Astaga Bercana dari Akbar Chale featuring Mingse ya, lagu Hibdut. Udah dimulai ya, semoga mendengarkan. Ada Anas, halo. Tema nomor 2. Tema nomor 2 punya jangan tunggu lama-lama Cici Farhamida, boleh. Tema 2 nya udah disiapin sama Rahma, ditunggu wajib dengerin Radio Kota FM ya. Ada siapa lagi? Inako, dapat belum? 347 berarti lagunya Zainul Bashir. Ada lagunya Rara. Dan ada lagunya Alvan, boleh. Terus ada siapa lagi? Rahma mau sapa buat Amat Nai di Bulak Banteng, memilih lagu yang ada di TP nomor 3. TP nomor 3 ada lagunya Zainul Bashir. Zainul Bashir yang baru, udah pada ngantri ini kayaknya ya. Siap diputarkan lagu Zainul Bashir yang baru, mana tadi? Zainul nomor 3 ya. TP nomor 3 udah disipin sama Rahma, tapi sebelumnya kita dengerin dulu lagu yang ada di TP nomor 12, Sobat Kota. Ini dirilis sejak bulan Mei 2026. Judulnya Sama Kamu, Cuma Kamu. Dari DJ Moski featuring DJ Jasmine dan juga Rio. TP nomor 12, jangan lupa didukung sekarang juga. TP

Yuk isi kemerdekaan dengan menebar kebaikan. PP 15.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Penjara Kalisosok terletak di Jalan Kalisosok nomor 3-5 Kelurahan Nyempulungan, Kecamatan Papian Cantian, Kota Surabaya. Penjara Kalisosok dibangun sebagai penjara bagi mereka yang berani memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Di balik dinding-dindingnya yang terlihat kokoh, tersimpan kisah perjuangan, penderitaan, serta darah para pahlawan bangsa. Penjara ini beroperasi sejak awal abad ke-19 atas perintah Herman William Daendels, hingga resmi ditutup pada tahun 2000 karena faktor usia bangunan yang sudah tua. Meski tak lagi berfungsi sebagai penjara, bangunan ini tetap berdiri sebagai saksi bisu perjuangan bangsa. Setiap sudut bangunannya mengingatkan kita bahwa kemerdekaan yang dinikmati hari ini dibayar dengan air mata, pengorbanan, bahkan nyawa. Penjara Kalisosok bukan hanya destinasi sejarah, namun juga tempat untuk mengenang serta menghargai semangat para pejuang Indonesia.

Jangan tunggu lama-lama. Ini adalah lagu dangdut yang populer, Sobat Kota. Ini yang pertama kali rilis, dipopulerkan oleh Cifara Media tuh awalnya di tahun 1995 ya. Dan akhirnya lagu ini tuh kembali viral lagi di sosial media ya kan, di tahun 2026 sejak Cifara Media merilis ulang dengan versi yang terbaru, lebih modern lagi dengan sentuhan genre hipdut yang banyak disukai oleh Sobat Kota yang masih muda-muda juga. Iya, semuanya tuh muda, tak dengan awet 6 kuabe ya kan. Ciri dangdut tuh bisa dinikmati oleh semua kalangan Sobat Kota, apalagi lagu Cifara Media ya kan, yang jangan tunggu lama-lama ya. Meskipun lagu yang versi awalnya atau versi lamanya itu juga kalau didengerin sekarang masih enak banget gitu kan. Lagu itu sangat melekat di hati para penikmat musik dangdut yang ada di Indonesia juga, karena liriknya yang sederhana, terus juga catchy, yang pasti juga bercerita tentang kepastian cinta. Bagi yang suka tuh ya kan. Lagunya hari ini ada di tema nomor 2. Jadi silahkan didukung, ketik tema spasi 2. Atau mau memilih lagu yang lainnya, pilihannya sudah Rama share ya. Daftarnya di program Tugu Pahlawan. Flyernya sudah diupdatein di semua sosmednya Kota FM, fanpage Facebook Kota FM Surabaya, WhatsApp story 081 75 05 8881. Apalagi yang belum, X Kota FM 881, Instagram juga sudah di Instastory Kota FM 881. Terima kasih buat yang masih dengerin program Tugu Pahlawan. Selamat beraktivitas semuanya. Semoga diberikan kelancaran dalam segala hal, didekatkan dengan yang baik-baik juga. Mau sapa-sapa untuk Sobat Kota yang sudah ikutan merapat di sore menjelang malam hari ini. Yang belum follow jangan lupa follow ya kan. Iya dong, supaya lebih mudah, lebih praktis juga kalau mau request atau mau vote lagu atau bahkan ikutan interaksi di program-program yang lainnya. Atau kalau ada quiz ya kan, interaksinya lebih mudah, nggak nge-save lagi. Makanya sekarang disimpan dulu nomornya supaya kalau misalkan mau request di semua program atau mungkin mau dengerin lagu-lagu dangdut kesukaannya juga lebih mudah seperti itu. Terima kasih buat Abah Waisel dari Samplangan ya, dari kawasan Gianyar Bali, vote lagu yang ada di tema nomor 1 Matur Nuwun Remy Rentina, tema nomor 2 dan tema nomor 4 Esperanza Cinta. Tunggu Pahlawan selamat sore juga, tema nomor 4 untuk lagu jagoannya hari ini Ayu Iriani dari Medan Amplas, ikutan hadir buat lagu yang ada di TP 9. Ripto Suasono, waalaikumsalam, selamat malam juga dari kawasan Pakal, TP nomor 8 dan 16 bisa. Hartono dari Jakarta Utara memilih lagunya TP nomor 2. Ada Sang Tuketu dari kawasan Gianyar Bali, dukung lagu TP nomor 2. Senario Randy TP 8 berkeping-kepingnya Eri Susan bisa. Yeni Kartika, berapa Yen? Dari kawasan Medan Makari, TP nomor 2. Cayang Mustika, hai DG Rahma, alo juga Cameng dari kawasan Samplang, Gianyar Bali, ikutan monitor dong. Meng, luar berapa Meng? Kok belum foto Cameng ki? Angel Budi Yudhistira, ditungguin ya, ayo komen lagi Meng. Cameng Mustika di fanpage Facebook Kota FM Surabaya, boleh mau komen di WhatsApp juga bisa. Oke, WhatsAppnya Kota FM. Budi Yudhistira, vote lagunya tempat nomor 3 dan tempat nomor 14. Wita Harmoko, waalaikumsalam dari kawasan Riau, Tembilahan hadir, selamat sore juga. Dukung lagunya, apa nih? Salam-salam dadak no. Wita Harmoko nanti di Danang Surabaya. Hari ini sama siapa? Hari ini sama, tak bisiin, Irsyad Yoga. Nah, ya kan, nanti jangan lupa gabungan. Cide Amarwati, tema nomor 5 dan tema nomor 17. Albertus Timur, tema nomor 9. Ada Mbok Lestri, hari ini suka sama tema nomor 3. Yang lain ditungguin gabungannya, Sobat Kota masih ada kesempatan dan waktu. Yang belum ikutan vote, yes, segera ikutan vote. Thank you untuk Rika Herina, baru baca nih Rahmanya. Tema nomor 17, 6 dan tema nomor 1. Nanti yang lainnya, Rahma bakal sama di segmen berikutnya. Kita dengerin lagu terbaru dari Zainul Bashir.
Zainul Bashir. Untuk selamanya. Lagunya enak, ya kan? Karena ini lagu dangdut original, jadi selain bisa diputarkan di program Tugu Pahlawan ketika ada di daftar, Sobat Kota bisa request di mana? Dendang Surabaya. Di mana lagi? Pasar Kota. Itu ya, jangan sampai salah loh. Tema nomor 3, vote sekarang juga.

0: segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food, segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Sabdu. Ini adalah lagu terbaru dari Sadewo Sobat Kota. Sabdu itu kebayangannya Sabar 2 ya kan. Dirilis bulan Juli 2026 juga. Jadi silahkan didukung ya. Untuk hari ini ada di TP nomor 1. Udah Rahma taruh di nomor yang paling atas sebagai urutan lagunya. Kalau mau tahu chart Dangdut Hits, jangan lupa dengerin setiap hari Minggu jam 5 sore sampai jam 7 malam. Kalau Senin sampai dengan hari Sabtu itu waktunya program Tugu Pahlawan. Jadi program Tugu Pahlawan itu adalah program vote lagu di mana kita menghadirkan lagu-lagu dangdut baru supaya sobatku juga tahu perkembangan musik dangdut yang ada di Indonesia nih, lagu-lagu barunya apa aja. Selain itu, sebagai pilihan juga ketika Sobat Kota request di program-program yang lainnya. Jadi kalau misalkan nih di Dendang Surabaya, kita kan di Tugu Pahlawan juga ada lagu-lagu original ya Sobat Kota yang baru-baru. Nah jadi request tuh gak ikut terus gitu ya kan, bisa ada variasinya gitu loh Sobat Kota, supaya warna-warna ada lagu-lagu dangdut yang ada di Kota FM juga makin beragam, karena kan kalau misalkan program request juga sesuai dengan requestan Sobat Kota ya. Jadi kalau request cuma itu-itu aja, aduh sayang banget. Apalagi lagu-lagu dangdut yang sekarang juga banyak sekali yang enak-enak gitu deh. Jadi ya kita harus selingi juga sama lagu-lagu dangdut baru Sobat Kota, seperti itu. Terima kasih juga buat yang barusan aja dengerin Radio Kota FM dimanapun Anda berada juga. Terima kasih yang udah streaming di aplikasi On Ears maupun di www.kotafmsurabaya.id. Thank you so much. Selamat mau sapa-sapa lagi buat Sobat Kota yang tadi belum sempat tersapa. Ada Mang Ujang, selamat malam Mang Ujang. Suka sama lagu yang ada di TP nomor 4 dan TP nomor 14. Terima kasih. Lanjut lagi, siapa nih? Oke, ini sudah. Selamat malam juga Pak Lemanu. Halo, selamat malam. Besar di kampung Benul Merisi depan rumah. Monggo mampir. Semangat ya. Yang lagi jualan atau bahkan yang lagi cemil-cemil di bazar. Ya kan, ya Allah, enak ya panganan-panganan ini ya, makan-makanannya enak-enak semua. Sepertinya Rahma juga auto lapar. Yuk, sambil pot yuk lagu-lagu di program Tugu Pahlawan. Jadi supaya makin lengkap gitu Sobat Kota ya, hari-hari ya. Rahma mau sapa lagi, ada siapa lagi? Sebentar, oke. Kak Daniel, kaget aku ada Kak Daniel, terima kasih loh. Senang ya kan kalau Kak Daniel vote juga. Loh mana tadi vote-nya? Tema nomor 11. Terima kasih. Ada Hana, Buta Karena Cinta. Terus ada Juwita, suka sama lagu apa? Sri Mulyana, dukung lagu tema nomor 14. Ada Aneta, dukung lagunya Avan. Rahmat Viking tema 8. Wirli, dukung lagunya Avan. Ada sahabat Avan, mana nih? Pati. Halo sahabat Avan Pati, dukung lagunya Avan. Ayas Abin tema nomor 7. Ada Rara Vanisa, dukung lagunya Sri Devi. Lagunya Avan yang baru? Lagunya Avan yang baru? Kita masih hubungin untuk pihak labelnya Avan ya Sobat Kota. Semoga segera dikirimin. Dan yang pasti kalau misalkan sudah dikirimin, pasti kita bakal langsung hadirkan di Radio Kota FM. Seperti itu, sabar. Yang satu ini kita dengerin dulu lagunya Lesti deh, Kura-kura Dalam Perahu. Ini juga salah satu lagu dangdut original. Kamu dengerin lah ya. Bisa, selain bisa di Tugu Pahlawan, ada di Dendang Surabaya. Nanti malam juga bisa. Atau mau lagunya Lesti yang lain juga bisa ya kan. Nanti jam 7 malam. Kalau di Pasar Kos juga bisa banget nih, Kura-kura Dalam Perahu. Ada di TP nomor 14. So, jangan lupa didukung sekarang juga. TP

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Duo Facebook, Ocelali, like.

0: Hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

Konco Sopi Mudara Ayu ada di Taman Warna dan di play juga sama Rahma ya. Berarti sekarang waktunya Rahma juga bakal kasih tahu ke sobat kota hasil vote yang masuk di hari ini hari apa ya? Rabu tanggal 5 Agustus 2026. Vote yang paling banyak dimenangkan oleh lagu Dinomer.

Selamat untuk TP nomor 2. Jangan tunggu lama-lama, dari Cici Faramida Sobat Kota. Ini mendapat vote yang terbanyak untuk hari ini. Sekaligus rumah pamit yang udah nungguin Dendang Surabaya saat lagi wajib merapat, karena Irsyad Yoga bekal kasih lagu-lagu dangdut original sepanjang masa sing enak-enak. Jangan lupa request dan Rafa Imaniar pamit. Bye-bye.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Internatio terletak di kawasan Kota Lama Surabaya, tepatnya di Jalan Jayangrono Kerembangan yang tak jauh dari Jembatan Merah. Di sana berdiri sebuah bangunan tua yang dibangun sejak tahun 1926 dengan nama Gedung Internatio. Gedung ini memiliki nilai sejarah yang sangat signifikan bagi Kota Surabaya. Dahulu, gedung ini berfungsi sebagai kantor perdagangan Belanda yang menjadi pusat aktivitas ekonomi di era penjajahan. Namun, perannya dalam sejarah perjuangan kemerdekaan jauh lebih besar dari sekedar fungsi komersial. Gedung ini menjadi lokasi pertempuran awal yang secara langsung memicu peristiwa 10 November 1945. Arsitektur gedung Internatio yang khas dengan gaya kolonial Belanda masih terjaga dengan baik, menjadikannya objek fotografi arsitektur yang sangat menarik. Gedung ini menjadi pengingat nyata akan masa lalu kota yang syarat dengan dinamika kekuasaan serta perlawanan.

0: Pemirsa, saat ini musik dangdut menjadi sarana healing di semua usia, tidak hanya dewasa. Termasuk di kalangan anak muda, semakin menggandrungi musik dangdut dengan semua genre seperti dangdut koplo, etnik ambyar, dangdut Melayu klasik, hingga dangdut remix. Irama dangdut yang khas dan ritmis yang kuat membuat para pendengar dan penikmat musik dangdut ingin bergoyang dan bernyanyi. Hal ini yang menjadikan musik dangdut sebagai salah satu cara paling ampuh dan paling mudah bagi mereka untuk meningkatkan mood dan melepaskan stres.
1: Benar. Aku yo seneng musik dangdut.
2: Aku yo yo. Tapi favoritku dangdut hip hop sing direme sedek-sedek iku lho.
1: Loh. Sama mbok gawe horek, Davin. Lek aku senenge iki dangdut asli alias original. Mulai sing lawas sampai sing terbaru.
2: Emangnya lek kate krungokno dangdut original biasanya nang ndi? HP ta? Mau aku lek aplikasine berbayar.
1: Duh, ya opo sih? Krungokno radio Kota FM Surabaya dong.
2: Zaman saiki sik radioan.
1: Loh, ojo salah. Radio saiki wis modern, mengikuti digitalisasi lewat streaming on ears. Langsung klik nang website kotafmsurabaya.id yo iso. Dan di radio Kota FM iki, awak dhewe iso request lagu lho. Jadi sekalian bisa interaksi karo penyiare.
3: Dendang Surabaya hadir setiap hari pukul 7 hingga 9 malam waktu Indonesia Barat. Hanya di 88,1 Radio Kota FM Surabaya. Memutar lagu dangdut original dari zaman baheula sampai zaman kekinian. Ojo lali, rungono terus jore. Dendang Surabaya, syahdu banget.
4: Halo, selamat malam Sobat Kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya. Semoga malam hari ini Sobat Kota semuanya sehat, baik, bergembira, berbahagia bersama keluarga. Kita kembali akan menikmati lagu-lagu dangdut original sepanjang masa bareng Irsyad di Dendang Surabaya.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 881.

Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Gedung RRI Surabaya, gedung Radio Republik Indonesia yang dibangun ketika masa penjajahan Belanda, terletak di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Surabaya. Di gedung ini, naskah proklamasi yang diterjemahkan ke dalam bahasa Madura berhasil disiarkan. Dalam kurun waktu 13-20 Oktober 1945, Bung Tomo aktif membacakan pidatonya melalui RRI Surabaya. Kemudian, pada 28-30 Oktober 1945, gedung RRI Surabaya diambil alih oleh pasukan Gurkha dari Inggris. Pertempuran antara tentara Inggris dengan rakyat Surabaya pun terjadi. Pertempuran ini mengakibatkan banyak korban jiwa dan terbakarnya gedung RRI Surabaya. Buat sobat kota yang ingin mampir ke gedung RRI Surabaya, alamatnya ada di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Kecamatan Genteng, Surabaya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM.

0: Malam hari ini Sobat Kota ditemani sama Irsyad di GoFarm di Dendang Surabaya di si Hadi Rabu tepat di 5 Agustus 2026. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat, baik. Sengaja nih di awal banyak lagu untuk memanjakan Sobat Kota. Sembari yang sudah selesai pekerjaan dan sebagainya tinggal beristirahat, menikmati makan malam sambil dangdutan di 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Selamat malam Dendang Surabaya.
1: Dendang Surabaya, syahdu banget.
0: Syahdu banget.
1: Assalamualaikum Mas Irsyad.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
1: Selamat malam Mas Irsyad.
0: Dengan
1: Mas Wahid yang ada di penjaringan.
0: Mas Wahid.
1: Betul Mas Irsyad.
0: Oh, di penjaringan. Apa kabar ini Mas Wahid?
1: Kabarnya baik.
0: Alhamdulillah.
1: Mas Irsyad juga
0: sehat baik, dong. Alhamdulillah ya, sehat. Alhamdulillah, baik. Ya. Mau lagu apa ini Mas?
1: Lagunya kalau bisa Puing-Puing dari Roma.
0: Puing-Puing. Oke. Mau salam buat siapa?
1: Salamnya buat Pak Sugeng, Mas Aditya, Mbak Ella, Pak Rokman, Cak Jainal, Mang Ujang, Cak Solikin, Ibu Sanipa, Cak Rimbu, Umi Latifa, Cak Boneng, Mbak Putih Widayanti, Abi Roy, Cak Solikin, Umi Kretet, dan semuanya ada. Buat Mas Risaknya sukses selalu.
0: Amin.
1: Sehat selalu. Kalau pulang hati-hati. Assalamualaikum Mas Irsyad.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengawali Dendang malam hari ini dari penjaringan Mas Wahid. Disusul siapa ini? Dendang Surabaya. Selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam. Halo.
2: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam kenal ya,
0: Mas. Salam kenal.
2: Mas Irsyad. Oh iya, maksudnya belum ya.
0: Iya, Dendang Surabaya.
2: Syahdu banget.
0: Apa kabar?
2: Alhamdulillah baik.
0: Salam kenal dari siapa ini?
2: Ini dari ini Bu Yati Aprilia dari Moteng Menganti.
0: Oh, Bu Yati Aprilia, selamat malam, salam kenal ya.
2: Oke, salam kenal balik. Ini saya juga pan lama dulu masih ada Mbak Ica sama Mas Roni itu loh.
0: Oh iya,
2: yang
0: siap.
2: Di pasar kota itu Mbak Ica itu.
0: Siap Bunda malam.
2: Lama enggak kaku, tapi ya tiap hari pantau.
0: Alhamdulillah. Ini melalui streaming atau radio analog ya?
2: Ya, enggak. Lewat radio aja.
0: Oh, radio biasa.
2: Nggih.
0: Oke deh, siap Bunda mau lagu apa ini?
2: Nggih, saya request lagu ini Mas Irsyad. Lagunya Yunita Ababil yang
0: apa?
2: Ini, Jangan Dendam.
0: Jangan Dendam. Oke. Siap. Mau salam buat siapa?
2: Salamnya yang masuk siapa aja tadi?
0: Mas Wahid.
2: Oh iya, Mas Wahid yang ada di penjaringan ya. Juga untuk ini Koko Jainal yang ada di ini apa Perak ya. Terus untuk Mbak Imang Song sama suaminya ini siapa? Fadhar Samsi ya. Terus untuk ini siapa? Bu Sutira, juga Mbak Ella, juga untuk ini siapa Mas Edo, juga untuk siapa lagi, ya Mbak Trianda TV, juga Pak Satrio, juga yang ada di Bali, Arjun Lee juga ya, Pak Sugeng ya yang ada di Bali. Semuanya aja ya, Fan Kota FM tanpa terkecuali, salami persahabatan. Oh iya Mas Hafid yang ada di
0: Bali.
2: Untuk Mas Irsyad. Mudah-mudahan Masyad sehat selalu,
0: amin.
2: Rezekinya banyak dan berkah.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Mudah-mudahan punya keluarga, tak? Sudah keluarga.
0: Loh, ya apa re, single kayak gini gitu.
2: Oh, masih single.
0: Loh, ya mudah-mudahan sendiri di studio gitu loh.
2: Dapat jodoh yang
0: sulit. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih doanya. Semoga tembus langit dong ane.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Menganti bergeser kemana ini Dendang Surabaya?
3: Dendang Surabaya, Surabaya Barat hadir.
0: Syahdu banget. Halo, apa kabar ini Surabaya Barat bagian Bangkingan ini?
3: Sehat Mas Irsa.
0: Alhamdulillah sehat, baik, sehat. Alhamdulillah.
3: Iya, mak tahu metuk selap-selipan.
0: Lah iya, mari cubes aku.
3: Lah iya, siapa ini nang diai.
0: Cubes, cuti besar kemarin.
3: Wah,
0: menghilang dari radar.
3: Lah iya, gak tahu ngudara. Ngudara sepisan wis udul.
0: Lah iya, ya apa iku penyari kula. Senen ana iku ojok Selasa ae.
3: Lah iya zaman udah lucu lah ya.
0: Lah iya, ya apa iku penyari Mbak Rani kalau ya apa iku ngilang. Wis siarane seminggu sepisan.
3: Mbak Rani yo ngono, gak tahu jangkep yo udah lucu lah.
0: Lagu ya apa iki, Cak?
3: Mbak Tari lu aktif yo, Mbak Tari.
0: Lah iya apa jan Mbak Tari wanita malam jam 09.00 mesti ku. Moga-moga dirungokno.
3: Iya Mas.
0: Lagu ya apa iki?
3: Lagune galekno apa ya sing enak. Wis Bara Cinta Mas.
0: Bara Cinta. Oke deh. Mau salam buat siapa?
3: Kami siapa iku Mang Mas Irsyad?
0: Mbak Yati Aprilia. Dari Mengantai.
3: Oh ya Mbak Yati. Mbak Yati. Oh, tak pikir Mbak Yati radu teco.
0: Oh beda. Ya apa iki Mbak Yati gak tau telepon aku belas iki ya niki.
3: Yo sampean no ilang-ilang ae ngono kok telepon yo apa utawa ngono ae. Kan gak kena dicekel bibit
0: belas ya. Lah ngono emang dicel nasi rae, tapi buntute dicekel.
3: Wong sampean gak kena buntute dicekel. Wong sirae diculno buntute gak kena dicekel-cekel apane. Angel. Yo ngene ngedang lek moro-moro muncul ae. Ya wis Mbak Yati Aprilia salam kenal menganti ya.
0: Oke.
3: Okay. Yo mangujan cari sambi kerep terus Cak Samsuri, Cak Ali. Terus Warus di Cak Sur, Cak Ido, Bang Uco. Cak Jumadi, Pak Dianto, Cak Solihin, Delosor. Cak Zainal Perak, Cak Satria Basuki, Mas Wahid penjaringan rungkut ini. Mas Wahid, terus Pak Bu Gedang, Pak Kosim, Cak Afir, Pak Kasian, terus Cak Kadir Sate, Koko Heri, Cak Miskan, Cak Jipi, Pak Sugeng, Pak Sub, Bang Eros, Mas Rizal, Mas Aditya, Mas Heru, Mas Samsul Hadi, Cak Boneng, Bunda Mujiati, Bunda Sitira, Bunda Farha, Bunda Waris, sama Mami, Mbak Dian Pratiwi, Mbak Ainun, Mbak Yati, Mbak Wiji, Mbak Yanti, Mbak Ika Gersian, CCA ini Bunda Selamet, Mbak Tanti Pungpungan, Mbak Ima, Mbak Santi, Mbak Santi ngesong ya, Mbak Ima ngesong, terus Mbak Widya, Mbak Putri, Mbak Aprilia, Bunda Lili, Margo Mulyo, wis dan semuanya Mbak Ela, Mbak Ila Prigen. Potretes iku ya wis. Okay. Dan semuanya duluran salawat sih buat Mas Irsyad ya selalu.
0: Baik.
3: Amin. Kalau hati-hati.
0: Baik.
3: Wis ae dadi awas di bawah.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi selamat malam Dendang Surabaya.
4: Syadu banget.
0: Selamat malam, Bang.
4: Malam juga.
0: Sehat.
4: Sekali merdeka tetap
0: merdeka. Alhamdulillah.
4: Sehat ya Bang.
0: Alhamdulillah sehat. Nah, ya apa iki? Ganti.
4: Mana Pak?
0: Cak Gianto. Cak Rimbu.
4: Oh iya. Utekan lagu Mandul, Kemandulan.
0: Oke deh. Salam buat siapa?
4: Ya, salamnya numpang Pak D. Oh, Pak D. Cak Gianto Rimbu, aku ibu dua, Pak Ela sama Bunda Farhan.
0: Oke deh, siap.
4: Bang Irsyad.
0: Mas Bang Uco, ya sama-sama, yo. You are welcome, terima kasih. Bang Uco sudah bergabung di Dendang Surabaya malam hari ini. Sabar dulu ya mau gabung ya. Soalnya kita mau bergeser dulu. Iklannya udah nongol-nongol dari tadi nih. Terima kasih Sobat Kota ya. Ya masih gimana sama-sama malam hari ini di Dendang Surabaya. Di jalan udah rame, nuansa kemerdekaan memang udah mulai terasa Sobat Kota. Agustus awal tuh memang udah mulai meriah gitu kan. Di sekitaran RT udah mulai banyak kerja bakti, kemudian nuansa-nuansa merah putih itu kayaknya udah di mana-mana. Kalau Sobat Kota tahu, yang paling ramai itu masalah kemerdekaan tuh kalau sempat cek gitu ya sosial media, wis pokoknya kalau pas Indonesia merdeka tuh yang paling ramai sampai ke kampung-kampung. Belum ada loh negara lain yang belum nemu gitu yang sampai semeriah di Indonesia. mobil dan bensin.

0: Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Sekali merdeka, tetap merdeka.
2: Gedung Siola berdiri kokoh di sudut paling legendaris Jalan Tunjungan nomor 1 sampai 3 Genteng. Berdiri sang saksi bisu perjalanan zaman, Gedung Siola. Dahulu di era kolonial, tempat ini merupakan jantung kemewahan, pusat perdagangan mewah yang menjadi tempat berkumpulnya para elit, yang dipenuhi gemerlap transaksi dan riuk-pikuk kehidupan kelas atas. Namun pada tahun 1945, saat tekad merdeka membakar dada warga Surabaya, kemewahan itu runtuh digantikan kobaran api perjuangan. Gedung Siola bertransformasi seketika menjadi benteng pertahanan, markas pertumpahan darah para pejuang yang bersumpah merdeka atau mati. Darah, keringat, serta jeritan keberanian menyatu di setiap sudut bangunannya. Hari ini Siola kembali bangkit bertransformasi menjadi Museum Surabaya, sebuah mesin waktu yang siap membawa sobat kota menembus lorong waktu. Dari koleksi artefak bernilai tinggi

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Siola berdiri kokoh di sudut paling legendaris Jalan Tunjungan nomor 1 sampai 3 Genteng. Berdiri sang saksi bisu perjalanan zaman, Gedung Siola. Dahulu di era kolonial, tempat ini merupakan jantung kemewahan, pusat perdagangan mewah yang menjadi tempat berkumpulnya para elit, yang dipenuhi gemerlap transaksi dan riuk-pikuk kehidupan kelas atas. Namun, pada tahun 1945, saat Tekad Merdeka membakar dada warga Surabaya, kemewahan itu runtuh digantikan kobaran api perjuangan. Gedung Siola bertransformasi seketika menjadi benteng pertahanan, markas pertumpahan darah para pejuang yang bersumpah merdeka atau mati. Darah, keringat, serta jeritan keberanian menyatu di setiap sudut bangunannya. Hari ini, Siola kembali bangkit bertransformasi menjadi Museum Surabaya, sebuah mesin waktu yang siap membawa sobat kota menembus lorong waktu. Dari koleksi artefak bernilai tinggi, foto-foto langka yang membisu, hingga pameran interaktif yang hidup, semuanya merajut kembali kisah panjang sang kota.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
8: Iya nih.
7: Kok duduknya mepet aku banget sih?
8: Sorry, malu sih mau bilang.
7: Hailah, santai aja.
8: Gini, aku lagi gejala wasir.
7: Oh, wasir. Coba minum ini.
8: Hah? Ambesir?
7: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
8: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
9: Ambeyen wasir, minum Ambesir.
10: Kali merdeka, tetap merdeka.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Penjara Kalisosok terletak di Jalan Kalisosok nomor 3-5 Kelurahan Nyampulungan, Kecamatan Papian Cantian, Kota Surabaya. Penjara Kalisosok dibangun sebagai penjara bagi mereka yang berani memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Di balik dinding-dindingnya yang terlihat kokoh, tersimpan kisah perjuangan, penderitaan, serta darah para pahlawan bangsa. Penjara ini beroperasi sejak awal abad ke-19 atas perintah Herman William Daendels, hingga resmi ditutup pada tahun 2000 karena faktor usia bangunan yang sudah tua. Meski tak lagi berfungsi sebagai penjara, bangunan ini tetap berdiri sebagai saksi bisu perjuangan bangsa. Setiap sudut bangunannya mengingatkan kita bahwa kemerdekaan yang dinikmati hari ini dibayar dengan air mata, pengorbanan, bahkan nyawa. Penjara Kalisosok bukan hanya destinasi sejarah, namun juga tempat untuk mengenang serta menghargai semangat para pejuang Indonesia.

0: Terima kasih untuk semua yang masih setia bareng Shot malam hari ini di 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Di ujung telepon saya coba menyapa dulu, selamat malam Dendeng Surabaya.
1: Shadu banget,
0: selamat malam.
1: Mas juga Mas Irsyad.
0: Apa kabar ini?
1: Alhamdulillah sehat, sebenarnya Mas Irsyad.
0: Alhamdulillah sehat, baik. Mas Adit gimana?
1: Lagi nungguin Mas Irsyad habis siaran nanti.
0: Mau jalan kemana ini?
1: Tahu nanti ke studio kah?
0: Wis telung tahun atau petang tahun ngono ae panggan. Posisi di mana ini?
1: Lagi di rumah dengerin Mas Irsyad.
0: Oh, terima kasih loh. Tumben gak ya. Ngewarkop, gak ngopi, gak apa ngono iki.
1: Tadi udah.
0: Oh, tadi udah. Takut mabuk ya? Kebanyakan kopi.
1: Kopi kok. Iya.
0: Lagunya apa?
1: Yang sedang-sedang saja.
0: Yang sedang-sedang saja. Pas gitu ya.
1: Iya.
0: Salam buat siapa?
1: Cak Ahmadi, Cak Edo Cali, Cak Afid, Selikin, Bang Ucok, Cak Sudin, Cak Junli, Cak Ari, Pak Romade, semuanya akan kuat tanpa kecuali. Masih saya terima kasih.
0: Sama-sama. Jadi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dendeng Surabaya, selamat malam.
2: Jadu banget. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Ce?
2: Alhamdulillah sehat selalu.
0: Wah, disapa sama Bunda Ani nih loh, langsung, Rek.
2: Ani. Selamat malam.
0: Jaar Dirongko juga.
2: Alhamdulillah. Siapa?
0: Mas Jaar Dirongko.
2: Halo Mas Ardi, selamat malam.
0: Miss you too. Tak balesik loh.
2: Gimana punya kabar?
0: Sehat dong. Ya apa sih? Lancar kan semuanya. Ya Allah, kok ditumben-tumbeno sih aku siaran. Aku loh penyiar, ya Allah.
2: Ya udah tahun aku penyiar. Tak pikir penyihir.
0: Ya ngono, kalau di Kota FM itu misal ada salah satu teman yang memang lagi berhalangan, ya wes itu ganteni ngono. Ngono.
2: Kan ceceran mising siar.
0: Tapi Irsyad kok saling berhalangan ya. Wes seminggu pisan siarane berhalangan.
2: Yo. Wis berhalangan tidur cuma enggak apa-apa. Kada yang larang kok.
0: Ce, lagunya apa, Ce?
2: Aku puter no teman tapi nyaman ya.
0: Teman tapi nyaman. Siap. Tak kira teman tapi pinjam.
2: Oh, yeah. Nek pinjam badai.
0: Oh, klik. Yang dulu 100.
2: Ada teman alenya lelak ya sing buri dipanak
0: menembu. Salam buat siapa, Ce?
2: Salame tadi ada Mas Ardi, Bunda Ani, Bunda Mimi, Tante Ii, Bunda Yanti, Bunda Ruju, Bunda Tiendra TV, Bunda Sandipa, ada Pak Po, ada Bunda Sutira, Koka AI, Kak Solikin Rosor, Mas Ali, Pak Rusti, Mas Rizal, Mbak Ika, Koko Heri, Kakak Hari, Cak Rembo, Cak Sur, Mang Ucang, Pak Jaina, Bunda Ima, Mbak Imanya juga Mbak Santi, Salala. Wassalamu'alaikum apa aja.
0: Oke, siap.
2: Gampang persahabatan duluran selalu. Buat dirimu, jaga kesehatan. Baik. Kalau pulang hati-hati, tak dengar rezeki ini lancar.
0: Amin, juga. Amin.
2: Jangan lupa yang ada yang di sana ya. Maksudnya bukan aku, dirimu itu.
0: Iya,
2: loh,
0: kok tiba-tiba aku watuk toh.
2: Oh, nek diriku orangnya di sebelah iki.
0: Aku lo ngerti wis tak gosok kuku-kuku ketara. Gak usah ngomong cece.
2: Makasih ya.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dendang Surabaya. Syahdu banget. Selamat malam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Monggo pinarak pinarak sih po. Oh ya Allah. Lah iya. Ya Allah rek, nanti ae gak tau ketara iki. Ya Allah.
2: Oh, ya sampean iku.
0: Oh, aku tabak. Yo, oh, maaf salah berarti. Jenengan wae sing matur ngono mau.
2: Aku kangen bunyi sampean ero renyah nang
0: gulu. Loh, renyahin nang gulu. Ya opo iki?
2: Oh,
0: tak kira renyahin nang gulu. Ora tok ya apa ngono kupingku berarti iki. Sehat Bunda ya.
2: Alhamdulillah.
0: Sampeyan
2: ndas pundi sampeyan?
0: Alhamdulillah, sehat, baik.
2: Alhamdulillah, nggih. Meneh mbak Naya nerin tak kon Selasa ae soalnya aku muni Senin Jumat Kamis Jumat Senin sak ono omen boleh. Asok pen jare mbok ae garase nak gak ketemu.
0: Oh,
2: masih elek-elek dite nak garasi ae.
0: Dari sini tapi kan ombong.
2: Eh?
0: Berta kan ombong.
2: Ombong apaan sih?
0: Garasi ya, sak isi-isi ya.
2: Garasi isi-isi ini. Namun bukan sak kilo.
0: Mm-hmm.
2: Aduh. Oh. Gerembong-gerembong gerembong main gotok naik.
0: Oh.
2: Aduh-aduh.
0: Oh, siap. Ya. Salamnya.
2: Ya, salam aja lagi. Salam ya.
0: Berapa? Mau 50 atau 60?
2: 100. Mang pertama mang salam kenal Pak Wahid. Terus Bang Ucok, terus Pak Dianto, Pak Gipi, Pak Soanto, Mas Agus, Mari ngono Bang Arjuli, Mas Ali, terus Pak Eko sapa Catur. Apa Kosim? Pak Heri. Pak Edo, Pak Toto, Pak Toto Glodak itu loh, Pak Dianto, Pak Solihain, Mas Hafid, Kak Kasian, terus Kak Edo, Kak Aim, Pak Rusdi, sama Pak Dono, sama Bang Uco, Pak Nardi, sama Pak itu loh Mbak. Sama Bu Sutira, Bunda Ima dua-duanya, Cece Aini tadi, Bunda Fatona, Bunda Julaika, Bunda Mama Ali atau Cinca,
0: okay.
2: Apriya, Mbak Tanti ya itu ya, Mbak Tanti, Mbak Yati, Mbak Mimi,
0: okay. Yo, dua lagi, oh mana? Sudah, ya wes.
2: Kita baik dua, tak ikut mang.
0: Gak sih doh.
2: Ya wes, nang.
0: Terima kasih Bunda, sehat selalu ya.
2: Ya, kami sehat selalu ya.
0: Baik.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Dendang Surabaya.
3: Dendang Surabaya, satu banget.
0: Syahdu banget. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya ini?
3: Iya. Alhamdulillah, yo sehat. Mati sehat, yo sehat selalu ya.
0: Iya, alhamdulillah. Siap-siap.
3: Pari cuti besar ya.
0: Iya,
3: aku tuh baru siaran sehari tok malah ngilang.
0: Lancar Pak Ima?
3: Iya, lagi anu sama anten dengerin Mas Irsa.
0: Oh, alhamdulillah. Terima kasih banyak. Mau.
3: Oh, apa ini? Sing lanang ganteng loro ilang satu. Dulu sik ono Mas Farid sik enak ya rame ya. Ya.
0: Mbak Ima ini mau lagu apa ini? Mau lagu apa?
3: Wis manut ta.
0: Manut to. Ya wis, terima kasih banyak. Salamnya buat siapa?
3: Salamnya buat semua tadi yang masuk-masuk, salam seduluran selalu yang lagi sakit. Mudah-mudahan diangkat penyakitnya, lebih cepat sembuh gitu ya, para fan-fan itu. Buat Mari Esar, semoga sehat selalu, itu penting ya. dikasih rezeki berlimpah barokah. Lalu pulang hati-hati ya wong
0: ganteng. Baik, terima kasih Mbak Ima.
3: Terima kasih ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ima dari Wiyung sudah bergabung di Dendang Surabaya. Selamat malam Dendang Surabaya.
4: Selamat malam Dendang Surabaya. Sadu banget.
0: Sadu banget. Apa kabar?
4: Alhamdulillah sehat mas.
0: Alhamdulillah sehat baik. Sehat ya. Kok ada rem suarane?
4: Gak lagi putus asa.
0: Kenapa? Soalnya... Kenapa? Ya, ya Allah.
4: Sing telepon iku mang diangkat terus lah sing iki lho sampe njegidek
0: ngene. Ya Allah sabar to lah sing telepon antri kabeh tululit-tulit kabeh muni bingung sing ndi ki mau sing dhisik. Lek ana antrian yo tak kon ngeklik antrian ae dhisik cek penak. Gak
4: kaya yoga nek yoga siji sing
0: entenan iki. Oh, nek
4: ya.
0: Wis ngerti dhewe lah ya
4: penyak. Yoga iku ngerti, pengertian nek yoga
0: nek. Ya apa iki? Apa iki? Penyiar seminggu pisan iki lho lah ya. Apa iki?
4: Ya wis. Kagak-kagakan dari selikin tak ngocok boy.
0: Ya Allah. Eh posisi di mana ini?
4: Polisi. Polisi sampean. Kira-kira selikin
0: iku. Polisi. Posisi di mana ini?
4: Posisinya lagi cangkruk ini, Mas.
0: Oh, siap.
4: Cangkruk. Apa?
0: Wes mau lagu apa?
4: Setelno seandainya aku bertemu Tuhan nih, Mas.
0: Ndang ta iki kok ngono request. Yo apa iki?
4: Salih. Tak
0: duduk nanti. Salam buat siapa?
4: Wis spesial kanggo arek iko mbek melo sing nomor iku mangai. Wis sak kampung iku
0: mangai.
4: Aku gak oleh kebagian gak kebagian kartu aku mah.
0: Nah, iya.
4: Gak oleh kartu gak apa-apa. Ya wis Mas.
0: Oke, okay, siap. Terima kasih banyak nggih.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Cak Zatrio Basuki sudah bergabung. Yang di WhatsApp ya wis akeh rek iki. Mbak Ika Gresian selamat malam. Ada Tante Rika Herlina selamat malam. Ada Inaku di Malang, Ami Wibowo Indonesiawati, Putri Dayanti, ada Mia Hapsari, ada Pak Jono Ning Rara, Mbak Toyibi, Pak Wiyoto, kemudian Cak Adi Rongko selamat malam, Mak Ngujang, Bunda Ica, Cak Zainal, Cak Samsul, Mamelia Gustince, Bunda Ani, Cak Wahid tadi sudah bergabung, Cak Aditya, Bunda Ima juga sudah bergabung di Dendang Surabaya. Sabar ya, nanti balik lagi sama Rasyad di Dendang Surabaya. Syahdu banget.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: 10.612 kasus. Itulah catatan resmi Badan Pusat Statistik untuk angka HIV/AIDS di Jawa Timur sepanjang tahun 2025. Angka ini adalah yang tertinggi di seluruh Indonesia. Selama ini, publik terjebak pada stigma bahwa HIV semata-mata soal perilaku seksual orang dewasa. Namun, realitas data menampar kesadaran kita. Dinas Kesehatan Sidoarjo mencatat adanya 117 kasus pada anak usia 0 hingga 10 tahun sejak 2001 dan 60 kasus pada remaja usia sekolah 11 hingga 17 tahun hingga Juli 2026. Pertanyaannya, bagaimana mungkin bayi dan anak-anak usia dini bisa tertular? Jawaban ilmiahnya membongkar miskonsepsi besar di masyarakat. Angka tinggi pada balita terjadi akibat transmisi vertikal, yaitu penularan dari ibu ke anak selama kehamilan, persalinan, atau menyusui. Ini bukti nyata bahwa benteng pertahanan kita harus dimulai dari kewajiban screening bagi ibu hamil. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, Hinutri Sulistiorini, menjelaskan bagaimana upaya screening deteksi dini terus digenjot sesuai peraturan berlaku agar tidak ada ibu dan anak yang terlambat diselamatkan.
2: Kami pun melakukan kegiatan dari penderita HIV itu harus dicek tuberkulosis. Kemudian penderita tuberkulosis pun harus dicek HIV. Lalu ODGJ juga harus dicek HIV dan dicek TBC. Karena ini program dari Kemenkes sehingga kami mendapatkan angka demikian. Ternyata dari penderita tuberkulosis ditemukan sekitar 7% menderita HIV. Screening HIV tidak hanya kita lakukan di masyarakat biasa, kita melakukannya selain secara pasif kita menunggu mereka datang ke puskesmas dengan segala gejala-gejalanya, kita juga masif, tapi harus ada persetujuan dari pasien yang akan kita lakukan pemeriksaan HIV. Dinyatakan positif, buntutnya panjang. Yang bersangkutan akan kita konseling dulu apakah status HIV-nya bisa dibuka untuk keluarga atau tidak. Semuanya itu tergantung yang bersangkutan. Tapi ketika seseorang itu dinyatakan positif HIV tanpa diminta karena sudah merupakan SOP dari kami, baik di puskesmas, klinik maupun rumah sakit, kami segera melakukan terapi pencegahan dan kami akan memeriksa viral load-nya secara rutin dan semuanya itu gratis. Hanya masalahnya mereka untuk memeriksa itu loh yang mereka segan. Semuanya gratis termasuk mendapatkan terapi ARV-nya.
1: Sementara itu, 60 kasus pada anak remaja usia sekolah adalah teguran keras bagi dunia pendidikan kita. Ruang kelas di Sidoarjo dan seluruh Jawa Timur tidak boleh lagi menganggap tabu edukasi kesehatan reproduksi. Rahma, warga Sukodono Sidoarjo, menyuarakan tuntutan yang mendesak agar generasi muda dibekali pemahaman ilmiah sejak dini, sebelum semuanya terlambat.
3: Saya sebagai warga Sidoarjo merasa prihatin dan juga khawatir semakin banyak anak-anak dan juga remaja yang terdampak HIV/AIDS. Harapan saya persoalan ini menjadi perhatian bersama. Begitu pula dengan sekolah, lebih memperkuat pendidikan kesehatan dan juga pendidikan karakter. Pemerintah terus meningkatkan edukasi, deteksi dini, serta layanan kesehatan. Semoga saja Sidoarjo mampu menjadi daerah yang sigap menangani HIV/AIDS, juga berhasil melindungi generasi mudanya melalui edukasi, kepedulian keluarga, dan juga kolaborasi seluruh elemen masyarakat.
1: 10.000 kasus di Jawa Timur adalah alarm bagi provinsi kita.

0: 5.000 kasus yang didampingi di Sidoarjo adalah bukti keberanian untuk membuka mata. Alerta ini bukan untuk menciptakan kepanikan, melainkan panggilan kemanusiaan. Bahwa selama kita masih memelihara stigma, kita sedang membiarkan gunung es itu menghancurkan generasi Jawa Timur dari dalam.
1: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
2: Merdeka itu kalau sudah dengerin Radio Kota FM setiap hari, Rek.

Sobat Kota 50 menit lepas dari jam 8 malam. Terima kasih semuanya masih gabung sama Ersyad malam hari ini di Dendang Surabaya. Syahdu banget untuk edisi hari Rabu, tepat di tanggal 5 Agustus 2026. Ini yang di WhatsApp belum disapa semuanya ini. Selamat malam untuk 1782. Selamat sudah bergabung. Kemudian ada Tante Herlin. Selamat malam, mau cuma kamu. Ya, itu requestku di Dendang Surabaya. Oke. Okay. Ini aku, selamat malam. Bergabung malam hari ini melalui streaming Kota FM Surabaya. Cak Inako, Ami Wibowo bergabung dari Jakarta. Terima kasih banyak. Ada Rini Setiawati, selamat malam di Bandung. Terima kasih mau pesta panen. Ada Putri Udayanti juga, terima kasih, selamat malam. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini di Dendang Surabaya. Dari kawasan Tretes Pasuruan, mau kenyataan cinta dari Subro The Academy. Ada Mi Apsari di Bandung, selamat malam, terima kasih mau tersisih. Kemudian ada Pak Jono Tamrin, selamat malam, mau rembulan dari Evita Mala. Kemudian ada Neng Rara, selamat malam, menyapa sobat kota semuanya. Ya tugas, terima kasih sama Ersyad ya malam hari ini. Kemudian ada Mbak Toibi, selamat malam, hadir, salam buat semua sobat kota. Terima kasih Mbak Toibi. Ada Pak Wiyoto di Pandaan juga, selamat malam. Malam hari ini mau surat merah dari Nur Halimah CC. Terus juga terima kasih yang sudah bergabung, menyusul Pak Wiyoto. Ada Mang Ujang, terima kasih, syahdu banget. Mau berkeping-keping dari Ari Susan ya, buat semua sobat kota, terima kasih, selamat malam. Kemudian juga ada Bunda Ica, terima kasih, selamat malam Mas Irsya. Dari kawasan Waru malam hari ini mau bayang-bayang cinta dari Maggie Zakaria. Ada Cak Zainal, selamat malam dari Kalimas Baru. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini di Dendang Surabaya. Cak Samsul, wih keren nih lukisannya. Terima kasih ya sudah bergabung dari kawasan wisata keluarga Tretes Prigen Pasuruan, mau dinding kaca. Terima kasih. Ada Mama Eli Agustinci, selamat malam dari Pekarungan Sukodono, sudah bergabung juga, terima kasih banyak. Ada Mas Aditya tadi bergabung. Ada Bunda Lili, selamat malam di kawasan Sentong Margomulyo, mau cinta sabun mandi. Terima kasih. Aduh Mas Irsyad, mau telepon udah gak bisa yo. Iya nih, waktunya udah mepet banget ini Mbak Ika. Gak apa-apa, besok bisa bergabung kembali ya. Terima kasih Mang Ujojo masih gabung malam hari ini di Dendang Surabaya. Untuk salam-salamnya di skip karena waktunya udah gak cukup guys. Mohon maaf ya. Kulore, yo opo wis kadung ngetik gak diwoco penyiar. Kan udah sehat. Gak apa-apa loh, tapi kalau yang paling memungkinkan adalah telepon on air ya. Istilah pokoknya kalau on air tuh dan waktunya ada, nah lebih seru on air ya. Bisa nih besok yang belum gabung on air, gabung nih di on air ya. 561-116-567-6923. Telepon reguler, bisa nih dipaketkan nomornya biar 1-2 hari cuma dapet, cuma habis sekian ribu gitu. Caranya bisa kok, jadi gak banyak keluar pulsa. Kemudian juga yang paling praktis melalui WhatsApp Kota FM juga bisa, 081-750-58881. Cak Wahyu Kusuma Ardi, selamat malam, bergabung tadi ya, tapi gak sempat keangkat. Kemudian ada Mas Samsul Hadi, thank you sudah bergabung. Restuku selalu hadir dari Balung Bendo, thank you. Reni Rentina juga bergabung malam hari dari Medan. Dumayanti hadir dari Sahabat Langka Sumatera Utara. Ada Dumayanti. Duriat Setiawan, thank you hadir. Salam buat semua sobat kota. Ada Senario Randy juga bergabung dari Kediri. Ada Nyoman Landung dari Klungkung, Bali. Ada Jangma Mustika, selamat malam dari Samplangan Gianyar, Bali. Ada Yeni Kartika, waalaikumsalam. Hai Mama Kori, ini siapa sih jenengnya? Yeni Kartika atau Mama Kori ini? Ramlili, selamat bertugas, terima kasih. Selalu sehat-sehat, ceria selalu bersama rekan-rekan pendengar Kota FM Surabaya. Hadir Mas Irsya, terima kasih. Tumia Ridawati, ada Sang Toketo dari Gianyar, Bali. Ada Permadani ini Mas Widya Nenggar dari Pasuruan juga, terima kasih. Cantik banget malam hari ini, terima kasih ya. Waalaikumsalam. Ada Aditya Mahesa, thank you Cak Adi, tadi sudah bergabung di On Air. Kemudian ada Camra Jombang, buat GBB Grup Bahagia Bersama. Milani Azad, thank you dari Duri Kepak. Ada Tumim Virgo juga hadir dari Medan. Ada Ripto Suasono, waalaikumsalam. Terima kasih dari Pakal. Ada Bobo
Dendang Surabaya syahdu banget. Ada Abah Waisel Samplang juga bergadir. Waalaikumsalam. Bu Sulastri Bopor, besok bisa bergabung ya di Telepon On Air. Kemudian ada Saat Budiono, thank you. Ada Fauziah Zakiyah, terima kasih banyak sudah bergabung. Bobo, thank you Bo ya. Tadi udah disapa sama Ersyad. David Haramoko juga bergabung dari Tembilahan Riau. Terima kasih semuanya Sobat Kota. Jangan lupa selalu bersyukur atas apa-apa yang sudah dipunya. Tapi tidak setak, tapi tidak berhenti cukup dengan apa yang ada. Sebisa mungkin tetap mengoptimalkan apa yang jadi potensi diri. Mengoptimalkan apa-apa yang bisa kita lakukan biar hasilnya lebih banyak gitu loh Sobat Kota. Satu kalimat yang bisa kita pakai di setiap momen adalah entah kita lagi gundah gulana, entah kita lagi bersedih, kita lagi bersusah, atau kita lagi senang Sobat Kota. Ingat, semua ini pasti akan berlalu. Kalau kondisinya sedang tidak enak Sobat Kota, lagi sakit hati, lagi susah, selalu ingat pasti ini akan berlalu. Begitu juga kalau sebaliknya, kita sedang berbahagia, kita sedang happy-happy, kita juga tidak boleh lupa diri Sobat Kota. Kita harus tahu bahwa semua ini pasti akan berlalu. Jadi sedih secukupnya, bahagia secukupnya. Irsyad pamit, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Loh, gayeng ini rek. Eleng-eleng jaman nam-namanku karo Mbah Kung mumbien.
1: Halah-halah, kemayune. Nek aku yo seneng lagu sing ngene iki, Mbah. Campur sari modern, lagu-lagu ambiar kekinian.

0: Ya enggak apa-apa, Nduk. Kita itu kan juga harus mencintai lagu-lagu campur sari, langgam, tayub, lan sak panunggalane sebagai cara untuk nguri-nguri budaya Jawa dan lagu-lagu daerah lainnya dari seluruh Nusantara. Ngono.
1: Wah, lek iku jangkep. Ana nak program Cak Ning campur sari koplo gending, Mbah.
2: Monggo sobat kota, langsung gabungan setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam waktu Indonesia Barat di Radio Dangdut nomor 1 Kota FM Surabaya di program Cak Ning campur sari koplo gending Kota FM. Hiyo iki, hiyo iki.

0: wayahe wayahe adicara caning campur sari koplo gending Kota FM Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walau-walau kemasi juga telpam dangdutnya Surabaya segang dalara dalara ya. Sampun kepangi malih wonten caning campur sari koplo gending Kota FM. Yaiki yang akan membawa kebahagiaan kagem dolor-dolor sedaya. Wes jangan bersedih lagi ya, jangan merasakan langso sambutan dan lain sebagainya ya. Nah, sing galau-galau coba dihilangkan, dihempaskan ya. Ayo, pokoknya nek gapun anu cak kudu bahagia ya. Teman-teman enak-enak loh ya, dikancani training tias ngantos mangi jam swas. Mangga.

0: Waalaikumsalam, masih juga TFM dari Surabaya. Asih penting sumringah ya. Alhamdulillah, pokoknya saya esok sumringah, esok ngerasa no bahagia gitu. Alhamdulillah, pokoknya cukup ya. Esok ngerasa no enak mie ayam suka pecel. Alhamdulillah ya. Esok ngerasa no awak sehat, seger waras. Alhamdulillah. Esok gabung nanggone cak ning dalu niki. Alhamdulillah. Ngono lho ya, bersyukur itu tentunya ya pasti setiap hari dimaksimalkan ya. Cak Ning. Cak Ning sudah masuk.
1: Jam Bursari goblok gending kota F. Yo iki ning tari Bayune Tias. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sowok pokoke.
1: Wo, Ning.
0: Mbah bareng langkah apa wong iki?
1: Napa?
0: Bareng langkah apa wong iki? Wis pokoke sak suwuk wis aman iki, tak suwuk.
1: Napa?
0: Wis tak suwuk wis aman, tak sebul malah tak sembur.
1: Niku ta, gak gawe penyana.
0: Oh, mboten, gak usah.
1: Tak mandi ya.
0: Suwen ora, suwen.
1: Biasane nggih, biasane tukang suwuk iku kukune ireng biasane.
0: Oh, lho nggih pitekan kok. Lah ya gak ikutek kok ancene. Pitekan.
1: Tadi kune dukun ireng ya cai.
0: Saiki lah usum to pitekan, ya kan?
1: Oh, kuku palsu ah.
0: Ora pitek.
1: Kuku kune wong akeh nang sawah ning ireng.
0: Niku lak jenengan lah.
1: Kuku kula niku anu ning abu-abu.
0: Lirik.
1: Lorek.
0: Oh, apa bagian ta? Bagian ta?
1: Oh, boleh ngari ya, ngari teman ni. Iso ai.
0: Iya, aku tiso pakai. Sehat ya Pak? Jelas sehat deh.
1: Alhamdulillah, zaman yang apa?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Jawab mono lo.
0: Lo, kan dia tak jawab salamnya dhisik yang penting, ya toh? Mono lo. Apa bagian ta? Bagian ta? Kalau
1: ini,
0: kalau iba ika lo, nangis kerungu apa iki lagu denok mah. Iki lho, apa Pak Gianto? Pak Gianto cari Mbak Ika.
1: Apa Mbak Ika? Mbak Ika tenggelam terus ae. Akhirnya gak muncul belas.
0: Tenggelam dalam kesibukan ngono.
1: Nggih, tenggelam terus ae yo muncul Mbak Ika.
0: Sik durung rampung kok kesibukane.
1: Napa?
0: Kesibukane durung rampung.
1: Mungkin nek mari on air kan rampung.
0: Yo, oh mapan to. Ayo, wis istirahat. Oh, apa bagian to, bagian to?
1: Nandes jero.
0: Yes, wis tak siapno.
1: Nggih, tak salam ning nggih.
0: Mangga.
1: Warta berita gak to, cari berita pentingnya, cari berita pentingnya.
0: Gak mesti, gak mesti warta berita, ya to. Unen-unen iso. Woro-woro iso, ngono.
1: Nggih, ngoten nggih.
0: Pengumuman, pengumuman.
1: Oh.
0: Perhatian, perhatian.
1: Kami sama niku lek kula
0: apa ta?
1: Salamin sama niringe sama nyanyi lagu Indonesia Raya kan dak niki aku.
0: Lo aja, aja sembarangan to. Apa bagian to, bagian to?
1: Nggih, Bu, salame gak mangudan, Cak Ari sambi kerep Cak Sur. Cak Samsuri ke Brau, Cak Ali Parudi, Pak Toto sampai jumpa, Cak Ijo Bangu, Cak Cak Dimadi, Pak Dianto, Cak Solusin Belosor,
0: undang-undang ya, Pak Gianto seperti biasa menyalami atau memanggil satu persatu saudara-saudara, teman-teman, kerabat, sobat kota dimanapun berada. Ini karena Pak Gianto akan mempunyai hajat ya, akan mempunyai hajatan memasang umbul-umbul di depan rumah. Jadi khusus di depan rumahnya Pak Gianto itu akan dipasang umbul-umbul setinggi 100 meter, 100 kilometer kabarnya seperti itu. Jadi membutuhkan teman-teman semuanya dari seluruh penjuru Nusantara, bahkan di dunia manapun ya, untuk bisa membantu Pak Gianto memasang umbul-umbul, memasang hiasan ya di kampung, agar nanti rumah Pak Gianto lebih menyala lagi pada saat ada peringatan Agustus. Seperti itu. Jadi nanti Pak Gianto juga akan mengadakan lomba sendiri di rumahnya.
1: Oh, ngoten
0: nggih. Lah pokoke nyauti aku. Lah jenengan salam.
1: Lah umpama mantun.
0: Jenengan salam dhewe. Kok iso nyauti aku lho.
1: Lung boten. Kula kan wis mari dadi ngrimekno sampean kula ni.
0: Wong maca berita kok disauti piye to?
1: Oh, bone.
0: Pak Kenta. Iku lho diskuyuk Bundani iku lho. Bundani bohai lho.
1: Oh, Bundani bohe. Saya jelek-jelek aja
0: iki. Oh, iya jelas e.
1: Pesen Bandung nggih kula nggih. Sing dikirim ke Surabaya Timur gersian.
0: Bandone sing iso digawe lah, hop, Bun. Ben, ben langsing, ben langsing. Oh, apa bagian tu?
1: Padu ni yang gede, saya sapu tangan lo. Dia pun cedum kaya mal, giliran balawas sih, terpelintari sehat selalu.
0: Amin.
1: Hati-hati. Dengan numpak sepeda, dia pun cul-culan.
0: Lu cul-culan toh pak? Apa gak cul-culan? Saya digonceng.
1: Mpun lo ngadek mawon nge.
0: Lo nge, makanya kali gak mau bendera aku lo.
1: Ngadek.
0: Apa Pak Kianto, Pak Kianto?
1: Apa ini? Dia pun.
0: Oh, langsung. Kayak ono ombak.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, mangke dilanjut kembali. Yes, alright. Langsung mohon nggih niki wonten kula gelar dagangan rumiyin.

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
5: Campur Sari, Koplo Gendeng, Kota FM.

0: Kembali merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Internatio terletak di kawasan Kota Lama Surabaya, tepatnya di Jalan Jayangrono Kerembangan yang tak jauh dari Jembatan Merah. Di sana berdiri sebuah bangunan tua yang dibangun sejak tahun 1926 dengan nama Gedung Internatio. Gedung ini memiliki nilai sejarah yang sangat signifikan bagi Kota Surabaya. Dahulu, gedung ini berfungsi sebagai kantor perdagangan Belanda yang menjadi pusat aktivitas ekonomi di era penjajahan. Namun, perannya dalam sejarah perjuangan kemerdekaan jauh lebih besar dari sekedar fungsi komersial. Gedung ini menjadi lokasi pertempuran awal yang secara langsung memicu peristiwa 10 November 1945. Arsitektur gedung Internatio yang khas dengan gaya kolonial Belanda masih terjaga dengan baik, menjadikannya objek fotografi arsitektur yang sangat menarik. Gedung ini menjadi pengingat nyata akan masa lalu kota yang syarat dengan dinamika kekuasaan serta perlawanan.

0: Walu-walu masih juga nama mendangnya Surabaya. Tulur nggih monggo ingkang badhe on air kalau ngi dereng kebagian monggo dereng sempat on air ya, karena ada keperluan, kesibukan dan lain sebagainya, apa wis ngantuk ya. Heeh ya, pengin iki on air. Tapi ya apa daya ngono lho ya. Awak badan dari Pak Rusdi. Cak Ning sudah masuk. Iya ta, sugeng dalu sis Yanti.
1: Lah iya, iki lah aku nyambut gawe lah kok dicekel iki nyekel HP
0: gunting. Kok salah gunting lah niku engko.
1: Lah iya.
0: Virus sing digunting ya apa?
1: Ya gunting-gunting benang ya dikei HP.
0: Lah iya. Ya apa rek.
1: Jelas.
0: Niki kare banduan to sis ya. Pripun?
1: Ya iyalah. Banduan ganti neng. Ana salusen. Maceme. Dewe-dewe warnane.
0: Masyaallah. Aku tetep kok apa kayak pink nek aku.
1: Ada sing tak kawan temen lho ya.
0: Nggih.
1: Ora sampean. Nek sampean tak kei di jalan nae iki.
0: Wah, anak lanang kok.
1: Oh iya lanang ya. aja oleh padha karo aku ning bahaya
0: iki. Kamu tak gawe dhewe, tak gawe dhewe.
1: Iya, ya. Sampean aku iki mari poso gawe rak apa iku

0: Siapa gosong masang kancing kalau neng goyang goyu deh, goyang goyu mesam mesem. Salam mari tak tukar nolele dah seloro maneng.
1: Oh, apa itu ya? Aduh aku.
0: Ayo lele lele lele penyet kalau neng.
1: Oh alah, geng geng geng.
0: Ayo awai siji tapi dah seloro, wonge saya ngedoli.
1: Oh.
0: Saya kedalin dalam bandung ku lo bengong.
1: Oh enggak dah.
0: Apa? Iya.
1: Antara bengong ngambil wedi.
0: Iya.
1: Enggak. Moga salam.
0: Ya karo Pak Pogedang salamnya Pak Neng. Mbak Sugeng. Mbak Ana. Mbak Wahyu. Mbak Wahyu Jivana gitu loh. Saya ngambilnya anak cilik gitu.
1: Iya.
0: Ketengah aneh dari Neng.
1: Loh. Alhamdulillah, masya Allah.
0: Mas Wahyu Supriyadi, gue seragam iku. Sinau saya ini Mas Wahyu.
1: Arepe,
0: arepe apa ulangan apa ngono.
1: Ujian, iya iya iya.
0: Ujian
1: apa? Ujian hidup.
0: Ujian bongkar mesin. Kalau wabah neng penggemare kan wakeh. Penggemare 88,1 Kota FM. Semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Lagi deh lebes. Obianto sing lebes.
1: Alright. Sami-sami.
0: Sugeng dalu. Semoga sehat selalu.
1: Amin. Sami-sami Pak Yanto. Sisyanti deng. Sisyanti Bandung. Ye, Bunda Ani Bahai. Ye, matur nuwun. Sudah hadir wonten sak ning matur nuwun cahya kesini Tegal. Sapa iki Mbak Ika ya, Mbak Ika Gresi. Aduh Mbak Tari Ayu denoknya lho Mbak. Bikin Bapak jadi nangis deh. Cup cup cup aja nangis ta Mbak. Lanjut Cak Kris, waalaikumsalam. Salam sedaya keluarga FKS fans Kota FM tanpa terkecuali. Ning dari sehat selalu, bahagia selalu, amin. Atas-atas lek mantan gimana, ternuun. Apa iki, tombo ben sehat ning tari. Oke, tombo apa nih? Ya iki, Cak Ning. Apa mau ngejeng yang guyu kan? Apa mau ngejeng, Iki lanjut, sinten malih. Iki mau ya, Cak Aditya. Mau gak Cak Aditya? Lah iya, iki pancane apa iki pas ana sing telepon Mas Aditya telepon nggih. Monggo, iki mumpung longgar ngene iki. Cak Ning.
2: Ning. Campur Sari, Koplo Gending, yeah. Kota FM. Yo iki.
1: Oh iya. Sugeng dalu. Sugeng dalu Cak Samso.
2: Inggih,
1: dalem. Yes. Alright. Pripun sehat?
2: Alhamdulillah sehat rada waduh.
1: Oh, ya usum panjane. Akeh kancane ya. Ndang sehat nggih, Cak Samso. Monggo tembangi napa?
2: Lagune iku ae lagu kenanganku.
1: Apa iku?
2: Saudene are tebu.
1: Iya, apa iku?
2: Wong biro gak iso ngomong gedabrus. Kedabrus.
1: Saya tak golekna ya.
2: Dian Marsanda nih, sing lawas, lawas.
1: Saya sekedap. Nggih, monggo disambi salam rumiyin.
2: Salame kagem sing pernah kepanggi sik bentar. Mbak Ima Intan wonten ngisong. Pak Jono Tamrin. Bapak Wiyoto. Dwi Arjunli. Widiandra Tiwi. Terus Bunda Waris.
1: Iya.
2: Pun iku terus sing dereng Cak Gianto Rimbu, Pak Sugeng Denpasar, terus mau Dendang Surabaya, Mas Wahid Penjaringan, terus sing barusan mandap niku wau Pak Suyanto Bodong, terus sing Mang Ujang. Cak Aditya, Cak Heru, Ning Tanti Bumbungan.
1: Nggih, iki lho.
2: Tak salami sing melek-melek ae ning sing gak melek.
1: Pak Yanto iki lho, salam balik.
2: Oh, nggih Pak Yanto Bodong. Terus Bunda Lili Margo Mulyo.

0: kagem sedoyo ya kemawon.
1: Nggih. Apa iki?
0: Nggih.
1: Lagu cadangane apa iki? Cak Samso lagu cadangane.
0: Kenangan numpak bisa ya nih ngono.
1: Apa itu?
0: Nang Tulung Agung nih ku. Enggal Bali.
1: Enggal.
0: Kanti Safira.
1: Oke.
0: Gin pun.
1: Gin.
0: Wonten.
1: Nggih, sami-sami.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Samsulate periken, pasuran sudah hadir. Kaget. Selamat jalan sen ya. Nggih, lanjut sinten malih? Siapa lagi? Sekedap. Dateng Facebook nggih. Sekedap. Ingu ono semes gabung. Matur nuwun nggih yang sampun jempol, sampun pinara, sampun berkomentar di Facebooknya KTFM Surabaya. Sugeng dalu Cak Duriat Setiawan. Tandes hadir, Kak Tren Intia selamat aktivitas nggih, matur nuwun. Bang Soca, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula nuwun monggo Banjar Negara Jawa Tengah nyawiji wonten Cak Ning ngantos proning Adicara. Sugeng dalu, sugeng tugas semangat lan sehat selalu nggih. Amin, Mbak Yuriani. Mbak Ayu Iriani, waalaikumsalam warga Medan Amplas hadir, Mbak Tri sama tugas, terima kasih, sami-sami. Cak Ning.
2: Cak Ning.
1: Iya.
2: Campur sari.
1: Yes.
2: Bro Gendeng.
1: Yo.
2: KTFM.
1: Alright.
2: Yoiki, yoiki.
1: Yo.
2: Gimana kabar Mbak Tari?
1: Alhamdulillah. Saya baik. Mas Aditya, gimana dong?
2: Sama.
1: Sama? Sama siapa?
2: Sama sehatnya.
1: Alhamdulillah. Ya, dewe anak kolong tak, Mas?
2: Ada teman-teman di depan.
1: Oh ya. Oh, siapa ya? Coba Mas Aditya, apa nang kono apa cuacanya cerah ta?
2: Iya.
1: Iya. Coba laporan pandangan mata. Dang, sing tahu apa tak ajarin tuh lo? Masih ingat kan?
2: Ajarin Mbak Tari lagi.
1: Lo, selamat malam. Saya Aditya dari Kedamaian akan melaporkan dari lokasi Kedamaian dan sekitarnya. Laporan melaporkan cuaca pada malam hari ini cerah. Ya, cerah sedikit mendung, bae mendung nang kono ya. Nek cerah ya cerah tok ae ya. Tanaman-tanaman tidak ada yang bergoyang sama sekali, tenang. Ayo, Nang, ngono lho. Ayo. Mulai. Action.
2: Eh, Aditya Kedamaian.
1: Kaget aku, cok kaget-kaget ngono to. Jelali.
2: Kau seneng damaian.
1: 88,1 nya mana?
2: 88,1 Kota FM dangdutnya Surabaya.
1: Selamat malam, Jelali. Selamat malam.
2: Selamat malam. Saya Aditya Kedamaian. Kasih info.
1: Ya.
2: Damaian sekarang cerah.
1: Terus.
2: Terus Mbak Tari aja.
1: Loh, lalu lintas sih lo, lalu lintas nang ngarep omah iku lo, sepi apa? Banyak orang lalu lalang kendaraan bermotor ngono lho, Ndang.
2: Mbak Tari aja.
1: Loh, tadi kan sudah. Aku tadi sudah Mas Aditya. Gantian
2: dong
1: Mas Aditya. Loh, kok gitu aja. Ini lo Mbak Rahma ini lo, pengen denger Mas Aditya siaran.
2: Udah grogi bingung ini.
1: Gak sampean siapa Mbak Rama?
2: Kenal juga Mbak Rama.
1: Iya. Loh, gitu aja. Biasanya Mbak Rama yang cantik dan
2: Mbak Tari.
1: Loh, biasanya kan Mbak Rama ada belakangnya Mbak Rama yang cantik dan mempesona. Biasanya ngono.
2: Mbak Rama yang cantik dan mempesona.
1: Maksudnya tak eling no. Biasanya WA.
2: Apa?
1: Biasanya WA lah ngono sih. Kak dilengno sih nganu dhewe. Sudah, terima kasih Mas Aditya.
2: Request lagu.
1: Oh, request. Apa request sih?
2: Tumlawung.
1: Tumlawung.
2: Iya.
1: Oke, Tumlawung. Coba tak carikan dulu. Salamnya buat siapa? Kanggo sapa?
2: Penyadaban kota.
1: Heeh.
2: Beres tanpa terkecuali, dan selawase.
1: Yuk.
2: Artinya terima kasih.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas Aditya. Ya, ku PR yo. Langsung mawon mangke dilanjut malih nggih. Ya?

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Gedung RRI Surabaya. Gedung Radio Republik Indonesia yang dibangun ketika masa penjajahan Belanda terletak di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Surabaya. Di gedung ini, naskah proklamasi yang diterjemahkan ke dalam bahasa Madura berhasil disiarkan. Dalam kurun waktu 13 sampai 20 Oktober 1945, Bung Tomo aktif membacakan pidatonya melalui RRI Surabaya. Kemudian, pada 28 sampai 30 Oktober 1945, Gedung RRI Surabaya diambil alih oleh pasukan Gurkha dari Inggris. Pertempuran antara tentara Inggris dengan rakyat Surabaya pun terjadi. Pertempuran ini mengakibatkan banyak korban jiwa dan terbakarnya Gedung RRI Surabaya. Buat sobat kota yang ingin mampir ke Gedung RRI Surabaya, alamatnya ada di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Kecamatan Genteng, Surabaya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM.

0: cak neng campur sari koplo gede kata FM. Ye iki atau melawung ya. Atau melawung iki kaya kaya wong lamun ngene iku lho ya. Apa memandang awang-awang. Iya, alah ya. Matur nuwun sangat dulur-dulur ingkang sampun bergabung dereng kula waos ya. Terima kasih. Sekedap ya. Masyaallah. Jan kok ya. Enak ya tembang iki mau. Iki mau sapa to? Oh Mbak Rini. Rina Aditama. Mbak Rina Aditama. Ciptaane Wahyu F. Giri. Ya, apa iki kata-kata lirik iku jan mengandung makna. Iya. Lah sing apa iki jenenge senyiptane lamunan kae lho ya. Inggih matur nuwun sanget dulur-dulur ingkang sampun bergabung nggih. Saya sekedap sapa iki? Sugeng dalu. Oh iya, maci ya Mbak Niar. Cakre sapa iki? Oh, nggih mungkin galdangan nggih. Pak Syaifi, sugeng dalu. Tangi melek mirengaken caning lho, nggih. Nggih matur nuwun, Pak Syaifi, ya toh. Apa iki mangujang? Guyu Mas Aditya mau. Ayo, wong lagi siaran kok diguyu toh. Pangujang, Mas Aditya belajar ini siaran. Liputan iki mau liputan, laporan pandangan mata ya. So mana nek masuk mana? Tak apa? Takon mana ya? Pak Opik hadir, Pak Opik di Cirebon, terima kasih. Sapa mana? Kiwe, sampun, wonten Facebook ge, saya sekedap, terima kasih. Jempol-jempolnya. Matur nuwun, sugeng dalu. Mas Senario Randy, kayen kidul Kediri Utara mampir neng tari monggo pinara. Cak Sutarto, waalaikumsalam Mbak Tari Shanti warga Sawotra tetap hadir. Salam seduluran mamon, matur nuwun nggih. Salam sukses selalu ya. Amin. Terima kasih. Baik cerita, waalaikumsalam hadir Tegal. Mbak Tumim Virgo warga Mampir Medan hadir. Mas Putra Andriansa, Jawa Tengah Pekalongan merapat. Bahaya sandingan di Gedang Goreng. Masalah gedang goreng ini meringin ya. Senenganku iki. Lanjut. Berita kembaran Tamora Medan City. Selamat malam Mbak Naya sing ayu. Mbak Naya tadi siang ya. Salam sehat, selamat tugas juga jaga imun. Terima kasih. Waalaikumsalam Mama Kori kawasan Medan Sumut hadir. Partono waalaikumsalam Pademangan Jakarta Utara juga hadir. Salam sehat ya kagem sedaya kemawon. Mas Irul waalaikumsalam Banda Sara Koko Bangalan hadir. Mbak Mulyati Sugeng Dalu, waalaikumsalam, ngasinan yo hadir. Cak Meres Jombang salam bolo-bolo GBB. Wis tak kape, ono apa iki bolo-bolo GBB? Oh, lagi kumpul-kumpul, Mas. Ora gayeng tenan. Inggih, lanjut. Cak Bobo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kamis. Inggih, matur nuwun. Mas Aditya mau wis, Cak Amroji hadir dari Lampung Barat. Selamat malam semua. Keseruan bareng sama Cak Ning nggih, Cak Amroji. Kang Le. Cak Ning tombone nanti sugeng dalu nggih, sugeng dalu. Mbak Rani Rentina, waalaikumsalam. Mbak Tari cantik hadir Medan yo. Iyo. Semangat bertugas Mbak Iyo. Salam malam Kamis nggih, matur nuwun. Lanjut Cak Wongga Prasetya, matur nuwun. Cak Ning. Sudah masuk Cak. Oh, iya.
1: Campur sari, koplo gending, yo iki, yo iki, yo iki, yo iki, Mbak Tari ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Glodak.
0: Lapo, ada glodak bareng. Ngapa?
1: Lah kaya penyiar nganu.
0: Nganu apa?
1: Patroli ya.
0: Patroli? Sopo?
1: Mbak Tari.
0: Apa cairu?
1: Rupun kabarnya Mbak Tari.
0: Alhamdulillah saya sampean ganti sampean sing liputan. Kayak Cah Ditya mau undang ayo.
1: Aduh.
0: Lapo kok aduh? Nah, ketatap ya.
1: Mas Aditya kan no, kedamai, anakku nak Blitar Mbak Tari.
0: Ya, ya gak apa-apa, justru di Blitar ben dolor-dolor ki ero. Blitar gimana cuacanya? Kondisi di sana bagaimana? Cerah ceria.
1: Adem cas-cas-cas. Iya,
0: nang ayo, nang. 88,1 Kota FM Danunya Surabaya, selamat malam.
1: Saya 88,1 Kota FM mengabarkan dari Kota Blitar, cuaca hari ini adem ces.
0: Anu laporno iki usum apa nang kono? Usum apa lagi, musim apa?
1: Wah, usume bediding kok tadi.
0: Usum kok bediding. Blitar tuh apa ciri khasnya? Apa nang kono biasane buah-buahan ya nang kono ya?
1: Nanas.
0: Oh iyalah, ya ndang ayo. Saat ini tanaman nanas sedang berbuah apa sedang tukul apa sedang masih
1: saat ini tanaman buah nanas harganya anjlok.
0: Murah nang ngono.
1: Musim pak.
0: Titip aku.
1: Musim panen. melimpah ruah.
0: Ya. Alhamdulillah. Gue akeh nang ngono nek balik nang kedamaian.
1: 10.000 dapat 3 biji Mbak Tari.
0: Wah, iya. Oh, enak tenan ya nang ngono ya. Iya.
1: Oke.
0: Terus
1: golek suwi-suwi koncone gak keduman aku ya gak enak.
0: Gak apa-apa. Saya
1: lagune
0: apa?
1: Tak tunggu balimu.
0: Piye sitone?
1: Nggih tak tunggu balimu lagune Mbak Tari.
0: Oke. Yo salamnya.
1: Salamnya buat Bunda Hari, Bunda Fatona kok enggak pernah tayang nih, ya apa sih?
0: Masih sibuk dengan cucu-cucunya.
1: Waduh. Waduh. Bunda Santi, Pak Ika, Mbak Ima.
0: Sampe engko nek dhewe putu ya ngono.
1: Pak Hari. Pak Gianto,
0: Pak
1: Ucok, Pak Pegedang. Wis kuwabe
0: badan
1: kota.
0: Iya.
1: Badannya aja lali mangan timbang kuru.
0: Oh, lah iya, kuru kan daging. Oke.
1: Okay. Yes.
0: Alright.
1: Pulang hati-hati.
0: Nggih, matur
1: nuwun. Muga akeh rezeki.
0: Amin. Sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Heru, Damian. Oh, saniki wonten Blitar nggih. Demikian laporan dari Cak Heru yang ada sedang berada di Kota Blitar ya. Jan ngene ana bakat. Iki matur nuwun ingkang sampun bergabung mangleh wonten sih sekedap. Lah iya. Mas Heru iki lho jarene Mbak Ramala apa sih Mas Heru ado-ado lah iya. Adoh men to ya. Lanjut sinten malih niki sampun. Hai. Iki wes iya. Sapa sing durung? Apa engko mana ya? Dilanjut mana ya? Eh iya engko ya. Apa riri wis ngono iku lho ya. Alright, ya langsung mawon tak tunggu balimu.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

masih juga tampam dari yang Surabaya. Matur sangat dulur-dulur enggak sampun binar mali. Baru bergabung ya. Selamat datang, selamat bergabung. Alright ya. Lagu ya, oh, enak ya. Alun-alun ya kayak lagu ya toh. Jen, pakai ini apa alun-alun ono kiri, ya? Oh, wapi ya ono alun-alunnya ya. Engge, ombo. Ya jelas alun-alun ya ombo toh. Ya set kayak salah satu destinasi wisata ning ono kiri, ya. Yes, pokoknya sehari-hari, hari-hari biasa. Terus hari libur ngono iku. Wah, akeh banget kono sing apa iki? Sing wisata ning gone alun-alun ono kiri sing bertandang ke sana ya. Rame nek pas apa meneh pas libur nasional ya. Libur-libur libur hari besar ngono iku. Wisata lokal, wisata asing nggih.

Saya sekedap nonton Facebook ya. Anak siapa iki? Yes, sekedap. Latel Mbak Fauzia Zagia Boru Zeregi. Oke, terima kasih. Bunda Ari selamat. Waalaikumsalam. Sugeng Dalu Cahayu. Lebak hadir. Matur. Sinten baru bergabung ya. Lagi muncul. Wes sudah. Oke, oh iya sudah ini tadi Cak Bobo. Oke, Cak Bobo. Sinten malih wis kabeh kaya ya. Wonten badhe on air mboten? Sampun? Oke, langsung nggih. Lagu malih nggih. Alright, langsung mohon monggo gampil.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Cak Neng, campur sari, koplo gendeng, kota FM.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

Rah, nganter nuan ye, kasamun bergabung, pangapunten. Mbok pilih wonten kelenta atur salah-salah kata. Lagu-lagu yang diri kau sering putar-putar. Monggo mincing sakit kapung malih di jam yang sama, ye. Nah, mater nuan sangat. Pokoknya dulur-dulur ke, sampun-sampun ye, tetap bahagia, ye, ben. Nek atine bahagia, insya Allah awak ye sehat. Ye, pokoknya sing penting tetap jaga kesehatan, jaga kondisi, jaga situasi, tetap pantau. Walau-walau kau masih di kota FM dangdutnya Surabaya. Kelataran Intias, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Gedung RRI Surabaya. Gedung Radio Republik Indonesia yang dibangun ketika masa penjajahan Belanda terletak di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Surabaya. Di gedung ini, naskah proklamasi yang diterjemahkan ke dalam bahasa Madura berhasil disiarkan. Dalam kurun waktu 13 sampai 20 Oktober 1945, Bung Tomo aktif membacakan pidatonya melalui RRI Surabaya. Kemudian, pada 28 sampai 30 Oktober 1945, gedung RRI Surabaya diambil alih oleh pasukan Gurkha dari Inggris. Pertempuran antara tentara Inggris dengan rakyat Surabaya pun terjadi. Pertempuran ini mengakibatkan banyak korban jiwa dan terbakarnya gedung RRI Surabaya. Buat sobat kota yang ingin mampir ke gedung RRI Surabaya, alamatnya ada di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Kecamatan Genteng, Surabaya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Pendengarnya asik, penyiarnya seru. Lagunya enak buat nemenin aktivitas sehari-hari. Jelas Radio Kota FM Surabaya gak sih? Gak ono liyane. Cikgu.

0: bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Sekali merdeka, tetap merdeka.
2: Gedung Siola berdiri kokoh di sudut paling legendaris Jalan Tunjungan nomor 1 sampai 3 Genteng. Berdiri sang saksi bisu perjalanan zaman, Gedung Siola. Dahulu di era kolonial, tempat ini merupakan jantung kemewahan, pusat perdagangan mewah yang menjadi tempat berkumpulnya para elit, yang dipenuhi gemerlap transaksi dan riuk-pikuk kehidupan kelas atas. Namun pada tahun 1945, saat tekad merdeka membakar dada warga Surabaya, kemewahan itu runtuh digantikan kobaran api perjuangan. Gedung Siola bertransformasi seketika menjadi benteng pertahanan, markas pertumpahan darah para pejuang yang bersumpah merdeka atau mati. Darah, keringat, serta jeritan keberanian menyatu di setiap sudut bangunannya. Hari ini, Siola kembali bangkit bertransformasi menjadi Museum Surabaya, sebuah mesin waktu yang siap membawa sobat kota menembus lorong waktu. Dari koleksi artefak bernilai tinggi, foto-foto langka yang membisu, hingga pameran interaktif yang hidup, semuanya merajut kembali kisah panjang sang kota.

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Teman-teman, mari kita dengarkan lagu berikutnya.
2: Haduh, aku mau request kok gak di-style-style sih?

0: Iya, aku ingin ngechat juga di woco-woco.
1: Mbok, ya apa sih?
0: Duh, males aku.
2: Emang kalian requestnya di mana?
3: Di radio iku lho.
2: Oh alah, nek ndelek penyiar sing oke, mbek sering ngewoco requestan di radio Kota FM.
4: Pengen dengerin lagu dangdut yang enak setiap hari dan juga dibacain request serta salam-salam kalian? Ojo lali sobat kota, langsung aja WhatsApp di 0817 505 881.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Lagi pusing, lagi galau, lagi sakit kepala karena pikiran kacau, obatnya dengerin Kota FM Surabaya. Sama.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
4: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
3: Mau. Tapi dengerin di mana?
4: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM Dangdutnya Surabaya.

0: merdeka.
1: Penjara Kalisosok terletak di Jalan Kalisosok nomor 3-5 Kelurahan Nyamplungan, Kecamatan Papian Cantian, Kota Surabaya. Penjara Kalisosok dibangun sebagai penjara bagi mereka yang berani memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Di balik dinding-dindingnya yang terlihat kokoh, tersimpan kisah perjuangan, penderitaan, serta darah para pahlawan bangsa. Penjara ini beroperasi sejak awal abad ke-19 atas perintah Herman William Daendels, hingga resmi ditutup pada tahun 2000 karena faktor usia bangunan yang sudah tua. Meski tak lagi berfungsi sebagai penjara, bangunan ini tetap berdiri sebagai saksi bisu perjuangan bangsa. Setiap sudut bangunannya mengingatkan kita bahwa kemerdekaan yang dinikmati hari ini dibayar dengan air mata, pengorbanan, bahkan nyawa. Penjara Kalisosok bukan hanya destinasi sejarah, namun juga tempat untuk mengenang serta menghargai semangat para pejuang Indonesia.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: kok asik banget? Kalian lagi dengerin apa?
1: Lagi dengerin Radio Kota FM nih.
0: Radio Kota FM?
1: Iya, radio dangdutnya anak-anak muda.
2: Bener tuh.
3: Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Kami merdeka, tetap merdeka.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Internatio terletak di kawasan Kota Lama Surabaya, tepatnya di Jalan Jayangrono Kerembangan yang tak jauh dari Jembatan Merah. Di sana berdiri sebuah bangunan tua yang dibangun sejak tahun 1926 dengan nama Gedung Internatio. Gedung ini memiliki nilai sejarah yang sangat signifikan bagi Kota Surabaya. Dahulu, gedung ini berfungsi sebagai kantor perdagangan Belanda yang menjadi pusat aktivitas ekonomi di era penjajahan. Namun, perannya dalam sejarah perjuangan kemerdekaan jauh lebih besar dari sekedar fungsi komersial. Gedung ini menjadi lokasi pertempuran awal yang secara langsung memicu peristiwa 10 November 1945. Arsitektur gedung Internatio yang khas dengan gaya kolonial Belanda masih terjaga dengan baik, menjadikannya objek fotografi arsitektur yang sangat menarik. Gedung ini menjadi pengingat nyata akan masa lalu kota yang syarat dengan dinamika kekuasaan serta perlawanan.

Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Gedung RRI Surabaya. Gedung Radio Republik Indonesia yang dibangun ketika masa penjajahan Belanda terletak di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Surabaya. Di gedung ini, naskah proklamasi yang diterjemahkan ke dalam bahasa Madura berhasil disiarkan. Dalam kurun waktu 13 sampai 20 Oktober 1945, Bung Tomo aktif membacakan pidatonya melalui RRI Surabaya. Kemudian, pada 28 sampai 30 Oktober 1945, gedung RRI Surabaya diambil alih oleh pasukan Gurkha dari Inggris. Pertempuran antara tentara Inggris dengan rakyat Surabaya pun terjadi. Pertempuran ini mengakibatkan banyak korban jiwa dan terbakarnya gedung RRI Surabaya. Buat sobat kota yang ingin mampir ke gedung RRI Surabaya, alamatnya ada di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Kecamatan Genteng, Surabaya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM

gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Siola berdiri kokoh di sudut paling legendaris Jalan Tunjungan nomor 1 sampai 3 Genteng. Berdiri sang saksi bisu perjalanan zaman, Gedung Siola. Dahulu di era kolonial, tempat ini merupakan jantung kemewahan, pusat perdagangan mewah yang menjadi tempat berkumpulnya para elit, yang dipenuhi gemerlap transaksi dan riuk-pikuk kehidupan kelas atas. Namun pada tahun 1945, saat tekad merdeka membakar dada warga Surabaya, kemewahan itu runtuh digantikan kobaran api perjuangan. Gedung Siola bertransformasi seketika menjadi benteng pertahanan, markas pertumpahan darah para pejuang yang bersumpah merdeka atau mati. Darah, keringat, serta jeritan keberanian menyatu di setiap sudut bangunannya. Hari ini Siola kembali bangkit bertransformasi menjadi Museum Surabaya, sebuah mesin waktu yang siap membawa sobat kota menembus lorong waktu. Dari koleksi artefak bernilai tinggi, foto-foto langka yang membisu, hingga pameran interaktif yang hidup, semuanya merajut kembali kisah panjang sang kota

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yeoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
7: Sekali merdeka, tetap merdeka.